Sahabat Budaya, pameran filateli bertema pendudukan Jepang di Indonesia hadir di Kota Lama Semarang sebagai ruang refleksi sejarah bagi masyarakat. Melalui koleksi perangko, surat, dan arsip komunikasi, pengunjung diajak menelusuri jejak kependudukan Jepang di Indonesia pada periode 1942 hingga 1945. Pameran tersebut digelar Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama pemerintah Kota Semarang dan dibuka melalui orasi publik filateli di Gedung Odetrap Kota Lama Semarang pada Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema Dalam Cengkeraman Saudara Tua, Jejak Pendudukan Jepang di Indonesia dalam Arsip Filateli 1942 hingga 1945.

0: Beralih ke informasi lainnya, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Purwodadi menggelar sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Appseed untuk penilaian tanaman yang dilaksanakan di petak 86 B1 RPH Janglengan BKPH Jatipohon. Kegiatan ini merupakan langkah Perhutani KPH Purwodadi dalam mendukung transformasi digital di bidang pengelolaan hutan, khususnya dalam kegiatan penilaian tanaman di lapangan. Administrator KPH Purwodadi Untoro Tri Kurniawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan aplikasi Appseed menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan tanaman berbasis data yang akurat. Dengan memanfaatkan aplikasi berbasis digital Appseed, proses pengumpulan data dan penilaian tanaman dapat dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan akurat langsung dari lokasi petak tanaman. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Salam olahraga, saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
4: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Dari Jalan Ahmad Yani 1416 Semarang, Pro 4 RRI Semarang ya, masih mengudara untuk menemani panjenengan semua. Di pagi hari ini kita bersua kembali dalam acara Ragam Semarang ya. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti akan kami sajikan untuk panjenengan semua tembang-tembang pop ya, dangdut Jawa kekinian dengan selingan informasi yang bermanfaat tentunya dari Semarang dan sekitarnya. Monggo yang nanti mau berkabar ya, yang dari Semarang-Semarang baik ya, Kendal-Kendal baik, Demak dan sekitarnya, atau mungkin yang di Pantura boleh ya. Nanti semisal mau bergabung, berkabar ada informasi apa, kami tunggu atensinya. Request lagu juga boleh ya, monggo. Request lagu juga boleh, kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 9 di line telepon Pro 4 Semarang 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Semarang juga monggo ya. Di 0811-2777-9144.

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus, kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan serasa makan nasi ayam di negeri Tiongkok.

Dari Jalan Ahmad Yani, sahabat budaya 14146 ya, Ragam Semarang hari ini disiarkan melalui Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Satu informasi pertama yang akan mengawali kebersamaan kita adalah terkait dengan pameran filateli, sahabat budaya. Ini untuk panjenengan yang hobi atau suka mengoleksi prangko ya, benda-benda pos seperti surat atau mungkin arsip komunikasi. Ini patut untuk disimak, sahabat budaya, karena ada pameran filateli ya yang diadakan di Gedung Ode Trap ya, Kota Lama Semarang. Ini informasinya selengkapnya kami lansir dari laman rri.co.id Semarang, sahabat budaya. Pameran filateli bertema pendudukan Jepang di Indonesia ini hadir di Kota Lama Semarang ya, sebagai ruang untuk refleksi sejarah bagi masyarakat tentunya. Melalui koleksi prangko, surat, dan arsip komunikasi, ini masyarakat ya, pengunjung diajak nantinya untuk menelusuri jejak pendudukan Jepang di Indonesia pada periode 1942 ya, sampai dengan Indonesia Merdeka 1945 ya, 3 tahun sahabat budaya. Pameran tersebut ini digelar oleh Kementerian Kebudayaan RI ya, Republik Indonesia, bersama dengan Pemkot Semarang, dan dibuka melalui orasi publik filateli di Gedung Ode Trap Kota Lama Semarang pada Minggu 31 Mei 2026 ya. Kegiatan ini juga mengusung tema yang cukup menarik, panjang juga ini sahabat budaya, dalam cengkeraman saudara tua ya, jejak pendudukan Jepang di Indonesia dalam arsip filateli 1942 hingga 1945. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon ya, dan Wali Kota Semarang juga Ibu Agustina Wilujeng, yang keduanya juga menekankan ya, sama-sama menekankan pentingnya menjaga memori kolektif bangsa melalui arsip dan peninggalan sejarah. Kalau istilahnya Bung Karno dulu itu jas merah, sahabat budaya, jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu nji. Dan dalam sambutannya juga ini Agustina mengajak masyarakat untuk tidak melupakan perjalanan sejarah bangsa ya, jadi selaras, sahabat budaya nji. Menurutnya arsip filateli ini menjadi salah satu media penting untuk nantinya bisa memahami beragam peristiwa yang pernah dialami Indonesia di masa lampau, dalam hal ini adalah pada era pendudukan Jepang gitu nji. Ada versi yang mengatakan kalau penjajahan Jepang itu lebih sadis gitu ya daripada Belanda lah. Ini mungkin untuk panjenengan yang tertarik dengan sejarah, boleh ini mempelajari bersama ya, atau mungkin juga bisa berkunjung di berbagai museum ya, filateli atau mungkin museum-museum prangko dan sebagainya, pos gitu nji, untuk nantinya bisa semakin memperdalam wawasan kita bersama, terutama dalam mengenali bangsa Indonesia sejarah kibien kepiye gitu nji. Kita kembali ke tembang, sahabat budaya, ada Jogonen Aku ya, Superman, bukan Superman, Surpman ya, untuk panjenengan semuanya saja di pagi hari ini.

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman yang pada pagi hari ini edisi hari Selasa 2 Juni 2026 akan dilaporkan atau disampaikan oleh Mbak Lesi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Silakan Mbak Lesi.
2: Terima kasih Mas Fahri. Selamat pagi sahabat budaya. Kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu prakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Untuk wilayah perairan Semarang, Demak, perairan Jepara, hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi yang terakhir yaitu prakiraan cuaca pelabuhan Tanjung Mas dan informasi pasang surut yang berlaku pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, diperkirakan pasang maksimum terjadi pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian berkisar 0,9 meter, dan akan mencapai surut minimum mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,4 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Lesi, sehat selalu. Demikian tadi, sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mbak Lesi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangkong, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Tamu undangan sahabat budaya masih dalam ragam Semarang ya, Pro 4 era di Semarang di pagi hari ini. Di luar sana sudah mulai cerah, sudah mulai anget ya, panas juga mungkin. Lalu lintas tadi sudah mulai padat ya, waktunya orang berangkat kerja, ada yang sudah sampai kantor mungkin, ada yang masih di jalan. Intinya tetap semangat ya, jalani hari Selasa ini dengan penuh keikhlasan gitu Ci. Banyak atensi masuk ini di WhatsApp Pro 4 Semarang, coba kita buka satu persatu ya. Pak Bagio, semangat tanpa sambat mas, jih. Selamat pagi pokoknya untuk panjenengan, sehat selalu Pak Bagio ya. Ini biasanya jam segini masih jeglek-jeglek. Jangan lupa sarapan Pak Bagio, jih. Pokoknya sehat semangat untuk panjenengan. Mbah Yarto juga hadir ini ya, selamat pagi Pro 4 Semarang. Perlu kami sampaikan bahwa cuaca wilayah Pedurungan khususnya perumahan Graha Mukti Utama Telok

0: Pemulia cerah ya. Lalin sepanjang jalan Walter Mongin Sidi. Jalan Walter Mongin Sidi ya. Ramai lancar tanpa kendala Mas Fahri. Pokoknya semangat ya. Jika pahitnya kopi membuatmu terbiasa, lantas mengapa pahitnya hidup membuatmu putus asa? Aduh, kata-kata hari ini Mbah. Terima kasih Mbah Yarto, sehat selalu untuk panjenengan ya. Mbak Juni Abadi yang di Gunung Pati, selamat pagi Mas. Semoga Anda semua selalu sehat, bahagia. Tidak lupa aku sampaikan terima kasih juga berkah Allah. Nji, amin. Sehat selalu untuk Pak Juni yang di Gunung Pati ya. Pak Agus, terima kasih atensinya. Pak Sugeng yang di Kinijaya, matur nuwun atensinya ya. Ini sehat selalu pokoknya untuk panjenengan semua. Pak Rozak, pagi, alhamdulillah semoga sehat semua, semangat selalu, amin. Jih, pokoknya sehat semangat pagi hari ini ya Pak Rozak ya. Ada juga Tante N ya, selamat pagi Mas Fahri, monitor perempat di Jepara ini ya, luar biasa Tante N, semangat selalu, pokoknya selalu sehat juga dan jangan lupa untuk senyum bahagia di pagi hari ini. Pak Muhlisin yang di Peringapus, Kabupaten Semarang, nah, selamat pagi. Peringapus hadir Mas Fahri, selalu sehat ya, monitor kelihatan pagi Ragam Semarang dan seterusnya. Pokoknya terima kasih doanya, amin, doa terbaik juga untuk panjenengan. Jih. Siap, sama-sama Pak Muhlisin ya, pokoknya sehat selalu untuk panjenengan. Kita kembali ke lagu Sahabat Budaya dan kami sampaikan seperti biasa untuk Ragam Semarang edisi hari ini, nanti setelah pukul 8 gitu nji, akan kami hadirkan kembali dialog forum Astacita yang mana pada pagi ini atau pagi nanti gitu nji, sekarang sudah pagi sih tapi maksudnya dalam forum Astacita nanti gitu ya, kita akan ngobrol terkait dengan salah satu inovasi UMKM ya. Jadi nanti kita akan ngobrol bersama dengan pelaku UMKM, ini erat kaitannya dengan kuaci. Nah, ini untuk panjenengan yang suka kuaci, ini ternyata bisa dibikin berbagai inovasi ya, olahan cemilan yang enak dan menyehatkan. Tentunya nanti akan kami sajikan untuk Anda ya, tapi kita ke lagu dulu. Ini yang via telepon siapa ini yang sudah bergabung ini, Pak? Memang lagu kok malah munggah. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Lagunya nanti.
0: Oh, yaudah.
1: Aku dulu naik dulu.
0: Jenengan apa ini mau apa? Mau berkabar atau mau request?
1: Aku lagunya nggak mau, Mas. Sabar. Dari Sadewo, ada nggak?
0: Sabar?
1: Iya.
0: Oh, nji, ada. Nanti tak siapkan
1: ada
0: ya.
1: Ada.
0: Tenang.
1: Oh, ada ya. Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jadi mau cari nafkah.
0: Oh, mau cari
1: nasi.
0: Cari sesuap nasi ya. Nggih, siap pokoknya ya, sehat selalu untuk panjenengan.
1: Saja, selamat pagi, selamat. Ya, jaga diri baik-baik. Kalau pulang hati-hati di jalan, kalau enggak naik.
0: Terima kasih. Sama-sama. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau cari cuan ini ya, mau berangkat kerja sepertinya. Sehat selalu panjenengan, nanti lagunya sabar ya. Sabar dan sabar juga ditunggu karena kita ke Gilga dulu. Ini ada alum untuk panjenengan semuanya, Sahabat Budaya di Ragam Semarang pagi hari ini.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

0: Sahabat Budaya, semangat kepedulian sosial mendorong Kelenteng Hok Tik Pio berkolaborasi dengan Kodim 0718 Pati dan Polresta setempat. Ketiga lembaga tersebut menyelenggarakan warung makan gratis dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era pada Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan berlangsung di alun-alun Pati dengan sasaran masyarakat umum yang beraktivitas pada kawasan tersebut. Panitia memanfaatkan dukungan mobil dapur lapangan untuk memperlancar pelayanan makanan kepada warga selama kegiatan. Ketua Umum Kelenteng Hok Tik Pio Pati, Edi Siswanto mengatakan, panitia menyiapkan sekitar 1.500 porsi dan menurutnya kegiatan sosial tersebut menjadi bagian peringatan Waisak sekaligus sarana untuk memperkuat kepedulian kepada masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, Wakil Bupati Batang Suyono mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, Pancasila menjadi fondasi penting dalam menjaga perdamaian dan persatuan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kompleks Kantor Bupati Batang pada Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung dengan khidmat dan diikuti berbagai elemen masyarakat. Suyono mengatakan Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, untuk Ragam Semarang pagi hari ini kembali hadir tentunya dalam segmen Forum Astacita ya, Dialog Astacita, yang mana pada edisi hari Selasa pagi ini 2 Juni 2026, kita akan berbincang terkait dengan UMKM, sahabat budaya. Topik yang akan kita bicarakan nanti adalah dari biji-bijian menjadi peluang gitu ya. Inovasi UMKM di tengah tren hidup sehat, sahabat budaya. Tentunya untuk berbincang terkait dengan hal tersebut, kita sudah bersama dan tersambung juga dengan narasumber di pagi hari ini. Beliau adalah Mas Radika Sukamto ya, co-founder dari Kuacis Seed Cookies ini ya, yang sudah tersambung di line telepon Perempat Semarang. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Radika.
2: Pagi Mas Fahri.
1: Ji, kabar baik, sehat ya Mas Dika ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Ji. Pagi hari ini, nuwun sewu, kami minta waktunya sebentar ya Mas Dika ya, untuk nanti panjenengan berbagi cerita usaha terkait dengan Kuacis Seed Cookies. Ini sebenarnya produk UMKM yang seperti apa, nanti mungkin bisa diceritakan Mas Dika. Tapi sebelum kita mulai, boleh kita persilahkan ya untuk sahabat budaya, untuk pendengar Perempat, monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga ya terkait dengan usahanya Mas Dika, ini monggo kami buka di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Pro4 Semarang ya, di 0811-2777-9114. Baik Mas Dika, mungkin untuk mengawali, kita selaraskan dengan pepatah gitu ya, katanya tak kenal itu tak sayang gitu Nji. Barangkali bisa disampaikan dulu Mas Dika terkait dengan sejarah awal gitu ya, lahirnya Kuacis Seed Cookies gitu Nji, dan hal yang menginspirasi, memotivasi panjenengan untuk merunning bisnis ini atau usaha ini, itu dulu sejak kapan dan seperti apa Mas Dika? Monggo bisa diceritakan dulu.
2: Ya, selamat pagi. Jadi Kuacis Seed Cookies itu gluten free cookies dengan kebaikan 7 biji-bijian. Jadi ada biji bunga matahari, biji labu, flaxseed, chia seed, almond, wijen, dan wijen hitam. Awalnya itu terinspirasi dari curhatan para sahabat yang merasa terbatasnya camilan sehat yang enak dan yang juga bisa untuk ASI booster, untuk para penderita diabetes, untuk yang alergi gluten, seperti anak berkebutuhan khusus. Terus kebetulan kita suka kuaci, jadi kita pakai kuaci, biji bunga matahari, dan labu, sambil kita waktu itu cari-cari, baca literasi, biji-bijian selain kuaci, apa sih yang cocok dan banyak manfaatnya. Akhirnya kita pakai 7 biji-bijian tersebut.
1: Boleh disampaikan mungkin Mas, untuk biji-bijian selain kuacinya yang cocok dan sehat itu apa saja yang panjenengan akhirnya temukan itu?
2: Jadi kita pakainya selain kuaci, biji bunga matahari dan labu, kita pakai flaxseed, chia seed, wijen, wijen hitam, sama almond.
1: Baik, jadi emang sehat semua ya Mas ya, insya Allah ya. Ini selaras dengan perkembangan tren sehat juga yang saat ini alhamdulillah sedang kita rasakan juga ya Mas Dika ya. Ini kalau boleh tahu seberapa pengaruh sih Mas dengan adanya tren sehat ya, olahraga juga sekarang lagi istilahnya FOMO gitu ya, FOMO yang baik tentunya, makanan juga makanan sehat banyak sekarang. Seberapa pengaruh dengan produk atau usaha panjenengan ini terkait dengan penjualan barangkali ya, monggo.
2: Jadi memang tren hidup sehat ini sangat berpengaruh, dan karena sebelumnya kuacis kita pakainya tepung terigu Mas.
1: Terigu dulu.
2: Terus memang karena ada curhatan para sahabat, dan dulu bijinya juga kita cuma 3 biji awalnya. Terus kita ganti dengan tepung singkong karena kita pengen produk lokal, support ketahanan pangan lokal juga. Terus kita cari-cari lagi biji-bijian yang sehat. Akhirnya kita pakai tepung singkong, jadi kita gluten free. Ternyata omsetnya lumayan nih naik karena memang tren hidup sehatnya sudah lebih bagus ya, dan edukasi tentang snack sehat juga sudah jauh lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi sejak COVID kan masyarakat lebih sadar
1: lebih sadar ya Mas ya.
2: Iya.
1: Baik-baik, dan itu sangat berpengaruh. Bahkan tadi disampaikan omsetnya luar biasa ya Mas ya, dengan adanya produk yang sehat ini. Tapi kalau boleh tahu juga ini Mas, Fahri kan juga beberapa kali pernah mencoba ya yang namanya produk gluten free dan lain sebagainya. Kalau dari sudut pandang Mas Dika sendiri, ada nggak sih sebenarnya perbedaan selain dari kesehatan, mungkin dari segi rasa atau mungkin kualitas makanannya begitu, antara yang tadi dari biji-bijian yang gluten free yang Panjenengan buat sama mungkin produk yang Panjenengan dulu yang masih pakai tepung terigu itu, yang membedakan selain dari nilai kesehatan apa ini Mas?
2: Jadi memang tantangan terbesarnya bagi mungkin masyarakat umum kan, kalau berbicara tentang makanan sehat, mereka pasti
1: nggak enak.
2: Ya, message-nya kan kurang enak, hambar, kayak gitu ya. Nah, kita Kuati sendiri, kita punya tagline kan, healthy, tasty, crispy. Jadi selain sehat, rasanya juga enak. Dan tekstur cookies kita renyah, karena sebagian besar, kebanyakan cookies yang terbuat dari tepung singkong itu punya tekstur dia yang lebih padat dan agak seret gitu ya Mas. Jadi anak-anak kan kurang suka kayak gitu. Nah, kita bikinnya memang kita trial R&D itu di tekstur yang crispy. Jadi tetap kalau orang lain biasanya sih testimoni dari orang yang pertama nyoba kuasis tuh kayak, ini mah kayak cookies lebaran, cookies-cookies biasa kayak gitu. Jadi mereka nggak ngira kalau ini tuh cookies sehat seperti itu.
1: Oke, jadi emang tantangannya ya karena masyarakat masih ada beberapa yang mengira makanan sehat ya rasanya mungkin tidak seenak yang kita anggap kurang sehat gitu ya Mas juga ya. Dan ini gimana Mas, waktu awal dulu Panjenengan menginovasikan produk cookies dengan kuacis tadi ya, ini untuk mengedukasi dan mengenalkan masyarakat, selain mungkin ada keluhan juga dari teman-teman Panjenengan yang kepengen gluten free gitu ya, selain teman-teman ini gimana Panjenengan mempromosikannya, mengenalkannya supaya nanti juga mereka sudah apa istilahnya perlahan teredukasi Mas Dika?
2: Ya, jadi kita di awal memang kita masuknya ke komunitas-komunitas yang mereka hidup sehat. Nah, salah satu kalau di kota Semarang itu ada namanya Pasar Sehati. Pasar Sehati ini setelah ada sebulan sekali di Urban Corner. Itu, nah, di situ kan memang sudah terbentuk bahwa yang ada di situ, yang datang ke situ kan komunitas orang-orang yang memang hidup sehat. Jadi kita mengenalkannya mulai dari situ. Kita biasanya kita masuk ke pasar-pasar sehat seperti di Semarang, Jogja, Jakarta, Bali, Surabaya, seperti itu. Biar maksudnya mereka, kita menyasar yang memang sudah teredukasi. Terus kita juga memanfaatkan sosial media kita, jadi kita ada edukasi di Instagram kita tentang apa sih itu gluten, terus apa sih manfaatnya dan lain-lain seperti itu. Terus untuk kuaci sendiri kan tidak hanya sebagai camilan, jadi kita bisa diolah jadi dessert, jadi minuman. Jadi kita juga rajin bikin kreasi-kreasi dessert dan minuman. Jadi mereka, kalau istilahnya kalau Amerika punya Oreo, Eropa punya biscuit top, nah kita kalau kuacis
1: punya apa?
2: Harapannya seperti itu.
1: Baik. Jadi emang ya lebih menyasar pada mereka yang sudah paham ya Mas ya, dengan khasiat, dengan manfaat daripada camilan tadi gitu Nji, terutama yang kuacis ini. Mas, tapi kalau menghadapi terkait dengan tantangan yang Panjenengan sebutkan tadi, terus juga mungkin kompetitor juga gitu ya, yang sekarang juga sepertinya makin banyak lagi nih produsen atau mungkin yang jualan makanan-makanan sehat. Ada nggak sih mungkin strategi atau formula dari Panjenengan yang dari dulu awal sampai sekarang ini benar-benar Panjenengan terapkan ke produk Panjenengan?
2: Jadi kita lebih masuk ke komunitas memang awalnya, jadi kita mendengarkan apa sih kebutuhan dari customer ini seperti apa. Nah, kita upgrade lagi kayak gitu kan. Awalnya kan kita cookiesnya nggak tahan lama nih. sedangkan permintaan mulai dari luar kota dan lain-lain. Terus tekstur kita renyah, sehingga untuk pengiriman jauh resikonya mudah hancur.
1: Yeah. Hmm.
2: Seperti itu. Terus karena memang tekstur renyah ini menjadi salah satu unique selling point kita ya dibanding kompetitor
1: ya,
2: yang lain. Hmm. Seperti itu. Akhirnya kita upgrade di kemasan dan lain-lain, sehingga kita bisa punya masa simpan tuh sampai 12 bulan, 1 tahun. Dan kita kirim, alhamdulillah insya Allah sih 90% tuh aman. Mungkin ada resiko hancur tuh di 5% sampai 10% aja.
1: Tapi yang jelas secara utuh masih bisa dinikmati ya Mas ya untuk cookies-nya ya. Oke Mas, kalau ngomongin soal penjualan juga ini penasaran. Biasanya ini yang paling banyak gitu ya, secara online kah atau ada yang offline juga? Panjenengan gimana untuk penjualannya dari Quatsi Seed Cookies ini?
2: Offline ada, online ada. Kalau di Semarang, ini boleh nyebut toko nggak ya?
1: Oh, nggak apa-apa. Kalau misal toko oleh-oleh yang memang ada di Semarang, nggak masalah sih.
2: Kita Semarang ada di Istana Buah Sultan Agung sama Pandanaran. Baik. Jadi memang kita lebih masuknya ke kayak healthy store, kayak modern modern market, toko buah. Karena kan buah biasanya biasanya produknya banyak juga produk sehat yang ada di situ ya. Kayak gitu, online kita ada di Shopee.
1: Baik.
2: Baru kita mulai masuk ke TikTok.
1: Mas, paling jauh itu pelanggan ada yang dari mana? Yang pernah panjenengan terima gitu untuk pesen Quatsi Seed Cookies ini?
2: Kalau kebetulan kalau di luar negeri kita ada tersedia juga di Malaysia, ada di Kuala Lumpur. Kalau di Singapura kita toko online adanya.
1: Oh baik, jadi sudah sampai ke mancanegara juga ya. Ini luar biasa dan tentunya perjalanannya untuk menuju ke sana panjang juga ya Mas. Dika, ya. Tapi karena waktu yang terbatas ini barangkali terakhir Mas, boleh disampaikan untuk sahabat budaya semuanya. Terkait dengan Quatsi Seed and Cookies ini, usaha panjenengan gitu ya, ke depan kira-kira akan ada target baru kah atau mungkin harapan ke depannya seperti apa? Dan pesan juga mungkin Mas untuk teman-teman UMKM yang baru merintis, ada nggak tips dari panjenengan? Monggo sebagai penutup di dialog Asta Cita kita pagi ini.
2: Ya, kita tentunya tetap melakukan inovasi di produk, di marketing, di nilai value-nya juga. Salah satunya kita mau luncurkan tuh kemasan saset respect, karena kan sekarang banyak yang olahraga lari ya. Nah, cuma kan mereka butuhnya yang kemasan kecil, jadi sekali makan atau bisa dikantongin, bisa lebih praktis dibawa, itu kita akan segera luncurkan kemasan itu. Kalau tipsnya buat teman-teman UKM sih, untuk saat ini mungkin di kondisi ekonomi seperti ini berat ya.
1: Yang lagi gonjang-ganjing ya Mas.
2: Nah, itu kita butuh kolaborasi sih Mas. Jadi jalin link lebih banyak. Terus sesama UKM itu walaupun kadang mungkin produknya sama atau berbeda, tapi kita bisa saling kolaborasi. Kayak gitu.
1: Baik, kuncinya.
2: Pasti ada sesuatu yang bisa dihasilkan dari kolaborasi itu. Jadi perbanyak komunitas-komunitas teman-teman UKM, misalnya UKM yang makanan jangan sama makanan aja, tapi mungkin sama yang fashion dan craft, pasti ada sesuatu yang bisa dikolaborasikan.
1: Baik, kuncinya kolaborasi ya Mas Dika ya, luar biasa. Betul. Baik, matur nuwun Mas Dika atas sharing yang panjenengan sudah sampaikan tadi. Menarik usahanya dan kami doakan sukses selalu untuk panjenengan dan teman-teman juga yang running usaha Quatsi Seed and Cookies ini. Sehat selalu Mas Dika ya, di lain kesempatan boleh kita sambung kembali. Baik, demikian tadi sahabat budaya obrolan dialog Asta Cita pagi hari ini bersama Mas Radika Sukamto ya, co-founder dari Quatsi Seed Cookies dengan topik dari biji-bijian menjadi peluang, inovasi UMKM di tengah tren hidup sehat. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.
0: Perempat Semarang, Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Hmm? Bisa pakai kris saja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non-tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
4: Pro 4 RRI Semarang. Joss

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Mugo nyawiji sahabat budaya dari Lintang Kairo ya, untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang ya, masih Ragam Semarang sahabat budaya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti ya. Atensi masuk ini dari Kendal ya, Pak Suwarno, selamat pagi mas mbak semuanya, alhamdulillah sehat, amin jih, pokoknya sehat selalu Pak Suwarno yang di Gemuh Kendal ini ya. Kang Sugeng Gondrong meteseh bocah hadir mas, nyimak Ragam Semarang, requestnya LDR yang versi Niken. Wehlah, LDR yang versi Niken, nanti coba kami siapkan ya, kalau belum ada ya yang versinya apa itu namanya, Deni Caknan gitu ya, nanti coba kami siapkan untuk Kang Sugeng Gondrong ya. Belakangnya ada Pak Bagio Pudak Payung. Oh, nji, terima kasih atensinya Pak Bagio ya, yang di Pupai. Ini stikernya amin ya rabbal alamin. Nji. Kampung Pelangi ini juga ada Bu Sarinem ya. Selamat pagi sahabat budaya dan penyiarnya, semoga sehat selalu nji untuk panjenengan semuanya. Siap, yang di Kampung Pelangi luar biasa. Karangayu Semarang Barat, ini ada Mas Alex Kelana ya. Pagi Mas Fahri, salam sehat selalu ya untuk panjenengan dan sahabat budaya semuanya. Njih, ini ada apa lagi coba? Pak Untung Mulyono. Nah, Pak Untung Mulyono Kandangan ya, Krajan Kulon Kaliwungu. Lah ini malah sudah dari wong sambel kemang ini aja jam 10 kok yoyah meneh wis ngirim. Wah, jan Roro Jonggrang iki mangke to. Roro Jonggrang mangke pas menapa menika sambel kemang mawon. Tapi terima kasih ya Pak Untung yang di Krajan Kulon Kaliwungu, ini luar biasa ya. Ada Mas Palur yang di Jagalan. Sehat selalu ya untuk Mas Mbak pecinta perompat RRI Semarang, Jawa Tengah. Njih, luar biasa. Lah ini yang dari Tinjomoyo mau mengudara. Ayo, coba Pak Bagio, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Fahri.
0: Selamat pagi, jeglek ngoten njih. Wah,
1: selamat pagi buat semuanya pendengar perempat RRI.
0: Njih.
1: Mungkin di pagi ini selalu sehat, semangat, tetap matario.
0: Njih.
1: Seperti lahirnya Pancasila.
0: Wah,
1: semangat
0: 45. Ya.
1: Tembangnya tak melu lah. Pokoknya mau sampai engko sore. Ngikutin terus.
0: Ngikutin terus.
1: Terus jonggrang tembung saiki. Wong blonjo ning pasar Klaten kok. Terus jonggrang ning pasar Klaten.
0: Ngira jonggrange tak simengke.
1: Jadi Klaten. Itu lho. Ning Klaten masih ono
0: ban
1: jalan iki lho.
0: Oh, ngaten iki. Terus jonggrange jeneng kono. Nah, Pak Bagio, Pak Bagio nuwun sewu menika ingkang jeglak-jeglek nggih jenengan piyambak menapa wonten kancanipun?
1: Alhamdulillah Mas, kula jalan iki mbak
0: dan
1: kula nikmati, kula syukuri.
0: Niki.
1: Berapa tahun yang lalu aku punya pegawai dua Mas, saya arah anak dari Temanggung. Setelah itu ada perubahan harga bahan naik-naik dan naik, menaikkan produksi juga susah. Terus mesinnya saya Lego 1, tukang aku keluar, aku kerja sendiri sampai sekarang.
0: Syukuri Mas. Yang penting tetap jaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan, usia tua ini tak gawe seneng.
0: Yang produktif.
1: Kemarin jalan-jalan di Rasa Madu Solo, sempat belasaan di pasar Klewer karena pasar gede
0: jajan di alhamdulillah
1: sama teman-teman. Waktu hari kapan sih diadakan jalan-jalan ya pendengar perempat
0: semuanya lagi jalan-jalan mereka. Prayogi menawi pendengar menika nggih nganu silaturahmi mengoten menika nggih kumpul halal bihalal menawi jalan-jalan kok. Di tengah kondisi ya, ekonomi
1: jalan,
0: sekarang.
1: Jalan-jalan kayak piknik lho Mas.
0: Lah nggih.
1: Segala acara mungkin tahun baru opo di 17-an dan sebagainya lah. Banyak waktu, banyak kesempatan usia kita dibuat semangat dan
0: happy, happy ya,
1: selalu sehat gitu. Usia lanjut ini Mas, pokoknya isinya seneng-seneng. Jalan-jalan ya wongnya ya, STWKB ranking nomor 11. Tetap bersyukur Mas Fahri.
0: Amin, jih, siap.
1: Mas Fahri, siap selalu, gih.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan, jaga semangat, dan tetap makaryo kayak Pak Subagio.
0: Wah, cocok, jih.
1: Untuk panjenengan sehat selalu. Sampai mengkau sambil kemangi lah, sampai mengkau sore perempat dangdut, oke, aku pokoknya semangat dan semangat.
0: Jih, siap.
1: Assalamualaikum, kagem sedaya perempat.
0: Waalaikumsalam. Injis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Bagio, semangat selalu juga ya yang di Tinjomoyo. Anu, kenapa tadi saya menanyakan jeglek-jeglek ya Mbak? Wih, berarti karo ya karo nyambi nelpon barang. Luar biasa ya emang semangatnya Pak Bagio ini yang di Tinjomoyo tadi nje. Pokoknya jaga kesehatan, jangan lupa untuk sarapan lho Pak ya. Kesehatanmu. Jih, lagunya ngikut saja. Yaudah, Kang Mas Bayu, ini kita ke LDR ya. Tadi Mas Gondrong masuk.

0: Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu, biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.

0: mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Baik Kang Mas, Mbak Yu, karena waktu yang sudah semakin terbatas ini ya, Rakam Semarang harus kita akhiri bersama di pagi hari ini. Sahabat Budaya, terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan kirimkan ya. Setelah ini barangkali ada yang sudah menerima e-flyernya ya, Mangun Projo Perempat Semarang akan kembali hadir dengan satu suguhan dialog berwisata dalam seni dan budaya ya. Nanti narasumbernya adalah Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh Semarang. Sahabat Budaya, monggo jika ada yang perlu ditanyakan nanti terkait dengan TBRS ya, atau terkait dengan wisata seni budaya Semarang, kami tunggu atensinya dalam acara Mangun Projo. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat, budaya pemotongan hewan kurban secara simbolis sukses digelar oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada Jumat 29 Mei 2026 sebagai bagian dari program Syiar Zulhijjah tahun ini. Mengusung tema berkurban, berbagi, berdaya, kegiatan ini juga diwarnai dengan pencerahan paket kurban ke Panti Asuhan Katolik Rumah Salom Semarang sebagai wujud nyata kepedulian sosial lintas agama. Dari penyembelihan simbolis 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing, berhasil mengemas sekitar 800 paket daging. Sebanyak 25 paket atau setara 20 kg diantaranya langsung dialokasikan untuk panti asuhan tersebut. Ketua DPW PKS Jawa Tengah Hati Santoso menyampaikan, pendistribusian daging kurban kali ini dilakukan melalui dua jalur utama guna memastikan bantuan tepat sasaran termasuk ke lembaga kebangsaan dan keagamaan. Beralih ke informasi lainnya, PLN Persero, Unit Induk Distribusi Jawa Tengah, menerapkan sistem kelistrikan 4 lapis untuk mendukung kelancaran perayaan Waisak 2026 di kawasan Candi Borobudur. Sistem tersebut disiapkan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung dengan aman dan tanpa gangguan pasokan listrik. Dukungan kelistrikan difokuskan di lokasi utama perayaan Waisak yang berlangsung pada tanggal 30 hingga 31 Mei 2026. Selain itu, PLN juga menyiagakan personil selama 24 jam untuk mengawal keandalan pasokan listrik di berbagai titik kegiatan. General Manager PLN UID Jawa Tengah, Bramantio Anggun Pambudi mengatakan bahwasannya sistem keandalan listrik 4 lapis diterapkan di kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya. Sistem tersebut mengkombinasikan dua sumber penyulang listrik berbeda, Unit Tradable Power Supply atau UPS berkapasitas total 9 kVA serta dukungan genset milik PLN dan penyelenggara kegiatan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Aroma Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, untuk Mangun Projo edisi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026, kita akan mengangkat satu topik yang berkaitan dengan wisata seni dan budaya ya. Topiknya adalah berwisata dalam seni dan budaya. Berwisata dalam seni dan budaya. Nah, maksudnya seperti apa? Nanti kita akan ngobrol bersama. Ini alhamdulillah narasumbernya juga ternyata rawuh secara langsung ini ya. Tadinya mau saya panggil via telepon sahabat budaya, tapi ternyata Pak Tulus. Nah, ini Pak Tulus Haris Maulana Setia Budi SE. Beliau adalah Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh. Ini juga rawuh secara langsung di Studio Perempat Semarang, yang ternyata juga ini pengalaman pertamanya. Beliau pinara, beliau rawuh di Studio Perempat RRI Semarang ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tulus.
1: Waalaikumsalam, Wilujeng Enjang, selamat pagi Mas Fahri.
0: Wilujeng Enjang, kabar baik, sehat ya Pak Tulus ya.
1: Alhamdulillah, pinaringan sehat, bagas kasarasan.
0: Ini luar biasa, beliau sangat Perempat gitu nji, bahkan penyiarnya menggunakan bahasa Indonesia tapi tetap wilujeng-enjang gitu nji. Baik Pak Tulus, ini nanti kita akan berbincang, ngobrol gitu nji, terkait dengan satu topik yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ini mungkin nanti sepertinya akan ada banyak yang bertanya terkait dengan TBRS-nya juga ini Pak.
1: Nji, siap, monggo.
0: Berwisata dalam seni dan budaya Pak Tulus, nanti kita akan ngobrol terkait dengan topik tersebut. Tapi sebelum kita mulai, boleh kita persilahkan monggo untuk sahabat budaya yang nanti mau bertanya ya, mau barangkali mengajukan pendapatnya atau ada saran juga boleh ya. Ini mumpung ada Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh Semarang, Pak Tulus gitu nji, kami tunggu atensinya di line telepon Perempat Semarang 024-8316-661 atau di WhatsAppnya Perempat Semarang boleh ya, di 0811277791. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Baik Pak Tulus, ini untuk mengawali kebersamaan kita dalam Mangun Projo hari ini, mungkin bisa disampaikan dulu Bapak Fahri, penasaran dengan perspektif panjenengan yang tadi disampaikan. Ini jalan di bulan ketiga ya Pak ya, panjenengan sebagai Kepala UPTD TBRS ini, terkait dengan TBRS-nya sendiri dan perkembangan pariwisata terutama yang berkaitan dengan seni budaya di Kota Semarang, menurut panjenengan di tahun 2026 ini seperti apa Pak? Monggo bisa disampaikan dulu.
1: Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Mas Fahri, terkait dengan perkembangan seni budaya di Kota Semarang itu saya melihat banyak sekali kemajuan, apalagi peran dari pemerintah Kota Semarang sendiri dalam memfasilitasi untuk mendukung kegiatan seni budaya ini sangat-sangat bagus sekali. Bisa kita lihat di Taman Budaya Raden Saleh itu untuk gedungnya itu sekarang sudah sangat-sangat bagus dengan didukung teknologi, sehingga untuk mendukung pagelaran kesenian dan pagelaran kebudayaan itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi kami berharap kepada warga Kota Semarang pada umumnya dan teman-teman pelaku atau pegiat seni budaya, monggo mari bersama-sama untuk memajukan Kota Semarang dari sisi kepariwisataan, terutama dalam bidang seni budaya. Mari kita gunakan fasilitas yang ada dari pemerintah Kota Semarang, yaitu Taman Budaya Raden Saleh. Mari kita ramaikan bersama, sehingga dari situ nanti perkembangan untuk seni budaya kedepannya akan menjadi lebih bagus lagi, gitu.
0: Lebih ramai juga, lebih antusias juga ya masyarakatnya. Baik. Tapi kalau ngomong soal peran tadi, Pak Tulus mungkin sudah menyinggung sedikit. Ini banyak dukungan ya dari pemerintah terkait dengan fasilitas yang saat ini sudah di upgrade di TBRS sana. Kalau boleh tahu juga Pak, dari sudut pandang Pak Tulus terkait dengan TBRS ini sebagai salah satu tempat yang ikonik juga di Semarang, sebenarnya peran secara pariwisata gitu Nji, ini kalau bisa di breakdown apa ini Pak dari TBRS sendiri, apakah hanya sebatas sasana untuk pagelaran atau lebih dari itu?
1: Nji, terima kasih Mas Fahri. Jadi di UPTD TBRS sendiri di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, kita juga diberikan target untuk PAD, menunjang PAD, karena yang namanya UPTD di dinas itu pasti juga sebagai ujung tombak PAD bagi pemerintah Kota Semarang. Di TBRS sendiri sekarang ada 4 gedung utama. Yang pertama di gedung Sribudoyo, di mana gedung Sribudoyo tersebut merupakan gedung tempat di mana wayang orang Ngesti Pandowo untuk berkegiatan ataupun menampilkan kreasi-kreasinya yang setiap akhir pekan kemarin selalu eksis
0: wayang orang,
1: karena wayang orang Ngesti Pandowo sendiri juga masuk dalam WBTB, yaitu warisan budaya tak benda. Itu sudah diakui dari pemerintah pusat, di mana pemerintah Kota Semarang yang dalam hal ini juga ikut mendukung dan nguri-uri kebudayaan asli Jawa Tengah ini kan, dengan memfasilitasi pagelaran kesenian itu dengan memberikan fasilitasi gedung yang bagus ya. Meskipun dalam pertumbuhannya nanti bertahap, tapi setidaknya ada sisi peran yang sangat besar sekali dari pemerintah kota dalam mengangkat kepariwisataan, terutama dalam sisi seni budaya. Ini gedung di Sribudoyo itu sekarang sudah sangat megah. Kemarin sudah ada penambahan air conditioner atau AC, itu ada 4 unit, dan pertama kali kemarin digunakan untuk festival seni itu dari teman-teman Sanggar Tari Sekota Semarang, dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari warga Kota Semarang, baik itu dari kalangan seni budaya sendiri maupun dari warga umum.
0: Mereka nyaman sangat, ya Pak ya,
1: sangat antusias banget. Nanti diharapkan di tahun-tahun mendatang akan menjadi lebih bagus lagi dan menjadi lebih ramai lagi. Jadi terus di gedung belakang ada digunakan untuk teman-teman dari Dewan Kesenian Semarang atau Dikase.
0: Dikase
1: yang minggu kemarin juga mengadakan kegiatan festival Gilu-Gilu dan konser musik, di mana banyak anak muda yang terlibat di dalamnya. Itu juga sangat bagus sekali. Kemudian di gedung belakang ada kantor pengelola, di mana kantor pengelola tersebut sekarang banyak digunakan sebagai rapat-rapat internal dari dinas maupun dari UPD terkait. Terus lagi yang paling megah itu ada gedung Kinarto Sabdo, Mas Fahri.
0: Ya. Malam Jumat ini biasanya.
1: Iya. Agenda rutin itu setiap malam Jumat Kliwon. Nah, itu wayang kulit ya. Semalam suntuk itu juga itu rutin. Itu merupakan bentuk apresiasi atau dukungan dari pemerintah terhadap teman-teman pelaku seni budaya. Dan di gedung teater Kinarto Sabdo tersebut ada didukung dengan LED, AC yang sangat dingin, sound system dan lighting yang bagus juga. Di tahun kurang lebih tahun 2023 kemarin sempat digunakan untuk festival wayang nasional, Mas Fahri.
0: Festival wayang nasional.
1: Iya, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengundang beberapa grup wayang orang yang ada di Indonesia ini, terutama di Jawa nih. Ada dari Sriwedari, rawuh dari wayang orang Barata Jakarta juga rawuh. Jadi kurang lebih berlangsung sekitar 4 hari, tapi animo masyarakat sangat-sangat
0: luar biasa,
1: luar
0: ya,
1: biasa
0: Pak, ya?
1: Sampai membludak.
0: Barangkali ini itu juga beriringan dengan upgrade fasilitasi yang
1: betul,
0: ada di CBRS
1: betul,
0: juga
1: karena,
0: ya Pak.
1: Memang dengan menggunakan teknologi yang semakin maju ini bisa untuk mendukung pagelaran pementasan kesenian dan kebudayaan, tapi juga tidak meninggalkan unsur kearifan lokal.
0: Pakeme ora ditinggal.
1: Pakeme boten dipuntilar.
0: Gitu. Baik, luar biasa. Ini ternyata perannya kalau untuk di Kota Semarang sendiri saya kira cukup sentral dan strategis ya Pak ya. Selain tadi sebagai sasana atau mungkin panggung untuk berkesenian, ada juga di sana beberapa organisasi termasuk Dekase ya, pengurus juga berkantor di sana untuk nantinya meraning nih, merencanakan event-event ya, atau mungkin gelaran budaya yang ada di Semarang. Tapi kalau untuk di tahun 2026 ini Bapak, atau mungkin beberapa tahun ke belakang begitu nji, panjenengan melihatnya untuk animo masyarakat semeningkat sebegitu drastisnya kah, atau seperti apa itu Pak? Pak Tulus.
1: Jadi di tahun-tahun belakang kemarin saya melihat dari sudut pandang luar itu juga sudah bagus, tapi untuk diharapkan untuk tahun 2026 ini dan kedepannya menjadi lebih ramai lagi, menjadi lebih semarak lagi, terutama dalam sisi seni budaya nggih Mas Fahri. Dan TBRS sendiri alhamdulillah tempatnya juga strategis, berada di tengah kota, di mana warga masyarakat itu tidak mengalami kesulitan untuk menjangkau atau rawuh di TBRS.
0: Baik, targetnya begitu. Berarti semakin meningkat ke depannya.
1: Iya,
0: ya.
1: Apalagi di tahun 2027 nanti dicanangkan sebagai tahun pariwisata. Nah itu nanti diharapkan di tahun-tahun tersebut bisa
0: semakin meningkat,
1: semakin lebih hebat lagi, terutama baik bidang pariwisata dan budaya.
0: Siap Pak Tulus, ini ada atensi masuk sepertinya. Siap. Di line telepon Perompat Semarang. Halo, selamat pagi Perompat.
2: Selamat pagi Mas Fahri. Nah,
0: selamat sehat, pagi Pak Ngestuni pun Pak Yarto, sehat juga.
2: Amin, doa penjenan, selamat tim penjenan.
0: Monggo Pak Yarto.
2: Syukur ngejang Bapak Tulus.
1: Ilu jeneng-jeneng, alhamdulillah Bapak.
2: Makatan Bapak, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa catatan saya. Memang kalau Bapak mengatakan sedikit komentar, kalau kurang tepat, ya memang tidak pengetahuan saya Bapak. Mohon maaf, Mas Fahri dan para pendengar lainnya. Begini Bapak. Tadi Bapak mengatakan bahwa menikmati kekayaan warisan budaya dan seni di lokal Semarang dengan mengunjungi destinasi unggulan seperti TBRS untuk melihat pertunjukan tradisional dan lain-lainnya, maka kami salah satu seni dan budaya lokal memilih daya tarik yang kuat untuk dalam memperkenalkan identitas sesuatu daerah serta menarik minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut kan gitu Pak Ji. Nah, oleh karena pesatnya perkembangan industri pariwisata, peran seni dan budaya dalam mempromosikan destinasi tersebut menjadi semakin penting dengan memandukan kekayaan budaya dan seni tradisional. Paling tidak dapat menciptakan pengalaman wisata yang berkesan dan unik bagi pengunjung. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana peran seni budaya dalam mempromosikan pariwisata lokal seperti di TBRS itu, serta apa sih saja kegiatan di yang Bapak pimpin itu saat-saat ini Bapak? Mohon pencerahannya, nuhun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan kemasan mungkin ya Pak ya, kemasan daripada TBRS sendiri untuk nantinya menyajikan pagelaran seni budaya, supaya nanti disampaikan Pak Yarto tadi, promosi ya, berkesan juga wisatawannya. Nah, ini peran seni budaya di situ dikemas secara seperti apa? Mungkin itu dulu Pak Yar, Pak Tulus ya, yang dijawab. Nanti untuk kegiatan panjenengan dan teman-teman di sana boleh di flooring di segmen berikutnya.
1: Siap, Ji. Jadi mohon izin untuk menjawab Ji, Pak Yarto Ji. Jadi untuk mempromosikan destinasi wisata terutama dalam bidang seni budaya, itu dari pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar beberapa event rutin, terutama seperti pagelaran wayang kulit malam Jumat Kliwon, itu sudah yang ke-336 itu rutin digelar di TBRS, di mana menghadirkan dalang-dalang yang sangat bagus sekali dalam membawakan lakon. Itu juga animo masyarakat itu juga sudah tinggi. Terus kemudian beberapa macam festival seni budaya diselenggarakan di TBRS, entah itu dari komunitas keroncong, komunitas karawitan, komunitas tari, itu mereka-mereka mengadakan event atau kegiatan-kegiatan di TBRS, sehingga secara otomatis juga mampu menarik minat dari wisatawan, baik itu lokal maupun manca, untuk bagaimana bisa lebih mengenal tentang seni dan budaya di TBRS. Dan rutin itu dari program dari Akademi Kepolisian yang ada di Semarang ini, taruna-tarunanya juga sering mengunjungi ke TBRS. Karena bagaimana itu kan, kalau dari Taruna Akpol itu kan dari berbagai macam pelosok tanah air, itu juga merupakan salah satu keuntungan bagi kami, bagaimana untuk mempromosikan mereka, mereka hadir ke TBRS untuk mengenal bagaimana apa toh seni budaya yang ada di Semarang, terutama yang khas, yang unik seperti yang Pak Yalto tadi sampaikan, di TBRS di samping seperangkat gamelan yang seperti pada umumnya di TBRS juga ada dua perangkat gamelan Gambang Semarang.
0: Gambang Semarang. Itu lebih spesifik Semarang.
1: Karena itu namanya saja Gambang Semarang, yang ada hanya di Semarang. Perpaduan antara pentatonis dan diatonis. Begitu Pak Yarto, mungkin ada yang nanti bisa kami tambahkan, akan kami tambahkan.
0: Siap, baik.
1: Makaten Pak Yarto.
0: Baik Pak Tulus, sebelum nanti kita ke program yang panjenengan saat ini sedang rencanakan atau lakukan gitu Nji, seperti pertanyaan Pak Yarto yang kedua tadi, kita jeda terlebih dahulu Pak Tulus Nji, dan untuk sahabat Buddha juga monggo, ini masih kami beri kesempatan untuk panjenengan yang nanti mau bergabung, yang mau bertanya gitu Nji, kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, kita lanjutkan dalam kebersamaan Mangun Projo Pro 4 RRI Semarang pagi hari ini, masih dengan topik berwisata dalam seni dan budaya ya, bersama dengan narasumber kita ada Pak Tulus Haris Maulana Setiabudi SE, Ketua atau maksud kami Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh Semarang. Sahabat Budaya, Pak Tulus, kita lanjutkan ya pembahasan tadi terakhir, kita menjawab pertanyaan dari Pak Yarto terkait dengan ya cara TPRS mengemas gitu nje, event-event apa yang ada dilakukan atau digelar di sana. Yang berikutnya adalah program yang saat ini sedang direncanakan ini Pak, atau mungkin mendatang begitu ya, yang tentunya bertujuan untuk menggait wisatawan yang mereka tertarik untuk wisata seni budaya juga. Ini ada enggak Pak Tulus, monggo mungkin bisa disampaikan.
1: Nggih, terima kasih. Kita lanjutkan lagi nggih. Jadi dari dinas maupun dari kami yang ada di UPTD, kami secara aktif menggandeng dari teman-teman pelaku seni budaya, baik itu dari sanggar tari, dari seni keroncong maupun dari seni karawitan dan seni teater dan seni-seni yang lain, seni budaya yang lain, itu untuk lebih untuk lebih beraktif atau lebih proaktif lagi dalam menggalakkan event-event yang terkait dengan seni budaya dengan memanfaatkan atau menggunakan fasilitas dari pemerintah Kota Semarang, yaitu di Taman Budaya Raden Saleh sendiri. Nah, apalagi sudah didukung dengan gedung-gedung yang sangat bagus untuk menunjang atau mendukung pagelaran. Monggo mari kita bersama-sama, karena yang untuk memajukan seni budaya tidak bisa hanya dari satu pihak saja, karena itu bisa dikatakan kita harus berkolaborasi atau memajukan secara bersama-sama. Gitu, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari harus bersinergi dengan pelaku seni budaya yang ada di Kota Semarang pada khususnya. Begitu Mas.
0: Jadi memang harus berkolaborasi apa ya dengan pelaku seni yang ada di Semarang, pelaku seni lokal. Ini menarik sahabat budaya, karena pertanyaan berikutnya yang muncul adalah gimana ya Pak ya cara TBRS dalam hal ini Pak Tulus dan teman-teman untuk nantinya bisa membangun pola kemitraan gitu nji. Dalam hal ini dengan pelaku seni ini, adakah pendekatan khusus gitu, karena dengan seorang budayawan pelaku seni itu kan tentunya ada sentuhan-sentuhan khususnya ini Pak ya. Ini mungkin bisa disampaikan ke kami-kami ini yang masih awam. Ada nggak Pak caranya atau mungkin pola kemitraannya gitu?
1: Alhamdulillah Mas Fahri nji, kami diberikan amanah oleh Ibu Wali Kota Semarang untuk mengelola Taman Budaya Raden Saleh, dan di mana sebelumnya kami saya pribadi ini juga sebagai pelaku seni budaya sendiri. Jadi akhirnya ketemu dengan teman-teman seni budaya sendiri, jadi mari kita bersinergi bersama kita untuk memajukan Kota Semarang, jadi terutama dalam sisi seni budaya, yaitu dengan membuat kegiatan-kegiatan atau festival-festival seni nantinya di TBRS sebagai tempatnya, sebagai ajangnya. Begitu Mas Fahri.
0: Jadi emang sebagai tempat ya Pak ya. Ada satu atensi masuk di line telepon Pro 4 ini Pak Tulus, boleh kita terima lagi monggo. Ya. Selamat pagi Pro 4 Semarang.
2: Selamat pagi Mas Fahri.
0: Pak Martiono ini ya. Selamat pagi Pak Mar. Bagaimana, monggo bisa disampaikan pertanyaannya.
2: Selamat pagi Pak Tulus.
1: Selamat pagi Pak Martiono.
2: Terima kasih atas waktunya memberikan paparan tadi. Justru yang mau kami tanyakan, karena terkait dengan wisata seni dan budaya khususnya di Kota Semarang. Satu titik lemah, atau nyun sewu ini pendapat saya, titik lemah dari TPRS itu para pengunjung, atau itu ketika TPRS sendiri ketika ada kegiatan pagelaran seperti itu, sehingga semua warga masyarakat ataupun yang ada di Kota Semarang atau lain hanya hadir pada saat ada kegiatan itu. Jadi daya tarik di luar itu sangat kurang. Ini yang akhirnya TBRS sendiri untuk perkembangannya ke depan kurang begitu menjadi suatu daya tarik tersendiri. Ini menurut pendapat saya. Justru kami mengimbau bagaimana TBRS itu bukan hanya sebagai panggung atau tempat aja, tapi mempunyai kegiatan lain yang sifatnya bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadi objek wisata. Itu untuk TBRS sendiri. Tapi untuk destinasi wisata di Kota Semarang sendiri terkait dengan seni dan budayanya, jarang sekali di objek-objek wisata di Kota Semarang itu mengadakan pagelaran-pagelaran seni yang sifatnya local wisdom. Karena entah itu tiap weekend ataupun apa, itu jarang sekali, hanya taruhlah kota lama, mereka hanya kondisi fisiknya seperti itu, ataupun di ini di daerah Taman Le atau kebun binatang ataupun yang lainnya seperti itu. Karena barusan pada weekend beberapa hari yang lalu, di hari Minggu kemarin itu, saya juga kebetulan dengan anak cucu dan menantu semua sekeluarga itu ke wisata ke daerah Gunung Kidul Wonosari itu. Di salah satu yang kami kunjungi, di baik itu Heha ataupun Obelix, khususnya di Obelix itu ada pagelaran seninya. Sehingga daya tarik ini sangat mendukung masyarakat baik di lokalnya atau di kota-kota lain. Nah, kenapa Semarang tidak seperti itu? Artinya entah itu pagelaran tari ataupun sendera tari apa, sehingga akan membuat daya tarik mereka-mereka yang akan wisata. Seperti itu, Pak. Kenapa tidak bisa seperti itu, khususnya di Kota Semarang sendiri? Mohon penjelasan dari Pak Tulus.
0: Baik, terima kasih Pak Martiono. Ini ada dua poin yang Pak dicatat. Yang pertama adalah TBRS sebagai tempat wisata itu sendiri, dalam hal ini ketika tidak ada pementasan gitu, Nji, adakah upaya dari teman-teman di sana untuk bisa meningkatkan kunjungan begitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan ini mungkin peningkatan frekuensi adanya pementasan kesenian gitu, Nji, di tempat-tempat wisata di Kota Semarang dibandingkan dengan mungkin daerah-daerah lain yang sudah panjenengan Pak Martiono tadi sebutkan gitu, Nji. Adakah upaya peningkatan untuk itu juga? Monggo Pak Tulus mungkin bisa disampaikan.
1: Iya, terima kasih ya. Ini masukan yang luar bagus biasa, ya, banget dari Pak Martiono. Nggih. Matur nuwun Pak Martiono. Ini saya mencoba menjawab nggih untuk yang pertama tadi terkait dengan TBRS sendiri nggih. Jadi ketika saya masuk ke TBRS, saya berusaha bersama dengan teman-teman yang ada di dinas maupun dari teman-teman yang ada di komunitas seni budaya itu, kita sempat ya ngobrol-ngobrol terus bagaimana kita mengimplementasikan dalam sebuah kegiatan. Jadi setiap harinya terutama di akhir pekan itu TBRS sekarang alhamdulillah sudah ramai digunakan baik dari sekolahan-sekolahan maupun dari sanggar-sanggar tari itu. Mereka latihan ataupun apa ya, mencoba untuk berkreasi itu di dalam lingkungan TBRS. Jadi fungsi TBRS sendiri sebagai taman budaya, alhamdulillah ini sudah menjadi baik, karena di situ intensitas digunakan sebagai seni budaya sudah mulai ramai. Jadi terutama pada jam-jam setelah jam sekolah nih, anak-anak sekolah yang
0: main ke sana ya, Pak ya.
1: Tidak hanya main, Mas, tapi mereka berlatih.
0: Oh, latihan.
1: Berlatih nih, berlatih tari, entah itu tari modern maupun tari klasik. Mereka datang ke kantor pengelola untuk melaporkan apa kegiatan mereka. Ya kita dukung apapun itu. Kita bagi dengan fasilitas yang ada, karena tidak hanya satu sekolah saja. Setiap hari itu kemungkinan ada kurang lebih sekitar 3-5 sekolah itu datang. Anak-anak itu setelah jam sekolah tentunya mereka langsung berlatih tari. Ada yang dengan pelatih dan ada yang mereka sendiri untuk memperdalam koreografinya. Dan itu yang pertama. Yang saya tambahkan lagi dari situ, kita bisa seperti kemarin di ada festival seni tari itu, itu juga diikuti oleh 26 kurang lebih 26 sanggar tari, di mana dari anak-anak kecil itu sampai yang dewasa itu lebih dominan anak-anak kecil. Jadi di sini kita sebagai

0: kalau kita bisa mengikuti informasi di dari media sosial maupun dari berbagai macam pihak, di Kota Semarang sendiri sudah ada agenda tahunan, yaitu seperti di Gua Kreo. Di Gua Kreo itu ada yang namanya Sesaji Rewondo. Sesaji Rewondo, bagaimana tradisi yang sudah turun temurun itu juga malamnya mengangkat dengan sendera tari ya, kolosal kayak gitu, untuk mengangkat yang namanya Mahakarya Gua Kreo. Jadi menceritakan sejarah asalmu, muasalnya nama Gua Kreo dan lain sebagainya itu. Dan paginya diikuti dengan tradisi Sesaji Rewondo itu. Itu juga banyak dari wisatawan manca yang ikut hadir, terutama dari kalangan anak muda juga ikut hadir. Di situ dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menggandeng dari tokoh-tokoh akademisi, terutama seperti dari UNES, dari UNDIP, yang terkait dengan seni budaya. Kita bareng-bareng
1: untuk mengangkat nantinya
0: pagelaran itu di situ. Terus kemarin ternyata tradisi yang namanya tradisi apitan itu sendiri, atau bersih deso, marti deso, itu di Semarang juga masih banyak. Ya, kemarin di Gedawang, di kediaman Bu Wali Kota itu juga mengadakan apitan. Di beberapa tempat itu masih mengadakan apitan, karena dari sini kita bisa menilai ternyata di era yang sudah maju seperti ini, untuk warga Kota Semarang itu tidak meninggalkan budayanya yang ada. Apitan atau bersih desa atau merti desa, ya macam-macam, ada yang wayangan, ada yang ketopraan ataupun campur sarinan itu. Tapi apapun itu merupakan wujud rasa syukur warga Kota Semarang dalam mendapatkan atau menerima anugerah atau berkah dari Gusti Allah. Seperti itu, Mas.
1: Dan bagian dari sumbangsih juga.
0: Betul.
1: Warga untuk meningkatkan tadi ya, adanya pagelaran budaya, nguri-nguri
0: budoyo itu saya menilai.
1: Baik, begitu Pak Martiono ya, semoga terjawab. Jadi kalau untuk yang resmi dari Kota Semarang ya calendar of event ya Pak ya, berpacunya ke situ ya.
0: Bisa diikuti di media sosialnya Disebut Par Kota Semarang, atau pemerintah Kota Semarang, atau mungkin juga dengan akun medsosnya TPRS Semarang.
1: Betul, gitu, baik. Dan untuk kedepannya tentunya kita berharap semakin gayeng lagi gitu.
0: Betul.
1: Nji,
0: tidak bisa sendiri, tidak harus bisa bersama-sama sendiri.
1: Kolaborasi itu yang paling penting. Baik Pak Tulus, ini ada beberapa pertanyaan masuk juga di WhatsApp Perompat Semarang. Ada dari Magelang ini, wah lumayan ini ya, dari Magelang ini cukup jauh. Ada Mas Theo ini katanya bertanya ke Pak Tulus, menurut Panjenengan apa saja sih Pak kriteria sebuah destinasi wisata budaya itu dapat dikatakan otentik? Nah, kalau dari pandangan Pak Tulus sendiri yang sebagai seorang pelaku seni juga.
0: Iya, jadi tidak ada apa tadi, seperti aturan baku dalam menjadikan apa tadi Mas tadi,
1: otentik
0: gitu, tapi dari situ kita bisa melihat bagaimana antusiasme dari masyarakat, terutama dari pelaku seni budaya sendiri, untuk menggunakan atau mengimplementasikan kegiatan seni budayanya di taman budaya dari atau di sebuah tempat. Di situ kalau sudah ramai, sering digunakan, otomatis itu merupakan bukti bahwa dari seni budaya itu berkembang di situ.
1: Jadi gitu. Tidak ada satu paugeran tertentu ya Pak ya. Intinya yang berkembang di situ.
0: Karena
1: ya,
0: yang namanya seni itu sifatnya universal.
1: Universal. Baik. Yang berikutnya ini ada Pak Prasetyo Subandi ini ya, Pucang Gading. Halo Mas Fahri dan Pak Tulus narasumber. Saya hanya sedikit kasih masukan saja untuk gedung TPRS ini, jangan sampai ditukar tempat atau tukar guling oleh oknum-oknum tertentu yang akhirnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah,

0: Masukan ya Pak ya, ini dari Pak Prasetyo di Bujang Gading. Ya semoga jangan sampai dan tidak ya Pak ya.
1: Insya Allah mboten, insya Allah tidak, karena upaya kuat dari pemerintah Kota Semarang, di mana Ibu Agustina Wilujeng sebagai wali kota dan Ibu Indria Sari sebagai kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, itu sangat-sangat sangat-sangat tinggi dalam memperjuangkan seni budaya bagi warga Kota Semarang. Apalagi dengan wayang orang Ngesti Pendowo juga berada di dalam lingkup TPRS.
0: Betul.
1: Dan Ngesti Pendowo sendiri, wayang orang Ngesti Pendowo sendiri itu sudah diakui dan dikukuhkan sebagai WBTB atau warisan budaya tak benda. Itu sudah diakui dari pemerintah pusat. Begitu.
0: Baik, jadi untuk TPRS ya khusus sing budaya-budaya. Baik, ini ada atensi masuk juga dari Sampangan ini Pak, dari Pak Misrun ya. Wilujeng-enjang Mas Fahri dan juga Pak Tulus, Kepala UPTD TPRS, mau bertanya untuk Jumat Kliwon yang akan datang, ini dalangnya siapa?
1: Ini salah satu penggemar.
0: Ini salah satu penggemar, ini Pak Misrun dari... ini ya.
1: Pagelaran Mayang Kulit Malam Jumat Kliwon.
0: Gimana nih Pak Tulus? Boleh di spill ya?
1: Boleh. Jadi nanti di bulan Juni ini di malam Jumat Kliwon ada pagelaran Wayang Kulit di TPRS. Monggo katuran rawuh mirsani ringgit wacucal sedalu natas. Samangke ingkang ngasto dalang inggih menika putranipun Suwargi Bapak Anom Suroto, inggih menika Mas Bayu Aji.
0: Mas Bayu Aji. Luar biasa dalang yang luar biasa hebat beliau itu ya.
1: Terus nanti yang untuk malam Suro ada pagelaran wayang kulit di Balai Kota Semarang. Itu nanti dalangnya ada dua, Mas ini juga putrane Pak Joko Edan.
0: Mas Jati
1: Nugroho kalian Mas Binangun. Tadi juga menghadirkan dagelan juga, itu dagelannya Bagong Toh itu juga teman sendiri.
0: Wah, itu warga itu.
1: Warga Keramas Tembalang itu dari warga Kota Semarang sendiri. Begitu, monggo katuran pinara rawuh mirsani ringgitan di TPRS dan di Balai Kota Semarang.
0: Katuran pinara ya, Pak Misrun yang di Sampangan. Ini ada pesan berikutnya ternyata Pak Tulus, dan kalau bisa untuk RRI dalam hal ini Perempat kembali aktif untuk menyiarkan lah, ini nanti manajemen yang menjawab ya.
1: Tantangan lah, harus bersinergi semua ini.
0: Ini nanti untuk pertanyaan keduanya manajemen saja yang mangsuli gitu ya menjawab. Saya penyiar belum bisa ini Pak Misrun ya. Baik, ini ada atensi masuk juga ya, selalu setia mendengarkan dari Pak Parman di Ngadirejo. Mas Fahri dan Pak Tulus, terima kasih Pak Parman yang di Ngadirejo Temanggung ini Pak Tulus. Wah, ya. Baik, Pak Tulus ini tak terasa waktunya sudah mendekati pukul 10. Barangkali bisa
1: banget,
0: barangkali bisa disampaikan mungkin ya Pak ya untuk penutup singkat saja terkait dengan ya harapan dan pesan panjenengan lah untuk wisata seni dan budaya di Kota Semarang kedepannya. Monggo Bapak.
1: Terima kasih bagi sedulur-sedulur warga Kota Semarang, terutama dari sedulur-sedulur pelaku maupun pegiat seni budaya yang ada di Kota Semarang, mari kita bersinergi, berkolaborasi dan bersama-sama memajukan Kota Semarang menjadi lebih hebat lagi dalam sisi seni dan budaya. Kita harus bersama-sama karena kalau sendirian tidak akan bisa. Mari kita tingkatkan rasa kepedulian kita untuk nguri-uri budaya, terutama budaya Jawa. Kita warga Kota Semarang harus sangat mendukung tentang kegiatan seni budaya yang ada di Kota Semarang. Demikian Mas Fahri.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Tulus. Pokoknya di lain kesempatan kita bisa sambung kembali. Luar biasa obrolan pagi ini. Rame gitu. Gayeng juga, dan semoga apa yang tadi tanyakan oleh para pendengar kita terjawab semua ya Pak Tulus ya. Kami doakan sehat selalu Pak Tulus untuk panjenengan. Salam untuk teman-teman di TPRS ya, sukses selalu.
1: RRI Perempat ya, baik, Kota Semarang maupun yang di luar kota Semarang.
0: Siap. Terima kasih. Untuk hari ini kita akhiri, Pak Tulus. Selamat pagi menjelang siang ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya dialog Mangunprojo Perempatan dari Semarang pagi ini ya, dengan topik berwisata dalam seni dan budaya bersama narasumber Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh. Ada Pak Tulus Haris Maulana Setiabudi SE. Semoga bermanfaat. Bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ibu Nekulup.
2: Apa Bapak Nekulup?
1: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-ngenggar penggalih.
3: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki Bapak Nekulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Inggih Kang Mas, Bayu Wilujeng siang, Wilujeng pepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara sambel kemangi. Siang punika kalau wau ingkang merwakani acara menapa menika kembang Probolinggo. Estu nyambleng menika nggih, estu nyambleng penak laras gitu. Saking Mbak Deni Kristiani. Monggo wingkingipun menika ingkang badhe request nggih tembang-tembang campur sari saged minggah lumantar telepon menapa dene WhatsApp Pro 4 RRI Semarang. Lumantar telepon menika wonten ingkang sampun minggah. Wilujeng siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Tukang siang. Sambil kemangi sedep tenan
0: Tante En ya.
1: Wilujeng siang Mas.
0: Wilujeng siang.
1: Dipun paringi sekar.
0: Menapa?
1: Nyidam sari. Nggih. Salamipun kagem Bapak Ibu sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Ya sepisah kagem wonten tugas mugi sehat selalu kanthi semangat dan kesehatan nggih Mas.
0: Amin nggih.
1: Siang. Atur nuwun buat sekaripun wilujeng siang.
0: Wilujeng siang Tante En ingkang wonten Jepara menika. Sekaripun kalau mau ngerasakan menapa? nyidam sari nggih pun cobi mangke kula aturaken saking Tante En kalau mau wingkingipun Tante En menika wonten Mas Pur Perdana ingkang pinarak utawi lenggah wonten Tulungagung menika nggih. Cobi kula tampi wilujeng siang Mas Pur.
2: Wilujeng siang Mas Bari.
0: Wah jan sami
2: ambil kemangi enak tenan.
0: Wilujeng sedaya nggih Mas Pur nggih. Sehat. Nah,
2: pengestune pun Mas Fahri alhamdulillah. Sami wilujeng keluarga. Mungkin Mas Fahri ngaten nggih.
0: Oh, pengestune pun. Injih sehat bagas waras.
2: Amin. Matur suwun dengan jenengan Mas Fahri nggih.
0: Injih.
2: Nggih, mungkin nyuwun lungi tengas moro Mas Fahri nggih.
0: Lungi tengas moro Mas Pur.
2: Inggih, dawuh leres Mas Fahri.
0: Injih siap. Mangke kulaturaken. Kalau
2: nggak melau Tante En, wilujeng siang, nggih Pak Abdul Gopur Subitung siang mugi. Mas kemawon pamedangan Pro 4 Semarang wilujeng siang. Kagem Mas Fahri matur Mas Fahri.
0: Inji sami-sami tansah sehat. Semangat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pur Perdana wonten Tulungagung menika nggih. Lungi tingas moro nggih cobi mangke kula lebetaken dateng pelelis gitu. Saket pun biar saken sesarengan wonten ing acara sambel kemangi siang punika. Lumantar telepon wilujeng siang.
3: Tugeng siang ugi Mas Fahri.
0: Lah menika Pak Kamari.
3: Nggih.
0: Lumantar telepon.
3: Selendang sutra kuning.
0: Selendang sutra kuning, nggih.
3: Salamipun katur Bu Inop, sugeng siang. Pak Bukori, Pak Srianto, Pak Bokir, Pak Sono Bingin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, sugeng siang. Pak Naryo Kempling, sugeng siang ugi. Salamipun katur sedaya kemawon. Katur Mas Fahri matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat Pak Kamari ingkang wonten pundi menika? Kudus. Kok katingaren minggah lumantar telepon padatan WhatsApp menika nggih. Wingkingipun cobi Gunung Pati. Wah, lha iki. Lakone gitu. Butarto. Wilujeng siang.
4: Sugeng siang.
0: Injih.
4: Pokoke melu RRI kuwi memang semangat.
0: Ora
4: akeh kemajuane lan siang ini.
0: Wah, amin.
4: Nah, soale jaya di udara abadi di hati.
0: Injih. Oh, jaya di udara abadi di hati. Wah, jan luar biasa.
4: Kemajuan to.
0: Nggih, kedah kemajuan. Nggih, awet urip. Gitu Mas semangat.
4: Lagu perahu layar rame
0: mantap. Oh, lah kersane gayeng gitu praon, perahu layar nggih.
4: Kagem Mas Supriyono nang kawonten Kali Banteng monggo minggah mirengaken campur sari.
0: Inci.
4: Campur sarinan. Ki penyari tah bagus tenan lho Mas.
0: Lha napa nggih njenengan menika. Amin.
4: Semoga keluarga Mas Fahri sehat, keluarga panjang umur. Tambah rezeki yang limpah-limpah.
0: Amin, jih, matur nuwun sangat.
4: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
4: Tak ngrungokake ngar pelawang ya.
0: Nah, jih, monggo pun lajengaken putar tonji ingkang wonten Gunung Pati. Nggih, menika sampun dados nganu kebiasaan utawi adat sabenipun Butarto menawi midhangetaken perompak menika ten ngajenging anu menapa kori ning ngarep lawang ya to ngalang-alangi sing meh liwat. Inggih Bu Sarinem Kampung Pelangi menika ugi kintun WhatsApp. Perompak sambil kemangi sedep tenan. Wilujeng siang Mas Fahri, badhe kintun salam kagem Bu Yuni Papandayan, Budi Mas, Mbak Asih Penggarung, Mbak Sela Fauzi. Lajeng Mbak Isrofia, Mbak Tik Toyong gitu. Tansah sehat sedayanipun. Oh, menika mboten request tembang nggih, siap. Matur nuwun sangat sampun diwaosaken Mas Fahri nggih, siap sami-sami. Eyang Budiman, wilujeng siang.
5: Wilujeng siang, Mas.
0: Nggih, Eyang.
5: Pun, Mas.
0: Terus pundi?
5: Nyuwun sekaripun.
0: Oh, nyuwun sekaripun nggih. Ngersakaken sekar menapa menika Yang Budiman?
5: Maeso jenar, Mas.
0: Oh, maeso jenar. Umpami gantos sanesipun ingkang radi sigrangaten. Awit maeso jenar kok ketingalipun dalu mawon nggih, Yang nggih.
5: Biasane sok wonten niku, Mas.
0: Oh, sok wonten nggih menawi nganu sanes. Nggih pun mangke kula aturaken nggih, siap. Maeso jenar. Ya.
5: Cakap masih sedang ngayai tugas, mungkin bisa selalu banyak rezeki sekeluarga ya Mas.
0: Wanji, amin, amin, amin, amin. Nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semanten ugi Eyang Budiman tansah sehat, gitu. Tansah sehat, seger, waras, gitu. Semangat. Karejegan menika ingkang ugi mligi, gitu. Tapi wigati. Wong nek sehat ning ora karejegan ya tetep piye. Mangke sami kula aturaken maeso jenaripun dipun tenggo nggih Yang Budiman. Samangke kula aturaken rumiyin menika nyidam sari gitu. Nyidam sari saking Mbak Prigel sumangga kapiarsa kula aturaken dumateng kula wau ingkang sampun minggah gitu. Ingkang sampun request ingkang lenggah wonten Jeporo tanten sumangga mugi-mugi tansah sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang.

0: Duk. Coba renean, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Duk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Duk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Inggih Kang Mas Bayu, selendang sutra kuning kalau mau sampun katuraken gitu. Lungiting asmoro lajeng nyidam sari. Wah, menika ingkang sampun kinten WhatsApp sobi kula bika malih setunggal bokos tunggal menika wonten Pak Parman ingkang wonten Ngadirejo Temanggung. Sambel kemangi mantep tenan Mas. Request tape ketan. Tape ketan menika sekedap wonten menapa mboten. Salam kangge sedaya kemawon, pamidanget Perompat Semarang, salam sehat, tansah semangat Mas Onji. Siap, matur nuwun sanget Pak Parman ingkang wonten Ngadirejo Temanggung. Pak sinten malih menika? Oh, nggih. Menika kala wau nggih. Cabe oh Pak Bagio Tinjomoyo minggah. Wilujeng siang, Pak Bagio.
1: Wilujeng siang oke.
0: Ji, terus pundi?
1: Ketemu Perempat RR.
0: Panggil malih gitu. Tasi ceklek-ceklek.
1: Nanti gak lupa ngok ya. Ketemu terus sedino ini
0: full.
1: Full Perempat.
0: Full Perempat. Wah, jan matur nuwun ya. Sangat menika. Wah,
1: sangat menghibur.
0: Menghibur saged dados srana kangge menapa? Saras gitu, sehat, semangat. Awet nom.
1: Harus menahan ada. Walaupun usianya wis pitulas pindu. Tapi semangat Mas.
0: Pitulas.
1: Katanya rata-rata pitulas pindu kok.
0: Oh ngaten sih pitulas pindu gitu Mas. Sen.
1: Nah, terus buatan nih pitulas pindu.
0: Buatan, gula gitu kan. Dong.
1: Buat arti nih.
0: Menapa pitulas pindu menikah?
1: Arti nih kupi. Nanti aku toko karo bilung kayak gini loh. Pitulas pindu kupi. Oh untungnya terus si pindu kendu Mas.
0: Oh ngaten jiwa jan anu nganu mun tuwek ngoten
1: niku. Nah, nek tuwek klopo kan ya kesanten.
0: Aduh njimpun sepuh. Pitulas pindo ya sampe. Das pundi menika? Nggih, sampun.
1: Padha karo Indonesia tanah airku, Mas.
0: Menapa malih menika?
1: Panen dua nek ngombe tuku sak galon.
0: Nggih, nggih. Pun menika ngersakaken nganu sekar menapa jenengan kok?
1: Ya biasalah kedanan wae.
0: Kedanan ngaten.
1: Wis mari awet 6 lho kuwi.
0: Oh ngaten nggih. Edan niku sing awet 6.
1: Kalane kagem sedaya pendengar Perempat RRI.
0: Ah, siap.
1: Yang sehat, semangat, banyak rezeki.
0: Nggih.
1: Dilancarkan segala urusannya.
0: Heeh.
1: Nggih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Saya siap jeglak-jeglek.
0: Wah, nggih pun lajengaken monggo. Waalaikumsalam. Tansah sehat. Inggang wonten Tinjo Moyo menika Pak Bagio. Kalau wau ngrasakaken menapa? Kedanan nggih. Wah, jan jarene kok sing gawe nom. Edan gawe nom gitu. Cobi mangke kula aturaken dipun tenggo nggih Pak Bagio ingkang wonten Tinjo Moyo. Kalau wau enjang menika nggih kula tasih inget wonten ingkang request Roro Jonggrang gitu. Pak Untung Mulyono ingkang wonten Samangan cobi mangke kula lebetaken dateng. Playlist gitu, kersane saged diputer sesarengan, dipun piarsakan sesarengan, wonten ing acara sambil kemangi. Roro Jonggrangipun, ingkang lumantar telepon, wilujeng siang. Sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mas.
0: Oh, nggih. Mbah Harno.
2: Nggih, sehat ya, Mas.
0: Oh, pangestunipun tansah sehat, semangat. Semantan uki yang Harno mugi-mugi tansah sehat gitu.
2: Kula nyuwun
0: sing
2: bawane kang kini to.

0: couleur toujours la vie. Tandang kula sewulawe Mas Awi. Gawai kembang kacang.
1: Kembang kacang sobi mangke kula lebetaken nggih yang nggih. Mugi-mugi wekdalipun cekap menika.
0: Salame kagem Pak Supiono, Pak Anggora Wicaksono, Bunda Eno. Utawa to sedaya kemawon Mas Awi. Mugi-mugi pendengar keempat selalu sehat walafiat.
1: Amin.
0: Mas Awi semanten ugi selalu ceria gembira sehat selama-lamanya.
1: Amin.
0: Matur nuwun Mas Awi.
1: Sami-sami. Yang Harno tansah sehat ingkang kula wau ngersakaken kembang kacang nggih. Wingkingipun menika wonten sinten malih menika. Ingkang sampun minggah sobi Pak Supri kali Banteng. Ah, wilujeng siang.
2: Sugeng siang Mas Mari. Assalamualaikum. Sugeng
1: siang. Waalaikumsalam Pak Supri.
2: Matur suwun salamipun Mbah Harno kali Bu Tarto.
1: Ah, siap.
2: Salam kali Mbah Parjo. Kali Pak Abdul Dopur.
1: Nggih.
2: Sekarang nih rek Mbah Harno mau Mas Fahri.
1: Mbang kacang cobi mangken sih Pak Supri nggih.
2: Sampun nonton Mas Fahri tersebut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tansah sehat ingkang wonten kali Banteng. Prau layar Kang Mas Bayu monggo kapiyarso Pak Mundutan kalau mau ingkang sampun minggah gitu. Lajeng mangke wonten Mayaso Jenar, Kedanan gitu, Roro Jonggrang ugi sampun semoga menika samapta badhe katuraken. Sumangga prau layar.

0: Saya Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Iki yang Mas Bayu Kedanan niku kula aturaken dhateng Pak Bagyo kula wau ingkang wonten Tinjo Moyo lan panjenengan sedaya kemawon ingkang siang menika tansah midhangetaken sambel kemangi Perempat Semarang. Lumantar WhatsApp menika wonten Pak Sabto, matur nuwun sanget Mas Malur Jagalan menika.

sih Mas Jan. Mbah Warsono Butik Toyo matur nuwun sanget yang budiman. Ngapunten nggih Mas, wong tuwa kurang sabar. Inggih, bakenipun matur nuwun sanget Kang Mas Bayu awit sedaya kawigatosanipun panjenengan wonten ing acara Sambel Kemangi. Samangke awit wekdalipun menika ingkang sampun winates pramila kula Fahri Marlian kedah pamit rumiyin gitu, lengser saking kono mangke ingkang nerasaken jejiban menika sampun wonten sederek misil sabda ingkang badhe ngrencangi panjenengan sedaya ngantos sonten mangke dungkap tabuh 17 wekdal Indonesia iring kilen. Sepisan malih matur nuwun sanget, tansah sehat sedaya mawon, tansah sesarengan kalian Perempat Semarang. Sumangga menika mangke pasugatan ingkang pungkasan wonten sekar Roro Jonggrang kabiyarsa nuwun.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Pejabat Budaya Wali Kota Semarang, Agustina Bulujeng menegaskan bahwa Pancasila wajib menjadi kompas utama dalam mengarahkan pembangunan serta kehidupan bermasyarakat di wilayah Kota Semarang. Saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman Balai Kota Semarang pada Senin 1 Juni 2026, ia menyatakan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila telah lama hidup dalam keseharian warga Kota Semarang yang senantiasa berdampingan secara harmoni di tengah keberagaman suku, ras, dan agama. Mengusung tema nasional Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, momentum sakral ini dimanfaatkan pemerintah daerah bersama seluruh jajaran Forkopimda untuk memperbarui komitmen kerja nyata demi menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adil, toleran, serta berlandaskan pada prinsip keadilan sosial.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, malam puncak perayaan Waisak 2570 Buddhis Era pada Minggu 31 Mei 2026 lalu dimeriahkan dengan penerbangan 2570 lampion kertas bertajuk Lentera Perdamaian Dunia di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Acara yang dibagi dalam dua sesi ini menarik antusiasme tinggi dari ribuan warga dari berbagai daerah yang datang untuk menerbangkan doa dan harapan bagi kemajuan serta kemakmuran bangsa Indonesia. Kemeriahan perayaan semakin lengkap melalui atraksi 570 lampu drone yang membentuk visualisasi cerita perjalanan hidup Sang Buddha Gautama di langit Borobudur. Diharapkan acara ini dapat menjadi wujud pelestarian budaya dalam momen perayaan Waisak 2570 Buddhis Era. Demikian saya Wisa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: saya Andy Jayana dari komunitas sepak bola Pantin Pasiran. Di Piala Dunia nanti saya dukung Argentina sebagai juara Piala Dunia 2026. Seru sekali bisa dengar update seputar Piala Dunia 2026 di RRI. Kita juga tetap bisa mendengarkan live pertandingan dan live komennya secara langsung walaupun kita sedang beraktivitas. Jadi jangan lupa selalu dengar info dan live-nya di RRI. Semangat.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Selamat siang Kang Mas, bagi sahabat budaya masih di Perempat Terari Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya, Nggih Misal Sabda di Perempat Terari Semarang di hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Nggak kerasa Nggih sudah bulan ke-6, sudah bulan Juni, Nggih, jadi nanti sebutan-sebutannya bulannya nggak lagi Mei gitu, Nggih, tapi mulai beralih ke bulan Juni, yang ini sudah hari kedua, Nggih, dan semoga apapun yang kita laksanakan, kita jalankan seharian ini, terlebihnya juga dalam satu bulan ke depan juga, Nggih, bisa terus berjalan lancar, bisa terus membawa manfaat-manfaat yang baik untuk kita semuanya, dan pokoknya doa baiklah untuk kita semuanya. Semoga sehat-sehat juga untuk panjenengan semuanya, terus semangat, terus sehat, terlebihnya makin setia juga mendengarkan Perempat RRI Semarang di siang hari ini. Misal hadir lagi untuk panjenengan semuanya sampai beberapa waktu ke depan, Ge. Dan ya pasti misal gak cuma ngomong-ngomong begini aja tapi misalnya hadirkan juga info-info baru tentang UMKM, bisnis dan juga ekonomi dalam perigal terus UMKM Perempat RRI Semarang sampai 1 jam ke depan. Info-infonya yang pasti semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, terlebih untuk panjenengan yang mungkin juga jadi pelaku usaha, juga punya UMKM gitu, dia punya bisnis gitu ya, jadi semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Tapi monggo untuk panjenengan jangan mau share info-info juga, mau berbagi info di daerah panjenengan mungkin yang baru ramai usaha apa ya, atau mau kasih info-info aja UMKM yang terlihat menarik itu menurut panjenengan seperti apa, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital 0811 2777 1114, 0248 3166 61 dan aplikasi RRI Digital.

mungkin bisa dibilang hari pertama juga nggih untuk yang kemarin-kemarin libur. Liburnya benar-benar panjang banget, definisi long weekend, di mana bisa dibilang sudah dari hari Rabu sampai hari Senin ya. Rabu itu ada momen Idul Adha, terus di hari Minggu itu ada Waisak, tanggal 1 kemarin pun juga ada hari lahir Pancasila, di mana semuanya merah, semuanya libur gitu nggih untuk yang libur. Dan ini juga jadi berkah tersendiri untuk masyarakat yang punya usaha, punya bisnis gitu nge, karena pasti dengan adanya libur panjang, long weekend gitu nge, dari Idul Adha yang berlanjut hingga peringatan hari lahir Pancasila kemarin, pasti banyak masyarakat juga yang wisata dan juga belanja juga di daerah manapun. Mungkin Panjenengan juga menjalankan hal yang sama gitu nge, pergi jalan-jalan, pergi belanja, berwisata gitu nge, atau healing gitu nge, menjalani yang menyenangkan gitu ya. Termasuk juga mungkin di daerah Panjenengan ini jadi ramai orang-orang jualan, ini jadi kelarisan gitu ya. Terlebihnya juga di daerah Kota Surakarta, di mana dari pantauan rri.co.id pada Senin 1 Juni 2026, sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Solo ini jadi salah satu jujukan atau tujuan utama masyarakat untuk menghabiskan masa libur panjang gitu, okay? Salah satunya adalah Solo Paragon Lifestyle Mall yang mengalami lonjakan kunjungan signifikan sejak Rabu hingga Senin 27 Mei hingga 1 Juni kemarin, di mana lonjakan jumlah pengunjung ini meningkat hampir 80% dibandingkan dengan hari biasanya. Dan bisa dibilang juga kalau di hari biasa atau weekdays ini ya, jumlah pengunjung rata-rata berkisar paling tidak 10.000 hingga 15.000 orang saja. Tapi selama libur panjang ini, angka tersebut melonjak, benar-benar naik gitu ya secara signifikan, sampai bisa dibilang sekitar 18.000 hingga 20.000 pengunjung gitu ya perharinya. Dan ini jadi salah satu bukti ya bahwa acara ataupun momen-momen yang bisa dipakai untuk libur gitu nggih, ini benar-benar membawa dampak ekonomi bagi masyarakat gitu nggih, yang libur gitu ya, sebagai konsumen bisa berbelanja, bisa berwisata gitu nggih, begitupun juga orang-orang yang punya usahanya gitu nggih, bisa saling timbal balik dari adanya momen Idul Adha, momen Waisak, dan juga momen libur hari lahir Pancasila kemarin. Dan mungkin kalau di daerah Panjenengan seperti apa, monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

sahabat budaya, beberapa waktu lalu mungkin untuk panjenengan juga yang ada di daerah Kabupaten Rembang gitu, kayak ada acara yang isinya adalah UMKM dan menarik banget karena UMKM-nya UMKM kuliner. Di mana memang dirangkum atau diwadahi dalam sebuah festival gitu nggih. Namanya Rembang Food Festival. Ini yang berlangsung beberapa waktu lalu dengan beragam kegiatan menarik untuk menghidupkan kembali pasar kreatif Lasem sebagai pusat ekonomi dan destinasi wisata kuliner baru di daerah Kabupaten Rembang. Dan festival tersebut menghadirkan puluhan pelaku UMKM yang menempati stand kuliner di lantai 2 pasar kreatif, di mana selain menjadi ajang promosi produk lokal, acara ini juga jadi ruang interaksi antara masyarakat untuk bisa mengenal lebih dekat potensi ekonomi kreatif yang dimiliki oleh Lasem. Karena bisa dibilang pun banyak gitu nge, Lasem sendiri punya kekayaan budaya, punya kuliner-kuliner yang sangat unik, sangat potensial untuk dikembangkan gitu nge, dan juga kota batik, di mana Lasem ini juga dikenal seperti itu, terkenal dengan batiknya juga, dengan kuliner-kuliner dan budayanya yang semuanya patut dilestarikan untuk nantinya bisa dikenal juga oleh anak cucu gitu nge. Dan Bupati Rembang Harno menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah langkah awal untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan pasar kreatif yang selama ini dinilai belum optimal gitu ya. Jadi selain mengenalkan pasar kreatif, juga untuk mengenalkan kekayaan budaya, kekayaan kuliner, dan juga memperkenalkan bahwa Lasem ini adalah kota batik yang ada di daerah Kabupaten Rembang. Dan nantinya pemerintah Kabupaten Rembang ini punya rencana juga untuk menjadikan pasar kreatif Lasem sebagai destinasi kuliner yang terintegrasi dengan pasar tradisional modern dengan konsep yang mirip-mirip lah, ataupun terinspirasi dari hasil studi tiru yang dilakukan ke sejumlah pasar modern di beberapa daerah nggih, termasuk juga di daerah Kota Semarang, di daerah Jawa Tengah lainnya gitu nggih, yang tetap mengedepankan produk tradisional dan kuliner lokal. Jadi tetap lihat-lihat dulu, survei-survei dulu bagaimana proses transaksi ini bekerja gitu nggih, untuk terus memperkenalkan juga apa yang memang dikenal sebagai budaya lokal, kearifan lokal yang ada di suatu daerah gitu nggih, nantinya akan diterapkan di pasar kreatif Lasem Rembang. Dan tadi bisa sampaikan bahwa festival ini tercatat diikuti 40 UMKM ini mengisi stand-stand yang ada di sana, dan pemerintah daerah juga menggandeng organisasi masyarakat, PKK, Dharma Wanita, dan berbagai komunitas untuk mengikuti lomba memasak dengan menu khas Lasem. Di mana memang tadi sudah beberapa kali misal sampaikan, tujuan utama acara ini adalah untuk memperkenalkan kekayaan kuliner khas Lasem, khas Rembang gitu ya, kepada masyarakat luas. Dan diharapkan para pemilik kios dan ruko di pasar kreatif ini juga dapat bersama-sama mendukung transformasi kawasan tersebut, yakni jadi pusat kuliner dan ruang berkumpul masyarakat. Dan rangkaian kegiatan festival juga diisi dengan senam sehat bersama yang diikuti ratusan peserta sejak pagi hari. Ada juga pertunjukan musik yang menghibur pengunjung sepanjang acara, dan lomba mewarnai yang diikuti oleh anak-anak dari berbagai sekolah dan komunitas. Dan diharapkan juga kegiatan ini bisa semakin meningkatkan kapasitas pelaku usaha nge, supaya bisa semakin bersaing di era digital, di mana masa-masa sekarang ini tuh kalau UMKM kurang bisa beradaptasi, kurang bisa berinovasi gitu nggih, pasti nggak akan maju. Mungkin panjenengan mau ada apakah di daerah panjenengan, info-info seperti apa, atau mungkin kalau panjenengan ada di daerah Rembang, monggo bisa disampaikan sekarang terkini pasar kreatif Lasem seperti apa, monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan wis, pokoknya mbongko modele piye, pokoknya yang penting murah sih kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM enggak usah takut, kita enggak usah minder. Apa? Kita keke aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini. Ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa? Hubungan kita dengan pelanggan, maksudnya kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.
0: Kita Indonesia.

Selamat menjalankan ibadah sholat duhur nih untuk panjenengan semuanya yang berkewajiban, terlebih untuk di wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Tadi adzan duhur pun sudah berkumandang tepat di pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, dan masih di Perigal Teras UMKM Perempatan dari Semarang masih menghadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan juga ekonomi dari wilayah Jawa Tengah, di mana di musim long weekend kemarin ya pasti banyak sekali lonjakan-lonjakan, perubahan-perubahan dari ekonomi, bisnis dan juga UMKM nggih, terlebihnya di daerah Jawa Tengah, di mana memang banyak orang tadi sudah misal sampaikan kalau enggak belanja wisata gitu nggih. Dan ini juga mempengaruhi bagaimana ekonomi dari masyarakat yang berprofesi atau bermata pencaharian sebagai pelaku usaha gitu nggih, juga turut naik dari adanya momen Idul Adha, Waisak dan juga libur hari lahir Pancasila kemarin. Termasuk juga PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang. Ini yang mencatat adanya 229.345 penumpang berangkat maupun tiba di berbagai stasiun di wilayah Operasi 4 selama libur Adha, libur Idul Adha nih, yang berlanjut hingga akhir pekan mulai tanggal 27 hingga 31 Mei 2026, bahkan tambah 1 hari. Hari kemarin, hari Senin 1 Juni 2026. Dan Daop 4 Semarang sendiri juga menyediakan kurang lebihnya ada 33 perjalanan KA reguler dan 73 KA yang melintas di wilayah Daop Semarang bagi para penumpang. Dan ada juga satu KA tambahan yakni KA Argo Anjas Moro relasi Jakarta Surabaya yang juga melayani perjalanan selama masa libur panjang tersebut. Dan yang pasti adanya peningkatan signifikan jumlah penumpang selama masa libur itu dibandingkan dengan hari biasanya, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat juga ya terhadap kereta api sebagai pilihan transportasi yang aman, nyaman dan tepat waktu. Karena pun misal bisa menyadari sendiri, bisa memberi testimoni tersendiri gih, kalau naik kereta itu bisa jelas langsung alurnya, berangkatnya pasti, sampainya pasti gitu gih, kalau misal di aplikasi dan bahkan sampai nanti tiketnya dicetak gitu gih, tiketnya jadi keberangkatan misal gih, di pukul 11.50 ya, di pukul itu juga kita langsung berangkat, di jam itu juga kita langsung cus gitu enggak, langsung berangkat. Terus estimasinya nanti mungkin di pukul 12 lebih 10 gitu enggak, misalnya sampai. Nah, di pukul 12.10 itu juga bisa langsung sampai. Jadi makin banyak masyarakat yang percaya, makin banyak orang yang menggantungkan perjalanannya dengan kereta api. Dan memang sudah disampaikan juga bahwa saat ini kepercayaan masyarakat terhadap kereta api ini memang semakin meningkat gitu nge, sudah aman, nyaman, tepat waktu juga gitu nge. Dan sejumlah kereta yang jadi favorit penumpang untuk melaksanakan perjalanan pada masa libur ini di Daop 4 Semarang ini adalah KA Kaligung, Ambarawa Express, Kamandaka, Air Langga, Jogro Semar Kerto, Gedong Sepur, Menoreh, Banyu Biru, Argo Merbabu dan Argo Sindoro. Dan tujuan favorit para penumpang ini adalah di Surabaya, ke Surabaya gitu nge, dari dan ke Surabaya, Jakarta, Solo dan Bekasi. Dan diharapkan juga nge, masyarakat, para calon penumpang ini bisa terus melaksanakan perjalanan dengan persiapan-persiapan yang baik gitu nge, supaya nanti tetap bisa mematuhi apapun yang menjadi regulasi dari KAI dimanapun itu berada. Dan ini juga bisa dibilang meningkatkan ekonomi nggih, karena KAI sendiri pun juga bisa membantu masyarakat meningkatkan ekonomi di daerah masing-masing, terus juga di daerah operasi 4 Semarang. Dan demikian Perigal Teras UMKM nggih, Perempatan Semarang di siang hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi untuk panjenengan semuanya bisa makin semangat memberdayakan UMKM, bisnis dan ekonomi di daerah panjenengan masing-masing. Setelah ini masih banyak info-info, cerita-cerita dan hiburan untuk panjenengan semuanya. Terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: mesinnya anakku.
1: Dari tangannya, kemajemukan Indonesia akan dirangkul. Bangsa ini tidak akan mudah terpecah belah oleh suku, agama, dan ras.
0: Pasti bapak sebelah lagi ngomongin anakku nih.
1: Kakinya akan jadi landasan masa depan, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
0: Wah, anakku masih bayi aja udah dipuji-puji sama bapaknya. Duh.
1: Dan nilai-nilainya harus diamalkan generasi muda, supaya identitas bangsa tetap terjaga.
0: Iya pak, anak saya pasti bisa.
1: 1 Juni dia lahir, namanya Pancasila.
0: Lah, oh ternyata bapaknya lagi latihan pidato toh. Saya kira tadi.
2: Gak apa-apa bu.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Mari kita jaga bersama, mulai dari hal kecil di sekitar kita.
4: Saya Sutikno SPD selaku sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
7: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR mengusulkan 3 ruas jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang total 26,5 km untuk didanai lewat proses Inpres Jalan Daerah atau IJD guna mempercepat perbaikan. Kepala DPUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena keterbatasan anggaran daerah yang tahun ini hanya mengalokasikan 5,276 miliar, jumlah yang hanya cukup untuk memperbaiki 500 meter jalan akibat kenaikan harga material dan kebutuhan pelebaran jalan. Di sisi lain, warga Blora juga sempat menggelar aksi protes tertib pada Minggu 31 Mei 2026 lalu di ruas Randu Blatung Cepu dengan menanam pohon pisang dan membentangkan kartu kuning sebagai simbol kritik atas lambannya penanganan infrastruktur jalan rusak yang membahayakan pengguna jalan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama pemerintah kota atau Pemkot Semarang menggelar pameran filateli bertema dalam cengkeraman saudara tua, jejak pendudukan Jepang di Indonesia dalam arsip filateli 1942 hingga 1945 di Rumah Pohan, Kota Lama Semarang mulai 31 Mei hingga 7 Juni 2026. Pembukaan acara di Gedung Auditrap dihadiri langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadlison dan Wali Kota Semarang Agustina Lujeng yang juga menandatangani sampul peringatan hari jadi ke-479 Kota Semarang. Koleksi perangko, surat dan dokumen komunikasi yang dipamerkan diharapkan dapat menjadi media refleksi sejarah sekaligus pengingat memori kolektif bangsa akan masa sulit Romusa demi mengedukasi generasi muda agar menolak lupa. Demikian Samisa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas, Mbak, pemirsa Sutresno, insya menikah, gih, semoga sami ngelaras, sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basil telah para kanca kanthi rairahan gladen. Semoga.

0: Oh, iki. Ya wis. Pak, wis. Iki kok tetek kok pun saiki gayeng. Gayeng saiki gayeng wae.
1: Lemu.
0: Piye?
2: Ngendang kok ngono le kasir.
1: Lemu ngendang ngomongamu becik ning jero muji mendekel.
0: Mendekel ngopo?
1: Apa ana kendang kulur kambang ndelah tak tatak tantung tantung tak. Tak apa?
0: Ya wis.
1: Ra yo. Andun tuh tak tantu.
0: Iya.
1: Tak tantu.
0: Lho, lagi gelo.
1: Manis keladek.
0: Heeh, lagi ya tambah meneh. Iki putri meneh gelo piye?
1: Kulur kambang tak kendangane.
0: Ah, iya aku iso ngendang kowe.
2: Wong gender mawon, Pak.
0: Wong saiki ngono. Iki wis genep to? Nek wis genep iki ya gendinge sing apik. Ditetepake padane saiki ngono moro seneng. Lho,
1: aku pancen entuk.
2: Kok moro seneng ta, Pak? Heeh. Dak nglatih aku kae mari kangen kok moro
1: seneng. Apa no?
0: Mari kangen kok moro seneng.
1: Hah?
2: Moro kangen.
0: Moro kangen.
1: Aku pancen entuk layang sing yeah. Aku butuhke kuwi nek iso gendingane mari kangen.
0: Ana iki moro seneng.
1: Lah ya aku arep muni ngono kuwi gandeng tak klewat.
0: Mari kangen.
1: Apa moro
2: kangen.
0: Dadi moro kangen iki apik lho malah maksude wis iki dilatih ngono. Sane po apik
1: ning. Moro kangen Pak nggih to Pak.
0: Nggih.
1: Moro kangen nggih to.
0: Nah bener nggih. Nggih leres. Moro kangen. Heeh. Enggak, lah iki sing gendhi sing iki.
2: Nggih, kula ngrungokke sik.
0: Nggih.

让咱屋那个。

0: 这儿站。
1: 干啥？

0: yang
1: iya aja tenan iki ngono
0: pasar gedhe lore
1: was elok tenan laramu.

0: ini ngentek ke pas yeah. Ngono tau
1: siap nerata ngentek ke njit wadang.
0: Nah ini ini ngerti
1: arah njit wayu
0: ada juga piye ini ngono ini gak kabel gak genep yang suara yang seni suara ya enak ya tau yang jogete ya wis ape
1: ngaji gitu terus ke
0: piye
1: kakang doyok
0: oh iya iya loh agak kamu doyok yang ngerti tau kota pedok-pedok karo kowe ya. Lho iki golek iki mangan karo kowe.
1: Saiki kiri-kiri iki awake iki latihan.
0: Lah iya. Ya
1: bancake kowe tak ora ming ngentekke ta.
0: Heeh.
1: Nah, ya kowe tak-tak ngarep-arep doya ora ngono.
0: Iya. Lho. Ya, ah ya, kek aku.
1: Ya.
0: Aku bancake. Kayak iki bolak-balik
1: ngono. Ame latihan.
0: Oh iya.
1: Tekane nek wis semuan ra.
0: Heeh.
1: Iya ta?
0: Man-man.
1: Apa?
0: Kowe ora weruh Kang Daya?
1: Ora wis suwe jare.
0: Wah, gek kakangku ki kok wis suwe banget ora ketemu ki gek kepiye gek ana ngopo ya?
1: Awang ngene ya susah sajake ora tau bener nomere.
0: Lho. Wah kok dadi kowe ki kok ngerti nek Kang Daya ki kaya ngono?
1: Ha ya mbok tak kira wae ya agek perlu.
0: Nah,
1: nek ngono. Butuh karo kowe mestine ya ketemu.
0: Apa kowe ora kepethuk?
1: Ora.
0: Karo Kang Daya?
1: Ora.
0: Wong kaya karo kuwi tresno tenan, ngono.
1: Lah dulure jare ya ming kowe.
0: Lah iya. Kang Doyok sowan ning aku ora sowan.
1: Lah ngopo to?
0: Lho, aku kowe ora ngerti.
1: Iya.
0: Lho, wong ki nek kagol piye? Ngono. Lek ora sowan
1: piye? Dumuk-dumuk kae.
0: Endi?
1: Lho, ora kena
0: dijawab. Aku tak nang kene ya. Coba aku nak takon kowe.

0: bedah kutho balik. Aku kok jidet meneh. Kuwi jenenge ora ngono kuwi, bedah kutho mboyong putri iki rak wis sak mestine ngono.
1: Ya aku wis melu ngeling-eling sapa wonge sing ora kagol. Saiki kuwi gelem ra gelem sowan. Ayuh mengko sing nanggung aku.
0: Kowe nanggung tenan?
1: Kebat tak tutke.
0: Ya ayo nek ngono aku sowan. Nek kowe nanggung lho, Kang Doyok. Ayo.

Abangpo, upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Balai Kota DKI Jakarta Senin kemarin berlangsung hikmat. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Uus Kuswanto dan diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Uus menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Amanat pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Beralih ke informasi yang lain, puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Jalin Overland dari berbagai wilayah di Indonesia jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi unggulan di Banyuwangi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok menegak perompat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu?
2: Lagi berubah, lagi serat-serat basah nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke, buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510 line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace, Mace Ita untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak, kita pakai Jakarta aja dulu. Baik. Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, enggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Pop penegak perompat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Langsung saja Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini? Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo
2: Selamat
4: Kak.
2: sore. Disapa juga dong Mpok Mariana di
4: Halo Mbak
2: Jakarta.
4: Mariana. Dari
1: Oh,
4: JKT, mana?
1: halo. Salam kenal ya.
4: Halo Kak.
1: Iya.
2: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan terkenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ela diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah dari pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Thank you, Mbak Cita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili begitu tanah Papua. Dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan. Karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke, Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jupri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jupri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak Dong Dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa ih kayaknya ini momen ini sudah gitu ya akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Ya, baik. Terima kasih, Kak Ita. Jadi, terkait pertanyaan Kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak, okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional. Yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan, permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri di Merauke ya berarti ya. Ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, Memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya, tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin
2: gitu.
3: Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
2: Oke. Ya, Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Atau di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan bahasa enggak. Ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya, jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu, dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Oke. Baik, Mbak Caita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Mbak Ce, ya, untuk pendengar yang ingin bergabung mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja. Jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta, WhatsApp di 0812-1124-928. Mbak Caita nih, di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Mbak Caita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon duta bahasa nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, gitu, kita ada punya krida, namanya adalah SAGU. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Accessible Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf kakak tadi pertanyaan yang keduanya ya. Apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025, salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Accessible Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
1: Ya.
3: Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Ya, baik. Mbak Cita di line interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, Nana dengan Teteh Dinda di Bogor. Ya,
1: silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, duta bahasa di Papua. Silakan.
5: Selamat sore waktu Jayapura.
1: Iya.
5: Mbak Cita, halo.
2: Halo Teh.
5: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih Kakak. Anu Mbak Cita ya.
2: Aduh, iya, makasih Teteh. Iya, jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
5: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara macam kita berubah-berubah begitu. Oke lah kalau begitu, macam kita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, macam kita dan nama ya.
1: Ya, silakan Teteh.
5: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
3: Selamat sore.
5: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Jufri dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Jufri dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Jufri dan Kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa, itu yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu. Tanggapan Kakak Ella dan Jufri, terus semangat, terima kasih banyak. Salam ya. Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda.
5: Makasih Nana.
1: Ya.
5: Dilanjut.
1: Ya.
5: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta. Selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
2: Oke deh, Kak Jufri, Kak Ella dulu deh.
4: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri. Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, namek namuk entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pornumbai, itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
3: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua ketika kami, dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
2: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Jufri dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cita ya, Kak Jufri, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini, tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hot FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura masih ada Jufri dan juga Ella ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat Pak Nana?
1: Sehat alhamdulillah, Ci Igu Ria dari Jakarta. Silakan Ci Igu, ada Mace Ita.
2: Menjelang menyambat sore, Mace Ita yang cantik.
3: Halo Ci Igu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi enggak bisa ke tanah Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Enggak bisa Ci Igu.
2: Mace Ita ini Pak Nana, wah luar biasa deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamrin City, luar biasa Pak Ita. Mace Ita ya. Ada lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Sudah penting kita semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada Kakak Jufri dan Kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025.
2: Sama cantik ya.
1: Provinsi Papua.
2: Berarti cowoknya satu, wanita satu yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur Kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih Kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya Kakak Ella Boge. Oh ya, cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua, kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan apa dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan

0: bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di Kota Jayapura, dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Ya, baik. Itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih, Kak? Silakan.
2: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya, ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu, untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya, baik, Mbak Ceita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Ceita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI 4 Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan, Pak Susanto.
3: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa daerahnya ya. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan. Nah, jadi bahasa apa nih, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Jadi hal itu ada bahasa Dayak, ya Dayak itu terbagi lagi bersub-sub-subnya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Nah, begitu pertanyaan saya, mau informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
2: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak begitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
0: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
0: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan

0: bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mak Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mak Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua. Entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia. Karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada ini sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
0: Iya, baik. Terima kasih Kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan aksi nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Baik, kalau dari Ella sendiri seperti apa?
2: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Mak Cita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Mak Cita. Cepat sehat ya, Mak Cita.
3: Terima kasih juga Mpok Mariana.
1: Iya. Terima kasih.
3: Kak Jufri sama Kak Ella juga ya.
1: Iya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Pop dengan Perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

4, Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Malam puncak perayaan Waisak 2570 BE pada Minggu 31 Mei 2026 lalu dimeriahkan dengan penerbangan 2570 lampion kertas bertajuk Lentera Perdamaian Dunia bertempat di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Acara yang dibagi dalam dua sesi ini menarik antusiasme tinggi dari ribuan warga sebagai daerah yang datang untuk menerbangkan doa dan harapan bagi kemajuan serta kemakmuran bangsa Indonesia. Kemeriahan perayaan semakin lengkap melalui atraksi 570 lampu drone yang membentuk visualisasi cerita perjalanan hidup Sang Buddha Gautama di langit Borobudur. Diharapkan acara ini dapat menjadi wujud pelestarian budaya dalam momen perayaan Waisak.

0: Warga lintas agama menggelar silaturahmi bersama umat Buddha dalam rangka merayakan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE di Dusun Tekelan, Desa Batur, Getasan, Kabupaten Semarang pada Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan ini mempertemukan pemeluk agama Islam, Kristen, dan Buddha yang membaur dalam tradisi saling bersalaman serta bermaaf-maafan. Momentum sakral tersebut menjadi simbol nyata dari kuatnya jalinan toleransi persaudaraan dan kebersamaan yang harmonis di masyarakat setempat. Melalui perayaan Waisak ini, warga berkomitmen untuk terus mempererat hubungan antar umat beragama sekaligus memperkokoh nilai-nilai persatuan yang telah terjaga dengan baik selama bertahun-tahun di wilayah mereka. Demikian saya, Sujat Miko. Sampai jumpa pada kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Cakep kelawan bilang.
1: Lulung,
2: apa kan?
1: Suara net motormu kuwi lho, Lulung. Kenapa bosok kaya ngono kok ya dipasang? Brebeke kuping.
2: Alah, kenapa trending ini kok?
1: Trendy.
2: Ajan kowe sing ora gaul, Kang.
1: Ya kenalpotmu kuwi sing ora gaul kok. Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
2: Alah mbok ya wis to, Kang. Kenalpot-kenalpotku dhewe, kaya bingung kowe.
1: Lah iku ya mripat-mripatku dhewe, kuping-kupingku dhewe ayo. Kenapa suara lan kuwe kenalpotmu iku kok mrene?
2: Hei, kenal pot kucul, Kang.
1: Syukur. Syukur mulane lho, wis tak kadhani to kowe kuwi. Uripku kuwi kudu gateake wong liya. Ora mung guru senenge dhewe lho.
3: Gemesinya anakku.
4: Dari tangannya, kemajemukan Indonesia akan dirangkul. Bangsa ini tidak akan mudah terpecah belah oleh suku, agama, dan ras.
3: Pasti bapak sebelah lagi ngomongin anakku nih.
4: Kakinya akan jadi landasan masa depan, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
3: Wah, anakku masih bayi aja udah dipuji-puji sama bapaknya, duh.
4: Dan nilai-nilainya harus diamalkan generasi muda supaya identitas bangsa tetap terjaga.
3: Iya, Pak. Anak saya pasti bisa.
4: 1 Juni dia lahir. Namanya Pancasila.
3: Lah, oh, ternyata bapaknya lagi latihan pidato toh. Saya kira tadi.
5: Gak apa-apa, Bu. Selamat hari lahir Pancasila. Mari kita jaga bersama mulai dari hal kecil di sekitar kita.

Assalamualaikum, perkenalkan saya Tri BTS, pendiri dan tetepo poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Kenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Coba rene ya, Nduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten nopo?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kalau niku. Mboten sak bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Single-singgolan pemirsa seterusnya, laras belok pada tenam, sampun panjirah midang atakan. Mungkin kemauan mereka sakit, tamal sekorono yang penggalih, ngatani awet. Wiramani pun mereka ki langkung sikra. Satunggal malih lancaran ingkang badhe katuraken. Mungkasi acara menika inggih lancaran rujak-rujakan laras belok padet barang. Kanthi ungeli pelancaran menika kula lengser sama kita si wonten Mas Michelle ingkang badhe nderekaken panjenengan ing acara Pro Dangdut. Sugeng siang, matur nuwun.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, program Kartu Sarjana Jepara 2026 membuka pendaftaran bantuan biaya kuliah sebesar 1,5 juta rupiah per semester hingga semester 8 bagi mahasiswa prasejahtera berprestasi dan penghafal Al-Quran minimal 10 juz bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dindikpora Jepara, Ratib Zaini, menjelaskan bahwa pendaftaran daring program ini dibuka pada 1 hingga 30 Juni 2026 untuk mahasiswa asli Jepara berusia maksimal 23 tahun yang sedang tidak menerima beasiswa lain. Calon penerima wajib mengunggah dokumen seperti KTP, KK, surat aktif kuliah, dan rekening melalui tautan khusus sesuai jalur masing-masing. Proses verifikasi dan penetapan beasiswa penerima dijadwalkan selesai pada bulan Juli mendatang sebelum dana bantuan dicairkan secara serentak pada Agustus 2026 mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah membuka posko pengaduan terkait dugaan kasus kekerasan seksual di Padepokan Padang Ati, Kabupaten Pekalongan untuk memberikan layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban maupun saksi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Jawa Tengah, Yuliar Sianto, menyatakan bahwa layanan ini terbuka bagi santriwati, keluarga, dan masyarakat yang memiliki informasi relevan agar mereka mendapatkan kepastian perlindungan selama proses hukum berjalan. Saat ini, koordinasi lintas UPTD PPA Provinsi serta Kabupaten Kota Pekalongan terus berjalan untuk mendampingi penghuni padepokan yang terdampak, termasuk menyiapkan layanan psikologis. Masyarakat juga dapat melaporkan atau berkonsultasi melalui sejumlah nomor hotline resmi yang telah disediakan oleh pihak UPTD PPA. Demikian Samisa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puntuanlah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah dalah.

0: Prodangdut, makin sore makin asik. Selamat sore, selamat sore, selamat sore. Wilucing santan, sugeng santan. Good afternoon, apa malih bahasanya. Pokoknya selamat bertemu kembali bersama dengan sayang ya Misal Sabda di Pro 4 RRI Semarang. Dan seperti biasanya sampai jam 5 ya, persis jam 5, gak kurang gak lebih, pokoknya jam 5 persis kita kandangdutan seperti biasanya di Pro Dangdut yang makin sore makin asik. Monggo langsung saja di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, utawi mau kirim-kirim salam monggo 0811 2777 914, 0248 3166661, atau bisa juga ge lewat aplikasi RRI Digital. Sudah kelundang-kelunding krang-kring-krang-kring dari tadi. Monggo-monggo. Halo-halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin sore semakin asik-sik. Asik.
0: Monggo-monggo.
1: Selamat sore Mbak Yumisel.
0: Selamat sore Uci.
1: Saya adalah Abdul Ghafur.
0: Kok saya adalah barang iki lho.
1: Belajar bahasa Indonesia. Lah dhewe omong wis ana sing memanggil.
0: Waduh.
1: Budhe Karyati. Heeh. Ya monggo mengke on air ya Mbak nggih.
0: Turine bahasa Indonesia.
1: Saya mau meminta sekar lagi yang judulnya Ilalang
0: dari siapa kak? Ya.
1: Yang menyanyi kalau tidak keren tuh ya Mbak Karyati. Aku nggak pada kebasnya toh sel.
0: Boten.
1: Salam ini tertumpang salam manis buat Pak Partiono. Niki meneh niki. Ono nek bal. Wosek ke belajar bahasa Indonesia. Salam ini untuk Bapak Partiono. Tidak terlupakan Bapak Sugeng. Juga ada Mas Bowo.
0: Selanjutnya
1: Mas Sumarno juga wonten Bapak Bukhari. Ugi Ibu Sri Papandayan juga Ibu Kartika. Tidak lupa juga ada Bapak Supri, Ibu Asri, juga Tante N.
0: Sudah.
1: Juga ada Ibu Sartini.
0: Okay.
1: Sampun sudah cukup sudah. Sekian. Assalamualaikum. Shalom.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Thank you, terima kasih. Arigato gozaimasu. Selanjutnya monggo halo-halo Pro Dangdut.
2: Halo. Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Silakan monggo. Masih kok bawa
2: kata Indonesia. Nyuwun sewu, Mbak. Menika wau, Dok.
0: Pripun?
2: Ilatipun ing rematik napa pripun to? Aku kayak apa yang ngomong rada anyal, Mbak.
0: Monggo-monggo ngantepun.
2: Mbak Nisa.
0: Dalam.
2: Aku dikasih lagu Perih.
0: Perih dari siapakah?
2: Dari Bunda Elvi bisa. Jadi dan bisa jadi penyanyi yang baru-baru itu loh.
0: Oke. Siap.
2: Ya salamnya tak ngikut Pak Abdul Ghafur tadi udah disebut semuanya. Aku kok melu laku dure mati. Semuanya aja ya.
0: Oke.
2: Spesial buat Mbak Nisa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga tiada rezekinya, sukses selalu ya Mbak.
0: Amin.
2: Makasih, selamat sore, shalom.
0: Selamat sore, shalom, matur nuwun. Dari pesan WhatsApp juga ada Ibu Hasri menikah nggih, minta lagu Lesti Ada Yang Punya. Soalnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Luraya, Pak Sastron Hinggirat, Mas Subagio, Mas Bawo, Tante N, Bu Sri Wahyuni, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Arti, Bu Sarina, Bu Asuti, Bu Eni, Mboja, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskita, dan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Lanjut Mas Hasan di Ungaran minta lagu judulnya Nur Lela. Ini salamnya buat Mbak Nana, Mbak Erika, Mbak Avista dan juga untuk seluruh pendengar produk Dut Maturnu. Dan kita langsung ke lagu dulu nggih Kang Mas Mbak Yung nggih. Masih misal tunggu juga pokoknya langsung saja di telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh. Telepon, WhatsApp dan aplikasi RRI Digital.

Lumpia? Ya Semarang. Lumpia adalah makanan khas kota Atlas Semarang dan sudah menjadi identitas. Ejaan aslinya adalah Lumpia dari dialek Hokkian. Maknanya sendiri, Lun atau Lum berarti lunak dan Pia yang bermakna kue. Makanan ini adalah hasil perpaduan antara Jawa dan Tionghoa. Tak hanya rasanya yang enak, tapi sedap juga sejarahnya karena ada bumbu cinta. Lumpia sendiri sebenarnya sudah ada sejak abad ke-19 dan Choa Taijo, pedagang dari Cina, adalah orang pertama yang membuka bisnis lumpia di Semarang. Setelah beberapa waktu, bertemulah ia dengan kompetitornya Washi, pedagang makanan sejenis dari Jawa. Lumpia Choa menyajikan rebung dan daging babi yang gurih, dan Washi mengisi lumpianya dengan campuran ayam, udang, dan telur yang rasanya manis. Dari kompetisi ini, Choa dan Washi kemudian menjadi teman dekat dan berlanjut saling bertukar resep hingga akhirnya menikah. Dan akhirnya, lahirlah lumpia khas dari Semarang.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Rodang dut makin sore makin asik, monggo-monggo dilanjut lagi, langsung telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh. Halo-halo-halo, Rodang dut.
1: Halo, Rodang.
0: Monggo.
1: Makin asik mawon.
0: Nggih, monggo-monggo.
1: Kepi nyuwun lagu Mbak, ngepaske tak dapat tidur.
0: Tak dapat tidur, nembe tak dapat tidur menapa?
1: Nembe tak dapat tidur Mbak.
0: Aduh.
1: Nggih ngaten niku. Salamipun. Kagem sedoyo kemawon Mbak, mboten wonten ingkang ketinggalan.
0: Oke.
1: Aku matur sembah nuwun ingkang sampun nyenggol-nyenggoli kula. Ingkang mboten nyenggol tetep kula senggol. Sampun kuatir. Kagem Mbak Misel, mugi tansah dipun paringi selalu sehat, selalu
0: amin.
1: Sukses, selalu banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Selalu senyum ben awet enom.
0: Amin.
1: Mbak, matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut dari pesan WhatsApp nggih, makin banyak ini. Ada Pak Wiji menika nyuwun lagu Badai di Awal Bahagia dari Roma Irama, kakem sedaya pandemen Prodangdut, perempat kakem Pak Abdul Ghofur, Pak Anggoro Wicaksono, Eyang Harno, ibu-ibun Ibu Dewi Yanti Tarto, derek tepang sedaya kemawon matur nuwun. Lajeng ada Ibu Arti menika lagunya Lilis Karlina Cinta Terisolasi. Nggih, salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Wahyu. Lajeng lagi ada Pak Ngatman menika nggih Air Mata Darah requestnya sapa Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Tantean, Bu Susi Jepara, Bu Muslika, Mbak Ning Demak, Bu Novi, Bunda Inop, Arifin, Sony Dolar, Pak Nuran, Pak Bukori, Pak Sastro, Pak Kumkum, Pak Kabut, dan semua sahabat budaya. Matur nuwun. Lanjut, monggo. Halo, Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makin asik.
2: Mbak Misel.
0: Monggo, halo.
2: Apa kabar Mbak Misel?
0: Kabar baik.
2: Baik, kasih datang Mbak Misel.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Misel puterin lagu Cinta Putih.
0: Cinta Putih, oke.
2: Iya, jadi Rita boleh, jadi Adila boleh.
0: Oke.
2: Iya, salamnya buat Bapak Asrul Gopur, Bapak Wahyuni, Bapak Sastro Senggira, Bapak Anggoro, Bapak Pasiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Tanong Beringin, Bapak Kabut, SGG, salah satu lagi Bapak Joko KSN, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggun, Tante Bu Kartika, itu satu lagi, Bu Sutarto. Salam buat semuanya.
0: Okay,
2: salam sejahtera, salam manis. Bapak Ibu semuanya ya Mbak Misel.
0: Okay.
2: Buat Mbak Misel, jaga kesehatan.
0: Okay.
2: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
2: Diberi rezeki yang terlimpah-limpah.
0: Amin.
2: Semoga kalau nanti pulang diberi apa ya Mbak? Kesehatan, keselamatan.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut. Halo, Prodangdut.
3: Halo, Nandut. Selamat sore,
0: monggo.
3: Mau minta diputar ke...
0: Kenapa?
3: Yang pertama kali ada gak Mbak?
0: Yang pertama kali menikah dari siapa ya penyanyi ini pun?
3: Diva.
0: Diva Hani atau Sinta?
3: Yeah.
0: Oke, nggih coba mangke nggih.
3: Takul
0: Aryan kadose.
3: Nggih boten wonten ganti mawon, boten napa-napa.
0: Napa?
3: Sisa-sisa cinta.
0: Menapa? Sisa-sisa cinta.
3: Ya.
0: Oke, nggih.
3: Salamnya kagum sedaya mawon Mbak. Kagum Mbak Misel, mungkin diparingi kesehatan,
0: amin,
3: keselamatan.
0: Amin.
3: Kami ini paringi rezeki yang lancar Mbak.
0: Amin.
3: Matur nuwun.
0: Matur nuwun ugi sugeng santan. Kita langsung lanjut ke lagu. Sumangga. So,

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang pokal anduk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Duk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Tul Kemit, berani-beraninya kamu menyentuh tangan tunanganku.
1: Sadarlah Mukidi, Markona sudah tidak mencintaimu lagi. Kamu cuma pria biasa yang tidak punya masa depan.
0: Kamu salah. Aku punya sesuatu yang pasti membuatmu terkaget-kaget.
2: Hah? Tidak mungkin. Gambar apa itu di dadamu?
0: Ini bukan gambar sembarangan. Ini adalah grafik pertumbuhan asetku di pasar modal Indonesia yang terus naik.
2: Wah, grafiknya stabil. Tahan terhadap guncangan ekonomi global.
0: Ya jelas. Apalagi di momentum hari pasar modal Indonesia ini, saatnya mengubah uang jajanmu menjadi aset masa depan. Investasi cerdas, finansial bebas, tapi tetap legal ya.

ataupun ikut berduka, Roma Irama, penyanyi yang lain juga boleh. Semoga semua penggemar Perempat sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Lanjut Pak Sabto, lagu Hitam dari Rita Sugiharto. Salamnya buat Bu Titin, Tante En Jeparo, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalien, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Salah Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kobingo, Mas Ari Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sinito, Pak Joko KSM Matur Nuwun. Lanjut lagi, mereka Pak Rafiq PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara. Requestnya kawin gantung Musyin Alatas. Salam untuk Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Bukhari, Pak Sugeng, Mr. Awi, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inaf Sugeng Istirahat. Uki Ibu Kartika menikah nggih, selalu sehat segala-galanya, tersalam Ibu ikut Bu Hasri saja lagu Kasih Sayang Bosku, jaga kesehatan. Ngoten nggih, lagi Kasih Sayang tapi lagu Kasih Sayang. Nggih, matur nuwun pokoknya. Ugi Bu Astuti menika nggih, lagu Sekali Seumur Hidup Lesti. Salamnya buat Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Sri Wahyuni, Bu Sariana, Pak Ngatman, Pak Sabto. Lajeng ada Bu Israfiyah hadir, lagunya Sepiring Berdua. Salamnya buat Bunda Sarina, Bunda Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngatman, Pak Gabut, SGG, Pak Markus, juga buat pendengar Pro 4 Setayo Mawon. Matur nuwun. Kita langsung lanjut ke lagu Sumangga.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bre, Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jawa Tengah menggelar operasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptipmas skala besar, melibatkan 60 personil di Kota Semarang guna memberantas kejahatan jalanan dan aksi gangster atau krea. Operasi senyap yang berlangsung pada Senin 1 Juni 2026 tersebut dimulai dari pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat dengan pembagian petugas berpakaian preman ke dalam 3 wilayah rawan krim kriminalitas dan jalur sepi pembegalan. Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Anwar Nasir menegaskan bahwa operasi preventif ini digelar serentak di seluruh Polres jajaran Polda Jawa Tengah dengan harapan dapat semakin mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di malam hingga dini hari.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, warga lintas agama menggelar silaturahmi bersama umat Buddha dalam rangka merayakan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era di Dusun Tekelan, Desa Batur, Ketasan, Kabupaten Semarang pada Minggu 31 Mei 2026 lalu. Kegiatan ini mempertemukan pemeluk agama Islam, Kristen, dan Buddha yang membaur dalam tradisi saling bermaafan serta bersalam-salaman. Momentum sakral ini juga menjadi simbol nyata dari kuatnya jalinan toleransi, persaudaraan, dan kebersamaan yang harmonis di masyarakat setempat. Melalui perayaan Waisak ini, warga berkomitmen untuk terus mempererat hubungan antar umat beragama sekaligus memperkokoh nilai-nilai persatuan yang telah terjaga dengan baik selama bertahun-tahun di wilayah mereka. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

di Pro Dangdut sore hari ini juga masih sama saya, Misal Sabdian nggih di Pro 4 RRI Semarang. Monggo, masih Misal tunggu untuk panjenengan semuanya yang mau request-request lagu, kirim-kirim salam juga boleh. Langsung 0811-2777-914, 0248-316-661, dan bisa juga nggih lewat aplikasi RRI Digital.

Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodangdut makin sore makin asik, masih di Prodangdut, masih kurang lebih setengah jam lagi nih kita akan dangdutannya. Jadi masih cukup banget untuk panjenengan yang mungkin masih mau request-request lagu, kirim-kirim salam ngatan nggih. Dan kita pantau juga cuaca terkini dari wilayah panjenengan, monggo bisa di-share, bisa dibagikan. Kondisi terkini nggih dari wilayah panjenengan, macet kah, hujan kah, atau mendung kah, atau bahkan cerah-cerah saja nggih, anteng-anteng saja, syahdu-syahdu saja, atau yang bahkan sudah hujan terus banget gitu nggih, karena memang tidak bisa kita prediksi juga. Beberapa waktu lalu pun misal sempat baca juga kalau di akhir-akhir ini, beberapa waktu ke depan ini sudah akan memasuki yang namanya musim kemarau, tapi kok ya belum kemarau-kemarau juga nggih, masih kerasa hujan, masih sering kehujanan juga nggih. Bahkan mungkin kalau panjenengan agak nyadar dikit, misal agak pindeng karena kehujanan, karena minum es juga sih. Tapi yang pasti tetap semangat anggenipun menyiarkan nggih bersama dengan panjenengan semuanya. Dan kalau di Ahmad Yani Semarang ya, terpantau ini mendung enggak, panas enggak, berawan aja gitu nggih, tapi semoga enggak hujan juga nggih, terlebihnya nanti kalau pas jam misal pulang. Kalau di daerah panjenengan seperti apa nggih, karena bisa dipastikan juga dalam beberapa waktu ke depan atau mungkin di hari ini juga beberapa perkiraan dari BMKG ini juga sedikit mengkhawatirkan untuk beberapa saat. Terlebihnya mungkin tadi pagi misal baca dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang ini mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob di pantai utara Jawa Tengah, termasuk di wilayah Semarang dan Demak ini ya, yang diprediksi terjadi pada hari ini pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Peningkatan pasang air laut ini juga berpotensi mengganggu aktivitas di pelabuhan, operasional tambak, serta jalur transportasi utama. Dan untuk menghindari genangan dan kemacetan parah di kawasan Kali Gawe hingga Sayung, pengendara dari arah Semarang dapat menuju ke Demak ini beralih ke jalur alternatif melalui rute Pengeron, Meranggen, Karangawen, Demak, dan atau Meteseh, Banyumeneng, Karangawen, Demak. Begitu pula untuk arah sebaliknya via Guntur. Dan jangan lupa untuk tetap waspada, tetap berhati-hati gitu nggih, dan terus memantau pembaruan atau update cuaca dari mana saja. Tapi yang resmi nggih, jangan yang bohong-bohongan, yang hoax gitu nggih. Tetap yang resmi dari BMKG, mau itu panjenengan mau BMKG dari Cilacap, mau BMKG dari Semarang, monggo, yang penting info resmi gitu nggih. Jangan sampai panjenengan jadi dapat berita palsu, berita bohong gitu nggih, hoax, karena zaman sekarang pun juga apa-apa sering banget gampang dimanipulasi gitu nggih, dengan adanya AI juga gitu nggih, gambar-gambar gitu ataupun bahkan suara ini ya bisa dibuat-buat, bisa dimanipulasi lah intinya. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada juga untuk panjenengan semuanya.

0: Loh, Pak Topa apa?
1: Ini, Bapak baru baca berita. Katanya, pemerintah itu mau bagi TV gratis.
0: Wih.
1: Tinggal daftar lewat link ini loh, Bu. Ini loh. Wah, rezeki nomplok ini.
0: Wih, Pak. Walah, Topa. Linknya wae aneh kok.
1: Eh?
0: TV strip gratis satdonyo.fun. Nggak curiga tah?
1: Loh, tapi beritanya kelihatan oke kok. Tulisannya bagus loh, Bu. Kayak tulisan wartawan profesional itu loh.
0: Pak, itu justru tanda-tanda tulisan AI, Pak. Coba lihat fotonya. Mosok, TV ada kakinya 4. TV apa sapi, Pak?
1: Wah, ala iya toh, Bu. Tak kira model anyar loh itu TV-nya loh.
0: Nah makanya toh, Pak. Kalau iya, ada berita spektakuler, tulisannya terlalu rapi, fotonya aneh, sumbernya gak jelas, itu biasanya AI ngarang, Pak.
1: Walah. Jadi gak jadi ada TV gratis ya, Bu?
0: Yang gratis cuma harap

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Rodangdut makin sore makin asik. Masih bisa persilakan untuk panjangan semuanya yang mau bergabung ge di Rodangdut sore hari ini. Dan tadi sudah banyak juga lagu-lagu yang sudah terputarkan ge, requestan dari panjangan semuanya. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan juga ge di panjangan di hari ini. Hari apa ini? Hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dan masih bisa tunggu juga kebersamaan panjenengan, monggo langsung ke WhatsApp 0811 2777 914, lain teleponnya di 0248 3166 61, dan bisa juga nggih lewat aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud dengan edgy ethnic style dalam dunia fashion? Berikut penuturan Erina Kusumawardani, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Tulin Prasetyo.
1: Kalau edgy, pengertian edgy sendiri itu kan tidak umum ya mas, tidak konvensional dalam arti potongannya, kombinasinya, ya, warna-warnanya itu biasanya lebih berani, lebih bold, terus gaya pakaiannya sendiri kan menonjolkan kesan berani, modern, dan unik. Nah, ditambah etniknya itu kan karena saya memakai wastra Indonesia ya, jadi lebih berwarna, menonjolkan kesan budaya kedaerahan Indonesia, tapi dikemas secara edgy.

makin sore, makin asik, dan makin singkat juga perjumpaan kita. Ya sudah 6 menit lagi ini ya menuju pukul 17. Artinya Miss Lo harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Di hari ini juga hari Selasa 2 Juni 2026, tanggal cantik ya. 2626 gitu ya. Dan semoga selalu sehat, selalu bahagia juga, dan apapun yang tadi sudah tersampaikan bisa memberi manfaat nih untuk panjenengan semuanya. Mohon maaf sekali masih banyak telepon-telepon yang belum sempat terangkat, pesan-pesan yang belum sempat terbaca, dan lagu-lagu yang belum sempat terputarkan gitu ya. Tapi monggo bisa bergabung kembali di Prodangdut berikutnya yang akan ada terus untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore setiap hari di Pro 4 RRI Semarang. Selain ini masih banyak info-info, hiburan, dan cerita untuk panjenengan semuanya. Jadi jangan langsung dimatikan radionya, ya. Dan terus sehat, terus semangat, terus di Pro 4 RRI Semarang. Bisa pamit undur diri, parang-parang. Matur nuwun.

0: Melantunkan musik dangdut tentu tidak sama dengan melantunkan musik rock, pop, ataupun reggae. Musik dangdut punya ciri khas lain untuk menyihir para pendengarnya untuk bergoyang. Selain dengan irama dan nadanya yang khas, hal wajib yang harus dikuasai saat menyanyikan lagu dangdut adalah dengan memainkan cengkok. Cengkok adalah teknik bernyanyi dengan cara melepaskan suara di atas rongga mulut dan juga merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan bagian lagu yang identik dengan lenggak-lenggoknya atau hiasan suara berdasarkan jenis lagunya. Nah, gimana nih cara melatih cengkok Anda agar bisa menyanyikan lagu dangdut? Penyanyi Ikke Nurjanah memberikan tipsnya untuk Anda. Pertama, usahakan mempunyai guru yang senantiasa melatih kualitas suara Anda. Kedua, latihan saat pagi hari. Dan yang terakhir adalah melantunkan lagu-lagu India untuk memperdalam cengkok Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, malam puncak perayaan Waisak 2570B pada Minggu 31 Mei 2026 lalu dimeriahkan dengan penerbangan 2570 lampion kertas bertajuk Lentera Perdamaian Dunia di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Acara yang dibagi dalam dua sesi ini menarik antusiasme tinggi dari ribuan warga berbagai daerah yang datang untuk menerbangkan doa dan harapan bagi kemajuan serta kemakmuran bangsa Indonesia. Kemeriahan perayaan semakin lengkap melalui atraksi 570 lampu drone yang membentuk visualisasi cerita perjalanan hidup Sang Buddha Gautama di langit Borobudur. Diharapkan acara ini dapat menjadi wujud pelestarian budaya dalam momen perayaan Waisak. Beralih ke informasi berikutnya, Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng menegaskan bahwa Pancasila wajib menjadi kompas utama dalam mengarahkan pembangunan serta kehidupan bermasyarakat di wilayahnya. Saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman Balai Kota Semarang pada Senin 1 Juni 2026. Ia menyatakan bahwa nilai-nilai luhur tersebut telah lama hidup dalam keseharian warga Semarang yang senantiasa berdampingan secara harmoni di tengah keberagaman suku, ras, dan agama. Mengusung tema nasional, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Momentum sakral ini dimanfaatkan pemerintah daerah bersama seluruh jajaran Forkompinda untuk memperbarui komitmen kerja nyata demi menghasilkan pelayanan publik yang inklusif, adil, toleran, serta berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Demikian, saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
4: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara
5: akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Saudara Seno Perempat RRI Semarang matunun panjenengan tasih midhangetaken kiyaran Perempat RRI Semarang. Sawetara menika kula titih sambut kang sowan lan kepareng dherekaken panjenengan ing dalu menika terus makin tukar paripurna kiyaran serangan Perempat RRI Semarang kadhe menika wasgane kang sampun kasamaptaken. Lan miwiti pepanggan panjenengan sedaya lan kula sawetara menika acara ngudi kasuwargan serangan Ustaz Muklis kepareng katur kanthi irah-irahan mensyukuri nikmat Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita panjatkan rasa syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Kita tasih pinaringan sehat, pinaringan nikmat, pinaringan kesempatan, pinaringan saged kepanggih keluarga, pinaringan kesempatan saged kepanggih kalian konco tonggo. Banyak nikmat-nikmat Allah ingkang sampun dipun parengaken, dipun anugerahkan dumateng kita sedaya, sehingga ing wekdal nika kita tasih saged ngelampai gesang lan ngelampai kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam kanthi sae. Sholawat serta salam kunjuk wonten ngarsa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi sholawat nika ndadosaken kita tambah cinta, tambah seneng, tambah remen mahabbah wonten ngarsanipun Rasulullah, lan kita saged ningkataken amal-amal kesaenan punapa ingkang sampun dipun ajaraken Rasulullah dumateng kita sedaya, sehingga kita minjang insyaallah pikantuk syafaat pertolongan wonten yaumul kiamah. Wonten ing wekdal nika kita badhe bahas mengenai syukur. Punapa to artinipun syukur? Syukur niku artosipun berterima kasih, matur suwun. Jadi nek tiang dipun paringi tiang sanes kemudian menyampaikan terima kasih, itu pertanda bahwa orang itu mempunyai akhlak yang baik. Jadi termasuk tanda akhlak ingkang sae, tiang ingkang akhlakipun sae, menawi dipun paringi kalian sanes, tiang niko ngaturakan matur suwun, berterima kasih, pertanda bahwa tiang niko akhlakipun sae. Jadi ampun mendel mawon atau malah ngunek-ngunek ake ya. Lah, syukur wonten ngerasanipun Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita berterima kasih pada Allah karena Allah telah menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita. Jadi kata kenikmatan-kenikmatan nipun Allah ingkang sampun kaanugrahaken dipun parengaken dumateng kita sedaya, sehingga kita pun boten saged ngitang setunggal-setunggalipun kranten saking kathahipun nikmat ingkang sampun dipun anugrahaken Allah. Nikmat badan mawon niku kita pun boten saged ngitung. Pemenah ditung kanthi angka rupiah. Dipun paringi nikmat peningal, saged ningali, telinga tasih saged mendengar, midhangetaken niku nikmat. Lisan, lidah masih bisa untuk merasakan mana yang asin, yang pedes, itu nikmat. Jadi misalipun salah setunggalin organ tubuh kita niku dicabut nikmatipun. Lisan, lidah, ilat, nek misalipun dipun cabut nikmate, gedahar niku nggih mboten saged ngrasakaken napa-napa, mboten saged benten bedake antaranya asin kalih pedes, enak kalih mboten enak, mboten saged ngrasakaken. Itu baru satu nikmat yang diberikan oleh Allah di dalam organ tubuh kita itu. Padahal semua organ tubuh kita ini bisa berfungsi, bergerak sesuai dengan fungsinya itu karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi syukur itu berterima kasih pada Allah. Jadi at-tasarrufun ni'ami li ridha'illah. Nah, syukur itu menggunakan nikmat Allah untuk menggapai ridhonya. Jadi syukur niku ngagem nikmat Allah dan menggunakan nikmat-nikmat Allah kemudian dipergunakan dalam rangka untuk menggapai ridhonipun. Nah, syukur niku wonten tiga carane. Syukur bilisan, syukur bil qalbi, syukur bil arkan. Jadi tiga macam cara kita untuk bisa bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur bil qalbi, syukur dalam hati. Jadi pikantuk nikmat saking Allah Subhanahu wa taala niku atine nrimo puas berapapun nikmat yang didapatkan. Tidak harus menunggu nikmatnya itu banyak. Jadi untuk bersyukur itu tidak harus menunggu nikmat banyak baru bersyukur. Berapapun, apapun nikmat ingkang dipunparingaken Allah Subhanahu wa taala niku diyakini ditampa kanthi senengai ati. Jadi syukur bil qalbi niku nampa nikmat Allah kanthi senenge ati. Atine pas. Misale dagangane lagi laku sithik. Atine ya seneng. Mboten gersula, mboten grundel, mboten menggerutu. Misale panenane lagi ora apik. Intuke sithik. Niku atine nggih nampi kanthi seneng. Dadi ampun ngantos nek ditangkleti pripun panene. Alah panene mung sithik tok lho. Niku namanipun boten syukur. Jadi nampa nikmatipun Allah senajan namung kedhik niku karenten pemberian saking Allah. Hatinipun nampi kanthi seneng, kanthi bunga, kanthi puas. Itu nikmat bilkol. Karena syukur inilah orang itu akan bisa menemukan ketenangan hidupnya, ketenangan hati. Nek tiyang niku mboten purun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, niku atinipun grantes terus. Atinipun mboten nanti tentrem, mboten badhe ayem. Kranten napa? Setiap nikmat ingkang dipun tampi atinipun boten puas, boten terima, kirang terus. Pikantuk sithik nggih kirang kathah, pikantuk kathah nggih kirang kathah melih, terus keranten boten syukur atinipun. Dan nek tiyang kados ngoten niki, lah mengke nggih boten saged ayem. Keranten syukur niku saged ngayem ke ati, manae saged tentrem. Karena menerima dengan lapang dada, dengan senang hati, apapun dan berapapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan lisan itu mengucapkan alhamdulillah dipun paringi panenan, alhamdulillah dipun paringi nikmat, saged kumpul keluarga, saged dahar, saged guyunan, saged guyu. Nah, ngucap alhamdulillah. Bilisan diucapkan dengan lisan. Jadi kalimat tahmid, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Itu kalimat-kalimat yang utama, yang mulia, yang baik terkeluar dari lisannya karena ia ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan. Jadi ketika mendapat nikmat berucap alhamdulillah. Jadi ampun ngantos terucap walah lah mung sithik tok. Niku ampun ngantos.
ini kun naminipun tiang nyepelekaken dumateng nikmatipun Allah. Diwei ora syukur kok malah mait. Ampun ngantos nggih. Alhamdulillah. Kedik nggih alhamdulillah, kathah nggih alhamdulillah. Nek misalipun dereng tercapai atau pas dodolan ya urung payu, panenane ya gagal, orang ngunduh, nah, itu ya sabar. Nek panene sithik ya alhamdulillah, nek ora panen ya sabar. Sehingga bagi orang yang beriman akan selalu terlihat indah dalam hidupnya. Maka Rasulullah ngendikan, ajaban li amril mukminin, sungguh menakjubkan, ngumunake setiap perkara sing menimpa orang-orang mukmin. Idza kanatil khairu syukrullah. Ketika mendapatkan kebaikan, ia bersyukur pada Allah. Idza kanatil syarru fasabara. Namun nek pas pikantuk cobaan, pikantuk bala, pikantuk mboten kesainan, fasabara, sabar. Sehingga bagi orang yang beriman itu terasa indah. Ketika mendapatkan nikmat Allah, ia mau bersyukur. Namun ketika mendapatkan cobaan, ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan hati, ia bersabar. Sehingga ia akan bisa mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam. Yang kedua, syukur bil lisan. Yang ketiga, syukur bil arkan. Syukur dengan menggunakan organ tubuh kita. Syukur dengan laku, dengan perilaku. Jadi setelah hati menerima dengan senang hati atas nikmat Allah, terima, puas, kemudian lisannya juga berucap alhamdulillah, kalimat-kalimat yang baik, kemudian juga diwujudkan perilaku ingkang sae. Contohipun bentuk syukur niku nggih nglakoni ibadah, salat, dipun paringi kesehatan jiwa raga yang sehat, dipun paringi kesempatan lah salat niku ampun ngantos ditinggalke, ampun ngantos disepeleke. Nglampahi salat niku salah satu bentuk syukur kita pada Allah dengan organ tubuh kita yang kita miliki. Jadi syukur dengan laku, dengan perilaku. Jadi ampun ucapane tok tetapi diwujudkan dengan perbuatan. Pikantuk rezeki syukure ya sebagian diinfakkan, sebagian untuk sedekah, dizakati. Itu namanya syukur dalam bentuk perilaku. Syukur dalam bentuk perilaku, kita diparingi awak sehat nggih mlaku menuju kesainan dumateng tempat majelis taklim, masjid, musola, pertemuan-pertemuan keluarga, kepertemuan warga. Pokoknya dipergunakan untuk kebaikan, untuk membantu orang lain, untuk kerja bakti, membersihkan lingkungan. Itu salah satu bentuk syukur kita. Kita diberi nikmat oleh Allah, badan yang sehat kita gunakan untuk kebaikan. Atau sorufun ni'amili ridho illah, menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk menggapai ridhonya, termasuk ngersihi lingkungan, jogo saluran kersane lingkungan sae resik. Niku bentuk syukur kita pada Allah melalui tindakan. Jadi syukur bil qalbi, bil lisan, bil arkan. Ampun ngantos organ tubuh kita diberi kesehatan oleh Allah ini justru untuk bermaksiat kepadanya, untuk berlaku kemungkaran, untuk berlaku ingkang boten saya.
karena tanda-tanda tiang engkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala itu atau ala yungso, taat pada Allah dan tidak memaksiatinya. Ayyut karo la yunsa, selalu ingat pada Allah, zikir dumateng Allah, emut wonten ngersanipun Allah, la yunsa, ampun lali. Jadi mboten lali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ayyut ba'a la yunkaro, mengikuti ajaran-ajarannya pun Allah, layun karo mboten ngingkari, mboten nulayani, mboten melanggar nopo ingkang dados ajaripun Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tandanipun tiyang ingkang bertakwa, mentaati pada Allah, selalu mengingat Allah, mengingat aturan-aturannya, mengingat ajaran-ajaranipun, kemudian dilampai ajaran-ajaran dipun Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kelampai perintah dipun Allah itu termasuk syukur bil arkan, syukur dengan organ tubuh kita. Lha kok dadak ana syukur bareng itu maksud dipun napa? Imam Ghazali ngemotakan dumateng kita, fungsinipun syukur niku kalih. Ingkang sepindah supados nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala niku kekal tetap. Karena napa? Inna lin'ami awabida ka awabidil wahsyi faqayyuduha bisyukri. Sesungguhnya nikmat-nikmat itu seperti binatang liar, maka ikatlah dengan syukur. Jadi nikmat niku kados kewan ingkang liar. Suatu saat niku nggih saged ninggalke awake dhewe. Lah, supayane mboten liar niku kedah diikat. Carane ngikat nggih kanthi syukur. Faqayyuduha bisyukri. Ikatlah dengan syukur. Insya Allah dengan syukur ini nikmat yang telah kita terima, yang telah kita nikmati, insya Allah tidak akan berubah. Karena kenapa? Nikmat itu sewaktu-waktu sangat berubah karena tingkah laku kita semua, perilaku kita ini sangat merubah nikmat. Maka ada dosa yang bisa menyebabkan berubahnya nikmat menjadi bala, menjadi bencana. Ada dosa yang bisa menghambat rezeki. Ada dosa yang bisa menghambat dikabulkannya doa. Macam-macam. Itu karena perilaku kita yang bisa menghambat apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur itu salah satu perwujudan perilaku kita untuk mengikat nikmatipun Allah supados nikmat niku mboten berubah. Maka wonten doa ingkang dipun ajarakan kalian keluarganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li dzunubal lati tunzilun nikam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang bisa menurunkan penyakit. Allahumma ighfirli adzunubal lati tahtikul isom. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang sakep meruntuhkan penjagaan. Allahumma ighfirli adzunubal lati tughayyiru ni'am. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kula, dosa-dosa kami ingkang saged merubah nikmat dadi bencana karena perilaku kita. Karena tidak bisa mensyukuri nikmat Allah itu, karena tidak mampu mensyukuri, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, sehingga nikmat
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akhirnya berubah menjadi ujian, menjadi bala, menjadi bencana. Jadi menurut Imam Ghazali, fungsinipun syukur ingkang sepindah niku sebatas nikmat niku mboten berubah. Supaya tetap, supaya senantiasa menyertai kita. Ingkang nomor kalih, fungsinipun kita dipun ajarkan syukur, dipun perintah syukur, inggih menika agar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita nanti Allah akan menambahi. Fungsinya liziadah, liziadatun ni'am. Allah akan menambah nikmat yang telah dianugerahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengendikan di dalam Al-Qur'an, la in

حميد لئن شكرتم لأزيدنكم لامونا سيرو كابه كوي كلم شكر لأزيدنكم mesti temenan pasti akan ku tambah nikmat padamu wala in kafartum inna adzabi lasyadid namun swali nek ora gelem bersyukur maka akan ditimpakan siksa yang sangat pedih. Jadi fungsi syukur yang kedua adalah supados kita dipun tambah nikmat. Jadi kalau kepengen bertambah nikmatnya, kita harus pandai bersyukur. Jadi ya, kalau kita semakin pandai bersyukur, saged mensyukuri nikmat Allah dengan tiga cara tadi, insya Allah, Allah dengan janjinya akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dene tiyang ingkang kepingin sugih, niku cara syukuripun supaya sedos nikmatipun bertambah, ya ampun bakhil, ampun eman-eman nggone sedekah, infak, bantu sanesipun. Insya Allah dengan kita mengeluarkan infak atas rezeki yang diberikan Allah, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Jadi nek mboten wonten ceritane tiyang ingkang purun sedekah, purun infak, terus miskin, terus fakir, niku mboten wonten. Karena kenapa? Sesuai janji ini pun Allah, nek tiyang niku purun syukur, insya Allah Allah badhe nambahi nikmat-nikmatipun. Dan itu janji Allah yang Allah tidak pernah dan tidak akan mengingkari janjinya. Insya Allah, kalau kita mau bersyukur ketika mendapatkan rezeki, maka sebagian rezeki yang kita peroleh diinfakan, disedekahkan untuk membantu orang lain, membantu perbaikan jalan, membantu tempat-tempat yang mempunyai nilai manfaat, insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmat kita. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, nah keranten zaman saat niko, persaingan hidup yang sangat ketat, kemudian tidak bisa menata hati, di gesangi pun niku keraos mboten saged ayem, mboten saged tentrem, karena tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Jadi serba kurang terus. Jadi untuk piro wae serba rasa kurang. Karena dereng saged ngamalaken syukur niku. Insyaallah kalau kita sedaya niki saged bersyukur dumateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah enggang sepindah nikmat niku mboten berubah menjadi bencana, menjadi bala ingkang kaping kalihipun, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR mengusulkan 3 ruas jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang total 26,5 km untuk didanai lewat program Impres Jalan Daerah atau IJD guna mempercepat perbaikan. Kepala DPUPR Jawa Tengah Hengkar Budianggoro menjelaskan langkah ini diambil karena keterbatasan anggaran daerah yang tahun ini hanya mengalokasikan 5,276 miliar rupiah. Jumlah yang hanya cukup untuk memperbaiki 500 meter jalan akibat kenaikan harga material dan kebutuhan pelebaran jalan. Di sisi lain, warga Blora sempat menggelar aksi protes tertib pada Minggu 31 Mei 2026 lalu di ruas Randuk Belatung Cepu dengan menanam pohon pisang dan membentangkan kartu kuning sebagai simbol kritik atas labanya penanganan infrastruktur jalan rusak yang membahayakan pengguna jalan. Beralih ke informasi berikutnya, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama pemerintah Kota Semarang menggelar pameran filateli bertema Dalam Cengkraman Saudara Tua, Jejak Pendudukan Jepang di Indonesia dalam Arsip Filateli 1942-1945 di Rumah Pohon, Kota Lama Semarang mulai 31 Mei hingga 7 Juni 2026. Pembukaan acara di Gedung Ode Trap dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang juga menandatangani sampul peringatan hari jadi ke-479 Kota Semarang. Koleksi perangko, surat, dan dokumen komunikasi yang dipamerkan diharapkan dapat menjadi media refleksi sejarah sekaligus pengingat memori kolektif bangsa akan masa sulit Romusha demi mengedukasi generasi muda agar menolak lupa. Demikian, saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: Yo, Nduk. Kene-kene, Nduk.
2: Wes meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Gone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat malam. Bersua kembali kita malam hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang, di acara Buluh Perindu Pro 4 RRI Semarang, bersama saya Titus Samoto yang akan menemani panjenengan semua di acara Buluh Perindu malam hari ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Monggo, langsung saja yang ingin bergabung, ingin request teman-teman keroncong pilihan, berkirim salam, bisa menghubungi kami melalui telepon di 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Sudah ada yang bergabung, perempat, selamat malam.
1: Sugeng dalu, Mas Titis.
0: Sugeng dalu, Pak Abdul Ghafur.
1: Terus kula ingkang sowan. Tak perlu badhe nyuwun tembang.
0: Tembangipun menapa?
1: Menika modern apa
0: klasik, modern.
1: Oh, modern. Okay. Menawi modern nggih. Kula dipun paringi Stambul Tinggal Kenangan.
0: Stambul Tinggal Kenangan. Oke.
1: Okay. Lagu menika kula aturaken dumateng Didik Titin wonten ing Lampar Tengah. Sopo sugeng ubi ubi ya. Ugi Mas Bowo, Sopo Suwarno. Pak Supri, lajeng Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Asri, lan sedaya kemawon. Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghafur, terima kasih. Stambul Timbal, Timbal Kenangan. Stambul Tinggal Kenangan yang diminta. Oke, di belakangnya Eyang Anggoro, selamat malam.
2: Selamat malam kembali, Mas Itis.
0: Selamat malam.
2: Lagi mau Stambul kasih ini kan apa asli sih kok saya itu diwalik pop.
0: Niki kok di datanya kok modern gih mana kau? Padahal asli gih saya niki.
2: Asli itu.
0: Oh berarti Stambul salah itu asli. Salah masuk kamar ini tadi di folder. Tapi
2: apa pun kamar yang merotuwo ya kan
0: dulu. Wah gih sampun. Oh alagi gih.
2: Yo kan double. Apa badminton itu oh, salah kamar.
0: Gitu.
2: Ya nek Pak Dipop ke keroncong tulung dipadoske anu ingin menyambung hidup yang suaranya ya Tiko Senda.
0: Ingin
2: ilusi
0: menyambung hidup.
2: Ingin ya? Menyambung hidup.
0: Oke. Okay. Ingin menyambung
2: hidup. Ingin menyambung hidup ya Tiko Senda.
0: Oh, tapi adanya kok yang lusi ini.
2: Alirusi serak popo.
0: Ah, ni ku adilin apa peribun ya ni?
2: Anak keturunan.
0: Oh,
2: Z. Aku kaget loh, kok Mas Titis kok melantunkan anu?
0: Stambul kasih, weh.
2: Stambul kasih.
0: Sebut salah kamar.
2: Toto Salmon, jangan.
0: Okay.
2: Numpang apa pun tengah dong tu kau ni.
0: Enggak, macam apa dah popo? Kalau kagak lepat ni kau.
2: Katur sapa Bu Eni pas ini Bu Joko pinter nyanyi kroncong kayak Bu.
0: Nopo nggih Mas. Oh ngoten ta.
2: Nggih. Kayak nom tapi.
0: Wah, lah sak niki napa mboten nom?
2: Ndak duka wis sepuh koyo ae pokoke. Pom krompot kan generasinya old kabeh.
0: Nggih, tapi lagune enak-enak niku.
2: Lah nggih enak tuh merapi sing cocok. Nah, kalangan muda ya aku kalau kangen karo kangen apa karo bangsane kaya I don't away boulevard bareng apa aku yo kangen
0: you make me cry wah enak
2: nah,
0: wah enak
2: gua pol-pol kan boulevard terus apa I don't like sleep alone
0: wah enggak
2: tidak bisa tidur tanpa kamu ya masih penak-penak kabeh kan
0: enggak enak kabeh nih pulau gak seneng kok.
2: Oke Mas Itis, selamat bertugas, salam hormat dari saya.
0: Siap.
2: Semoga Mbak Eni po Bu Eni ngerti tembang ini juga.
0: Siap.
2: Juga pengagum keroncong.
0: Iya.
2: Dilanjut-lanjut. Terima kasih Stempe.
0: Matur nuwun yang Anggoro Caksono. Tembangnya ingin menyambung hidup dari Lucy Kus Endang yang sudah kita siapkan ya. Baik, di belakang yang Anggoro monggo 0248316661, WhatsApp-nya di 0811-2777-914. Pro 4. Selamat malam. Sugeng dalu. Bu Eni. Bu Eni menika.
3: Kula niku mboten penyanyi yo, Yang.
0: Wah.
3: Ning ketok-etok iso.
0: Ketok-etok iso ning kok apik kaya ngono. Ora.
3: Kelor pun cucu lo mas, mempunyai cucu lo.
0: Loh, ya, mempunyai cucu atau enggak, mempunyai cucu atau tidak ini seperti kabisan ini pun ini lo.
3: Aku jadi
0: tersungging ini. Oke, pokok Bu Eni ngerasa sih.
3: Nyer lagu ini guys mas.
0: Napa Bu?
3: Sing ini lo, aku begini engkau begitu.
0: Aku begini engkau begitu, oke.
3: Wonten.
0: Wonten.
3: Happy lo, happy.
0: Aku begini. Oh, ini gini-gini pun kepanggil.
3: Iya. Di dalam hidup gitu loh mas.
0: Lah suaranya kok kaya, enak kaya ngono kok. Wah. Aduh.
3: Kabar maem ya enak to ya. Mas Titin.
0: Nggih, nggih.
3: Salamipun nggih mas nggih.
0: Nggih, monggo.
3: Bu Titin, Bu Dewi PSP, Ateng Bu Dewi Rembang.
0: Nggih. Oh,
3: niku nggih. Penggemar roncong nih kok, kalau nafikan Rembang kalau semantan terus Pak Sarto yang sebagai mawon mas yang anggoro salam hormat Pak Sarto Singgira
0: siap
3: sebagai mawon Mas Titis doanya ya semoga selamat berkah
0: amin
3: matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni mboten bojo. Wah kepanggih penyanyi ngoten remen kula. Kapan-kapan duet Bu nggih. Jangan nembang keroncong, lo tak nembang saat nembang-nembang ini. Jawabannya nuwun, Bu Eni. Pak Sastro Segirat, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Siti.
0: Selamat malam. Alhamdulillah baik, bagas kewarasan.
4: Sehat ya, Mas ya.
0: Inge.
4: Cuaca cerah, Semarang.
0: Cerah terpantau. Inge, cerah dari
4: tadi. Iya, sama-sama. Ini kelihatannya sudah memasuki musim kemarau mungkin ya.
0: Betul.
4: Mudah-mudahan. Ya mas, ini kan roncong modern atau kelas apa tuh, bisa beat, bisa pop ya.
0: Betul.
4: Anu mas, aku pengen denger lagu ini mas. Liku-liku kepedihan ku alam, liku-liku pengalaman telah ku jalan. Kenanganku dek zaman yang ini, anu mas. Peristiwa Mina
0: Batan
4: Mina rubuh.
0: Oh, enggak. Kurang
4: tahun aku
0: ngata.
4: Untung aku ora jadi korban.
0: Wah, ampun to nggih. Niku niki kang versi sinten?
4: Nah, itu small. Nyata lho, Mas.
0: Oh, ngata.
4: Jadi tidur di bawah atap apa? Langit lho.
0: Oh.
4: Itu nyata.
0: Oh, ngata.
4: Di tenda tapi.
0: Oh, de. Niki yang versi Mus Mulyadi. Apa
4: Mus
0: apa
4: Mulyadi atau Mamik Slamet nek iso?
0: Adanya
4: asli kan Mamik Slamet.
0: Adanya Lusikus Endang atau Mus Mulyadi ngersakan yang pun
4: dino. Lora to yo Mamik to ya.
0: Oh,
4: Mamik
0: okay.
4: Slamet orsinilnya.
0: Cuma di sini adanya Mus Mulyadi
4: pripun? Enes Mam. Ya ndak prapopo.
0: Enggak apa-apa nggih. Oke, siap.
4: Salam kagem kalau wau nggih.
0: Nggih.
4: Bunda Eni yang ada di bojanya mana nih wong saya sering kuliran ku ning bojo kan. Peran di pos kapal kono pun.
0: Wah, bocor ombo ya.
4: Terus buat yang anggoro. Wah, bocor iba nanti semua wono deh.
0: Lagi mepet mereka.
4: Terus buat, terus buat Bu Kartika, Bu Hariwasito, Mbak Antik, Mbak Pobuto Poyang toh. Terus buat Bu Titin, Bocen Katalungpen, Eyang Putih, Bu Minkas Panto adalah apa? Dan sedaya kemana sih?
0: Sedaya mawan.
4: Pencinta dan penikmat berat lagu-lagu keroncong pop atau modern.
0: Oke.
4: Perumpat RN Semarang. Selamat berkeroncong ria sambil menikmati apa kopi atau teh manis sambil cemilannya apa nggak tahu.
0: Siap.
4: Mas Siti selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezeki lancar, berkah barokah.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Senggirat, liku-liku hidup yang diminta. Oke, sudah kita siapkan. Baik, kita langsung ke lagu dulu ke Mas Bayu. Sudah siap dan menunggu diputarkan. Ini ada Tinggal Kenangan, Stabil Tinggal Kenangan, dilanjutkan dengan Ingin Menyambung Hidup.

0: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duet kok dong

0: Iya, kenapa le?
1: Anu mbah, sebenarnya aku mau tanya.
0: Tanya apaan?
1: Tapi kalau simbah sudah ngantuk, ya udahlah, nggak apa-apa.
0: Belum le. Santai saja lah. Kamu mau tanya apa? Takono ora apa-apa, ora bayar.
1: Beneran nih mbah, makasih ya mbah. Jadi gini mbah, kemarin kan aku study tour sama teman-teman aku ke desa wisata mbah. Nah, salah satu sesepuh di desa wisata itu

0: bahas aja, Watole. Ya kemarin memangnya membahas apa?
1: Ya, tentang adat istiadat gitu, Mbah.
0: Nah, itu. Kamu sudah tahu kata kuncinya. Jadi begini, Le. Desa mawa coro, negara mawa toto itu artinya setiap tempat di dunia ini pasti punya adat istiadat atau peraturannya sendiri-sendiri. Misalnya, kalau di kampung kita ini, setiap hari Minggu pasti ada kerja bakti bersih-bersih kampung. Ya mau tidak mau kita harus ikut. Wong itu kan peraturan yang ditetapkan di kampung kita, Tole. Begitu juga di tempat lain yang kita kunjungi, kita harus menghormati peraturan atau adat yang berlaku. Begitu, Le.
1: Oh, pantesan, Mbah. Sesepuh desa wisata kemarin bilang begitu. Ya. Baik, Mbah. Sekarang aku sudah tahu. Terima kasih ya, Mbah. Maaf loh ganggu istirahatnya.
0: Ya apa-apa, Le. Ya sudah, si Mbah mau tidur dulu ya.
1: Iya, Mbah. Selamat beristirahat.

0: Baik, sahabat budaya, tiga lagu sudah kami putarkan. Masih ada satu lagu, Liku-liku Hidup, permintaan Pak Sastro Jenggirat ya, belum kita putarkan tadi ya. Baik, dari line WhatsApp, Butarto, selamat malam. Halo, selamat malam. Wah, sinyali kok sentimen gitu ya. Wah, monggo saged penambali. Baik, di belakang Butarto monggo 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811277791 perompat. Selamat malam.
1: Ya, salam seju segar.
0: Siap. Oke. Pak Kabut. Suaranya. Nggih, monggo Pak Kabut.
1: Lah itu saya kecewa sekali datang ke Gebuk. Teman saya yang namanya Titis kok sudah pindah.
0: Oh, lah kapan?
1: Sakit hatiku berkeping-keping tidak bisa ditambahi meneh.
0: Wah, lah jadi kan buatin kabar.
1: Kemana sah dia?
0: Buatin kabar.
1: Katanya di dekat Unes.
0: Oh, gak kabar-kabar.
1: Akan buta bisa buat ujung dunia nanti.
0: Nih, oke siap.
1: Oke.
0: Komisinya. Oke, siap.
1: Oke, lagunya yang apa saja boleh lah.
0: Lagunya ikut.
1: Yang penting salam damai.
0: Siap.
1: Salam sejuk segar takkan habis, Mas ya.
0: Siap.
1: Tetap semangat.
0: Siap.
1: Sampai jumpa.
0: Terima kasih Pak Kabut SGG. Lagunya ikut aja Pak Kabut ya. Oke, terima kasih untuk atensinya. Di belakangnya Pak Kabut, monggo. Bu Arti di Genuk, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Je Bu Arti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih sih, kadang nyuwun tembang.
0: Nggih.
2: Esokan ku jelang. Kan ku jelang, kasih ku jelang esok malam. Ini salam-salamnya untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Lajeng Bu Dewi, Bapak Sastro. Nun sewu Pak Sastro, saya sudah mak-mak ini. Sudah mak-mak, karena kan lagunya nostalgia kan mak-mak semua.
0: Wow,
2: dipanggil enggak, Uti enggak. Ya nggak apa-apa. Jadi gitu untuk Mas Titi, selamat tugas nih Mas Titi. Semoga selalu sehat terus.
0: Amin.
2: Dan bahagia sekeluarga. Dan rezekinya berlimpah.
0: Amin.
2: Matur nuwun Mas Titi.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arti di Genuk. Terima kasih. Baik, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada Pak Ngatman dari Rejo. Request lagunya Kemesraan. Selamanya untuk Bu Susi Jepara, Bu Rima, Bu Erna, Pak Kabut, Pak Sastro, dan semuanya saja. Kemudian Pak Pardiono di Borobudur, Bang Arus, Semarang Barat. Request lagu Liku-liku Hidup sama menikah nggih dengan Pak Syawadi, Pak Sastro Senggirat nggih. Lagunya nanti kita putarkan setelah ini. Baik, kemudian ada siapa lagi kah di sana? Bu Kartika Demak, Wilis Sondalu, Bu Titis, atau salam ke Pak Abdul, Bopo Satro, Bu Heri, Bu Titin Lamper. Request lagu Ingin Menyambung Hidup. Matur nuwun, tetap jaga kesehatan dan salam untuk adik kecil Bu Titis. Terima kasih Bu Sinten menika, Bu Kartika dan Demak. Nggih, baik. Ya, baik, sabar budaya karena waktu terus mengejar menika nggih. Langsung saja saya putarkan lagu yang sudah mengantri, ada Liku-liku Hidup, dilanjutkan Esok Malamkan Kucelang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Jawa Tengah menggelar operasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas skala besar melibatkan 60 personil di Kota Semarang guna memberantas kejahatan jalanan dan aksi gangster atau krea. Operasi senyap yang berlangsung pada Senin dari pukul 00 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat ini membagi petugas berpakaian preman ke dalam 3 wilayah rawan kriminalitas dan jalur sepi pembegalan. Dan di Reskrimum Polda Jawa Tengah Kombespol Anwar Nasir menegaskan bahwa operasi preventif ini digelar serentak ke seluruh Polres jajaran Polda Jawa Tengah dengan harapan dapat semakin mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat pada malam hari. Beralih ke informasi berikutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob di pantai utara Jawa Tengah, termasuk wilayah Semarang dan Demak yang diprediksi terjadi pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 9 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Peningkatan pasang air laut ini berpotensi mengganggu aktivitas di pelabuhan, operasional tambak, serta jalur transportasi utama guna menghindari genangan dan kemacetan parah di kawasan Kali Gawi hingga Sayung. Pengendara dari arah Semarang menuju Demak disarankan beralih ke jalur alternatif melalui rute Penggaron Meranggen Karangawen Demak atau Meteseh Banyumaneng Karangawen Demak. Begitu pula untuk arah sebaliknya via Guntur. Masyarakat dihimbau tetap waspada dan memantau pembaruan cuaca secara berkala demi kelancaran perjalanan. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Saya menghadap ayahanda.
1: Ada apa, Lembu Andini?
0: Saya mendengar dari tabib istana bahwa sakit ibunda hanya dapat disembuhkan dengan air abadi yang ada di kaki Gunung Jambu, ayahanda.
1: Benar, anakku.
0: Jika demikian, izinkan Ananda pergi mencarinya, ayah.
1: Jangan, nak. Tempat itu kabarnya sangat angker. Mata air abadi dijaga oleh penunggu sebangsa jin.
0: Ayahanda, ini adalah kesempatan baik bagi saya untuk berbakti kepada ibunda. Ananda tak tega berlama-lama menyaksikan penderitaan ibu.
1: Tapi aku pun tak tega melepasmu, Lembu Andini. Aku tidak ingin menempatkanmu dalam keadaan yang membahayakan, nak.
0: Percayalah, ayah. Saya sudah dewasa. Saya bisa menjaga diri dan saya akan kembali membawa air abadi dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Percayalah, ayahanda.
1: Tapi berjanjilah, nak.
0: Apa yang harus Ananda penuhi, ayah?
1: Kau harus pulang dengan selamat. Kalau keadaan sudah gawat, apalagi sampai membahayakan nyawamu, kau harus kembali, anakku. Pengobatan ibumu akan aku upayakan dengan cara lain semampuku, anakku.
0: Baik, ayah.

0: Benar kata ayahanda dan tabib istana. Hutan ini serasa angker. Hawanya begitu sangar dan mencekam. Ya, apa boleh buat, aku harus tetap meneruskan perjalanan. Oh, apa ada orang lain di sini ya? Baru saja seperti ada yang melempar batu. Ups, hampir saja. Hei, siapapun kamu, tunjukkan batang hidungmu. Jangan cuma berani main sembunyi-sembunyi. Hadapi aku, Lembu Andini.
1: Jadi namamu Lembu Andini. Bocah pemberani.
0: Kau pasti sebangsa makhluk halus penunggu hutan ini.
1: Tidak salah.
0: Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu.
1: Hai, lancang sekali mulut-mulut bicara. Kau sudah masuk daerah kekuasaanku. Dan kemudian mau pergi sesuka hatimu. Enak saja.
0: Aku sedang ada urusan yang harus aku selesaikan. Siapapun yang berani menghalang-halangi, akan aku singkirkan.
1: Manusia tak tahu diri. Aku dan anak buahku akan memberi pelajaran sopan santun untukmu. Bocah kurang ajar. Rasakan.
0: Seperti tak ada habisnya jumlah mereka. Dasar siluman. Kalau begini terus tidak akan selesai pertarungan ini. Aku harus melumpuhkan pemimpinnya. Dan dengan begitu, cecunguk-cecunguk bawahannya pasti akan mundur. Hiat!
1: Mundur! Mundur semua! Ayo mundur!
0: Melelahkan. Tenagaku hampir terkuras. Yang Maha Agung, beri hamba kekuatan. Sebaiknya aku semedi saja mengheningkan cipta agar sedikit tenang. Toh aku juga belum tahu betul di mana letak mata air abadi. Siapa tahu akan ada petunjuk.

0: Siapa Tuan Putri ini?
1: Aku Roro Ambarwati.
0: Tuan Putri ini, apakah Tuan Putri yang menunggu tempat ini?
1: Iya, benar Lampu Andini. Akulah penunggu tempat ini. Tentunya kau paham aku ini sebangsa apa? Tapi jangan takut, kau akan baik-baik saja.
0: Maafkan saya yang telah lancang memasuki tempat semayam Tuan Putri.
1: Aku tahu niat baikmu.
0: Benarkah?
1: Iya, makanya kau tidak perlu khawatir karena aku akan membantumu.
0: Sungguh Tuan Putri.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Demi kesembuhan Ibunda, saya siap memenuhi syarat yang Tuan Putri Roro Ambarwati ajukan.
1: Kamu yakin?
0: Dengan sepenuh hati Tuan Putri.
1: Baiklah. Aku akan menunjukkan di mana kau dapat mengambil air abadi. Asalkan kau mau menjadi suamiku.
0: Hah? Baiklah. Saya bersedia, Tuan Putri.
1: Tidak hanya itu. Kau juga harus menanggalkan kedudukanmu sebagai putra mahkota, lalu meninggalkan kerajaan Pasir Lokar untuk hidup bersamaku. Di alamku.
0: Ya, saya berjanji, Tuan Putri.
1: Bagus, aku pegang janjimu. Sekarang akan aku tunjukkan mata air abadi dan kau boleh mengambil seperlunya.
0: Sepertinya sudah cukup. Dengan perantara air abadi ini, semoga Yang Maha Kuasa memberi kesembuhan kepada Ibunda.
2: Aku bangga padamu, Lembu Andini. Susah payahmu membuahkan hasil. Sekarang ibumu sudah membaik, Ana.
0: Syukurlah, Ayahanda.
2: Kau membuktikan bahwa kau memang anak yang berbakti, anakku.
0: Ananda sekadar berupaya semampunya, Ayah.
2: Ya, tidak salah aku menjadikanmu sebagai putra mahkota yang kelak akan membimbing kerajaan Pasir Loka, anakku.
0: Tapi mohon maaf, Ayahanda. Sayangnya sekarang Ananda harus mohon diri.
2: Mau kemana kau, Lembu Andini?
0: Ini bagian dari syarat yang harus saya penuhi untuk mendapatkan air abadi itu, Ayah.
2: Hah? Aku jadi bingung, anakku.
0: Saya pamit undur diri dan saya harus kembali ke hutan di kaki Gunung Jambu, Ayah.
2: Tidak, anakku. Kau tidak boleh begitu, Lembu Andini.
0: Maafkan Ananda, Ayah. Maaf.
2: Jangan, anakku. Jangan. Kau jangan pergi. Kumohon anakku jangan pergi, kau Lembu Andini.
0: Semoga ayah dan ibu beserta seluruh rakyat Pasir Loka senantiasa diberkati Yang Maha Agung.
2: Tidak.
0: Saya pamit, Ayahanda.
2: Tidak, anakku. Jangan, Lembu Andini. Jangan. Jangan pergi, anakku.

0: kagiyaten nirani ngali.
1: Penyanyi pun para lepto gunung nyambat giaran pun Ibu Giarti minggu kepengker workshop geng ageng dinungkar workshop menika kayu workshop menika kayu menawi workshop menika udan nyanyi pun para pamitri betul sambung laturakan marambah ini workshop ke udan workshop ke kayu workshop geng ageng dinungkar kayu-kayu dibedoli kaideran mbalasah bosah basih tanpa petang Raden Bratasena anggelipun dungkir utawi dungkar nggih pernah toya rinungruh pernah menawa manggenipun toya sawun mastani toya mahning suci menika rinungruh rinungruh digoleki menawa rinungruh dangu datan kapangya dangu sampun mastani datan ora kapangya ketemu utawi kepethuk kawuwusa detya kang wonten ing ngriku lah nika kelaturaken ing minggu kepengker penyanyipun para pamuti gunung reksa muka menika wingit nggih gawat kaliwat liwat tur ana sing nunggu rikala semanten sang rukmuka rukmakala nggih naminipun rukmuka rukmakala butanipun kembar kalih nika penyanyipun para pamuti kagiyat dening kang samyane ngali pinanggih kan Raden Bratasena sami kagetipun butane ya kaget Bratasenane ya kaget awe saking menopo kagetipun sami-sami benten kalian benten nyanyipun para pamuti sedaya monggo ibu podo kalih
0: gebruking wukir dinungkah

Guru sabdo lir butulong. Ini pun Guru Amtrip Doyo menurut ceritanipun si Buto ini. Si Buto ceritanya rukmukolan rukmukolo-kolo wau. Guru sabdo sabdo ki omong lir kaya butulong nuanggeru ini. Muhi tolo lir kolo Rudra Murti. Pun saya muhi tolo meno gerengipun dewa nyanipun para pamateri terus dewa meno saminipun iki Sang Hyang Bathara Kala meno gerengipun naminipun gereng muhi tolo menika nyanipun para pamateri muhi tolo lir kolo Rudra Murti menika selajengipun Girindra Girindra kontrak gumuntur Girindra kontrak gumuntur menuh saking ngantepipun si gereng kala wau penyanyipun para pamtri nganti kaya guntur nganti kaya bledhek katon Sang Wrekudara katon Sang Wrekudara tegesipun Sang Bratasena kala wau nadyanto inggih ningali dhateng buta kekalih mboten menapa mboten ajri lan mboten menapa-menapa penyanyipun para pamtri binandeman wukir panggah asru muwus nadyanto wana utawi gunung kala wau dipun dungkiri dhateng saking Sang Werkudara nanging penyanyipun tasih kepareng satata wonten ing ngriku kodik ditya bebaya nah menika sampun ngrumasi sapa kowe ngganggu aku kamangka enggak ngganggu janipun Bratasena janipun para pamutri budaya ning sareneng Sang Bratasena nggih saya pager waja iki wis mun sagetipun luk malah takon he kodik ditya bebaya dursila ngroma mrihpati oh nggih saged dursila menika maling janipun para pamutri budaya ngroma menika ngeges raos maling menih badhe konangan ngaten menika ngrono nggih ngroma dursila ngroma mrihpati lha iki wong iki njaluk mati iki mestine ngaten menawa pikiripun si Rukmuka lan Rukmakala mekaten dhateng janipun para menteri budaya tembang pangkur serat Bima Suci kula aturaken dhateng bapak kula ingkang wonten ing Kulon Progo iki Bapak Muhjari Ngulama guru kula ngaji sembah pangabekti kula Bapak Guru kalian Bapak kula Ustaz Jamal ingkang wonten Ngelilo Merbabu yang nembe kula wingi panggihan sami mesuraga mesubuti wonten ing pucuking Gunung Merbabu nyuwun slamet sedayanipun Kyai iki dipun pangestanana kemawon kula rikala semanten mandhap binaringan kawilujengan awit berkah panjenengan saking Klela dumugi getasan Salatiga wangsul dhateng Klega Rahayune Sekolah nyanipun Bapak Jamal nggih salajengipun dhateng nyanipun bapak kula ingkang lenggah wonten ing Karangingas bapak kula ingkang lenggah wonten ing Karangingas apotek Sarasehat penyanyipun Ibu Mariati menop penyanyipun Bapak Rudi Purnawan wilujeng midhangetaken Bapak Nyokrowati Mbah Udendo paring pengestu dhateng para putra wayah budaya-budaya wening Semarang samudayanipun kula aturaken langkung-langkung bapak kula yang wontening Gusti Putri penyanyipun Bapak Agus Dwi Tomo Sarayi Dalem Pak Wisnu Pak Didik Pak Kuncoro sedaya kanca-kanca utama laras wilujeng midhangetaken menika Ibu panjenengan Sugiyarti giaran kula ingkang nderekaken. Lajengipun monggo Ibu dipun lajengaken pupuh Rukmuka Sang Rukmakala.

Muka Sang Rukmakala. Srudenyongling, manungsa mengko mati. Dursila, Dursila, dustamu muput ngrusak wukir gunggoning wang. Sigra nempuh Sang Werkudara tinubruk kinerek-kerek iki. Dipun kerek buta menika nyanyipun Purwa Menteri. Kinerek panggah tan obah. Sinebrak-sebrak tan osik. Nyanyipun Purwa Menteri Budaya menika minangka dados filosofi gesang iki. Kekayuanipun Sang Werkudara golek banyu kriyata saring menika sing dadi panggoda menapa? Iki Sang Rukmakala menika. Nggih, Rukmukul lan Rukmakala. Nggih. Sru Denyongling, Sru Denyongling no, sangat anggenipun gagas Rukmukul lan Rukmakala lho kuwi wong ki apa iku? Kaya ngene ampuhe. Manungsa mengko mati, nanging piyambak sang gagas kowe mati wong musuh buta loro aku kok. Ngaten. Dursila dustamu muput. Dursila menawa maling. Nggih. Dusta ana dosa utawa gorohmu muput. Mutipun penganggapan Rukmakala menika Werkudara kagungan irairan nyanyipun para pamutri budaya. Wani-wanine timun kowe mlebu ning alas Rukmakala ana alas ana ing gunung reksa muka gawat kliwat-liwat. Tembungipun ngaten. Ngrusak ukir nggoning wang, ngrusak gunung nggonku ukir gunung. Nggonku nggoning wang. Srigra nempuh Sang Werkudara tinubruk mboten sabar nyanyipun para pamutri budaya ningali dhateng gragapipun iki ningali sang gragapipun Sang Werkudara saya mboten ajrih nanging saya banter anggenipun wani. Sigra nempuh Sang Werkudara tinubruk dipun tubruk dening buta kekalih Rukmakala lan Rukmakala kinerek kinerek panggah tanubah dipun kerek-kerek dening buta kalih mboten menapa-menapa Sang Bratasena sinebrak sebrak tan osik tegesipun dipun piloro dening buta kalih Werkudara mboten menapa-menapa mugi-mugi minangka prolambita sekar binabar menawa kuwi katur dhateng penyanyipun Ki Dalang ingkang wonten ing Banglarangan putra penyanyipun Ibu Turiah wilujeng midhangetaken ibu pengestu upa penyan dhateng para putra wayah lan gelar budaya wonten ing Jawa Tengah sisih ler kilen semu kajana priya sedayanipun Ibu Turiah midhangetaken kanthi renaning penggalih padha selajengipun ibu.

Selo tantu mame nganggo. Yanipun para pamtri daya iki perangipun Bratasena lan Buta sami ngawuripun. Lemah-lemah sawurke watu-watu dibandemke sami ngoten. Curna siung. Lah menika wonten griki. Yanipun Ibu Jugiarte menawa damel tembung rada bingung ya. Curna ki apa ngaten iki? Curna siung nggih. Curna siung punggel. Punggel ingkel aglis. Curna menika nuwun sewu Buta menapa penyanyipun para pamitri. Buta menika kagungan siung pengapit. Iye. Saslanipun siung pengapit menika naminipun Curna. Nggih. Menika awis-awis dipun ngertosi penyanyipun para pamitri mugi-mugi menika kagem. Nggih. Pangertosan ngaten kemawon. Curna siung punggel ingkel aglis. Dados siungipun rukmuka rukmakala punggel dening Raden Bratasena. Kadya andhaut sumebut andhaut menika nggih saged dipun wastani semaput ini saged dipun menapak-menapakno wong untu. Untu disewal dening Werkudara Sang Bratasena kaya semaput menika. Ingaben lawan reksa, ingaben didu lawan mastani reksa kuwi kayu, didu kayu-kayu sak cedake kono. Rukmakala angganira anggalepung. Rukmakala angganira ki awake anggalepung menapa tegesipun sampun boten gadah daya. Menapa-menapa nyanyipun para pamtri anggalepung. Buta gede ya serane ngopo-opone ngapir menika sampun risak badanipun. Utek utah sumamburat. Nah, saya malih dipun tatapaken dening Wreksa dening Sang Werkudara. Utekipun sampun utah iki. Otakipun sampun mboten wonten panggenanipun, sumamburat dateng pundi-pundi. Rukmakala wis ngemasi, Rukmakala pecah, ngemasi menika mati. Nyanyipun para pamtri daya. Kadang-kadang budayawan ning Semarang mungkin midanget lo wonten ing Sekar Binabar menika kandirena ning penggalih langkung-langkung bapak kula ingkang wonten ing Boyolali penyanyipun Bapa Haji Suyono sarjana pendidikan dalah ibu menapa dene putra wayah bapak kula Stopo Winayu SPD budaya ning Tanjung Bapak Jumir lan Ibu Rubiah lajengaken penyanyipun Ibu Sugiyarti.

Nuwun sugeng dalu pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos Abasa Jawi. Sarene pawartos Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sesarengan pemerintah Kota Semarang gelar pameran filateli. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Tengah gelar operasi keamanan dan ketertiban masyarakat utawi Kamtibmas skala besar melibatkan swidak personil. Pawarta sanggepipun kawaos dening Titi Sambodo. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sesarengan pemerintah Kota Semarang gelar pameran filateli kanthi tema Dalam Cengkeraman Saudara Tua, Jejak Pendudukan Jepang di Indonesia dalam Arsip Filateli 1900 gangsal ing Rumah Pohon Kota Lama Semarang wiwit tanggal 3 Mei ngantos 7 Juni 2021. Pembukaan acara ing Gedung Odetrap karawuhi dening Menteri Kebudayaan Fadlizon lan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Ingga ugi napasmani sampul peringatan hari jadi kaping 279 Kota Semarang. Koleksi perangko, surat lan dokumen komunikasi ingga dipupameraken kajab saged dados media refleksi sejarah lan ugi pangemut-emut memori kolektif bangsa nalikanipun mangsa Romusha kangge pareng edukasi generasi muda supados mboten klepian kalian sejarah bangsanipun. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Tengah menggelar operasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas skala besar melibatkan swidak personil ing Kota Semarang kangge mbratah kejahatan jalanan lan aksi gangster utawi kreak. Operasi senyap ingkang kelampahan nonton ing dinten Senin setunggal Juni 2021 wit tabuh 12 dalu ngantos tabuh 6 enjang menika bagi petugas kanti pakaian preman selebetipun tigang wilayah rawan kriminalitas lan jalur sepi pembegalan. Ditreskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Anwar Nasir kesaken pilih operasi preventif menika dipun gelar serentak ing sedaya Polres jajaran Polda Jawa Tengah kanti pangajab saged langkung ngirangi ruang gerak pelaku kejahatan lan paring raos jejem tumrap masyarakat ing Wanci Dalu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, ngedalakan peringatan dini banjir pesisir utawi rob ing pantai utara Jawa Tengah, kalebet wewengkon Semarang lan Demak, ingkang kedadosan wonten ing dinten Selasa kalih Juni 2021, wit tabuh songo ngantos tabuh kalih siang. Peningkatan pasang air laut menika gadhah potensi ngganggu aktivitas ing pelabuhan, operasional tambak sarta jalur transportasi utami kangge ngawisi genangan lan kemacetan parah ing wewengkon kali Gawe ngantos Sayung. Pengendara saking arah Semarang tumuju Demak dipun prayogakaken saged nglangkungi jalur alternatif lumantar Penggaron, Pranggen, Karangawen, Demak utawi Meteseh, Banyumeneng, Karangawen, Demak lan ugi kangge arah swalipun via Guntur. Masyarakat ugi dipun prayogakaken tansah waspada lan mantau perubahan cuaca kanti berkala kangge kelancaran perjalanan. Pawartos Sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar perompat RRI Semarang. Pawartos candhaipun, warga lintas agama gelar silaturahmi sesarengan umat Buddha salebetipun rangken kangge ngregengaken Hari Raya Trisuci Waisak 2570B ing Dusun Teklan Desa Batur Getasan Kabupaten Semarang. Dhetar Minggu 3/2021 kepengker. Kegiatan menika manggihaken pamuluk agama Islam, Kristen lan Buddha. Ingkang nyawisi salebetipun tradisi salam-salaman lan ugi ngapura ing ngapuran. Momentum sakral kasbat dados simbol nyoto saking kiyatipun jalinan toleransi, pasedherekan lan ugi kebersamaan ingkang harmonis ing masyarakat wonten ing wewengkon kasbat. Lumantar perayaan Waisak menika, warga gadhah komitmen tansah ngraketaken pasedherekan antar umat beragama lan ugi nyatakaken nilai-nilai persatuan ingkang sampun kajagi kanthi sae sadangunipun mataun-taun ing wewengkon kasbat. Program Kartu Sarjana Separat 2026 BK pendaftaran bantuan biaya kuliah agengipun 1,5 juta rupiah saben semester ngantos semester 8 tumrap mahasiswa prasejahtera berprestasi dan penghafal Al-Qur'an paling boten sedasa juz. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Disdikpora Jepara Ratib Zeni meratelaken pendaftaran daring program menika KBK wonten ing tanggal 1/3/2021 kangge mahasiswa asli Jepara ingkang nggadahi umur paling kathah 33 taun ingkang mboten nembe nampi beasiswa sanesipun. Calon panampi wajib nginggah dokumen kados KTP, KK, surat aktif kuliah lan rekening lumantar tautan meligi jumbo kalian jalur masing-masing. Proses verifikasi sarto angin ditetepaken panampi kajadwalaken rampung ing wulan Juli, saderengipun dana bantuan dipuncaraken kanthi serentak wonten ing Agustus 2026. Ingkang pungkasan, Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng negesaken bilih Pancasila wajib dados kompas utama lan ngarahaken pembangunan sarta pagesangan masyarakat ing wewengkonipun. Nalikanipun mandhegani upacara pengetan Hari Lahir Pancasila 2026 ing pelataran Balai Kota Semarang dinten Senin 1/6/2026, panjenenganipun meratelaken bilih nilai-nilai luhur kasebat sampun lami gesang lan salebetipun padinten warga Semarang lan tansah gesang sarangan kanthi harmoni ing satengahipun keberagaman suku, ras lan agami. Kanthi tema nasional Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, momentum sakral menika dipun pangatakan pemerintah daerah sarangan sedaya jajaran Forkopimda kangge ninggalaken komitmen kerja nyata kangge ngawontenaken pelayanan publik ingkang inklusif, adil, toleran, sarta lelandasan wonten ing prinsip keadilan sosial. Makaten pawartos Abasa Jawi dalu menika saking Perompat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

sudah ngatakan Geran Purung Patara dari Semarang, pamirsa Sutresno lan selasipun kula darangan panjenengan ingkang cara wawasan Boku Jawi telu menika sarangan kadang Arya Sena ingkang badhe maosaken seratanipun kadang Sri Adi Arjono kanthi sarios ngandhek lakune srengenge pirangan kaping 8. Semoga sugeng ngedhangetaken.

mujudake cerita minggu kang wis kepungkur. Bot-bote duwe rasa tanggung jawab marang para kawula ing padesan. Empu Topo Wangkeng wis tumeka oneng karajan Kediri saperlu nemoni kadang nunggal dharma marga yaiku Empu Topo Palet wosing gati mung kejobo nyilih duit kanggo tetulung mring somo samaning dumati. Nalika semono Empu Topo Wangkeng sausian tuk gawi ora sronto banjur bali menyang padhepokan Beganjing genti kang cinarito. Sauntara kuwi Prameswari Maharupini wis karuwan menawa saya ngonjo-onjo oleh kudu ketemu karo Empu Topo Palet. Kepriye coba dheweke wis kedarung ucul duit 10.000 kepeng gek kamangka Empu Topo Palet isih durung medarake kawruh kamasutra kanthi tlesih. Saka rumangsane Prameswari Maharupini kaya digantung ing awang-awang dening Empu Topo Palet. Iyo lugune Empu Topo Palet pancen gantung perkara kawruh kamasutra. Awit dheweke isih sangga runghi apa bener Prabu Taki Loyo kang temani Prameswari Maharupini ora entuk pamarem sajroning olah salulut. Gek mengko malah Prameswari Maharupini dhewe sing anyep jejet yen ing tilamrum saenggo Prabu Taki jengkel nganti duka-duka. Tiba kosok baline karo apa kang diceritakake sajrone mbabar pangunek-unek ing atine ing sak ngarepe Empu Topo Palet senadyan dibumboni nganggo tetesing waspa tangis keloro-loro. Prameswari Maharupini terus gawang-gawang kelingan dek dino wingenane kae rikala Empu Topo Palet nembung utang duit 10.000 kepeng.

Pih sagung para kadang para sutresna ingkang dadkinasih ing Gusti. Kula sampun hamurmani menggah tur pasugatan waosan buku Jawi kanthi ira-iran ngendhek lakune

Pamiyarsa Sutresno paripurna katoraken acara wosan buku Jawi lan seneng sawetawis tunggal segan gending ingkang tas kepiyarsa menika nang karana menatosipun wekdal para paksa kedah kita pungkasi ngantos semanten rumiyin pas segan gending menika lan salajengipun kula dherekaken panjenengan midhangetaken segan ingkang pungkasan wonten ing dalu menika nenggih segan ketoprak ingkang badhe katoraken cariyos kauripan perangan ini ongko kali masalah kalau tetap sambut dengan ngayi jeban atau akan sugeng dalu sugeng ngulang sugeng midang ngetakan nun matur nun.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kawuripan pirangan kalih. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng

0: tak tumpu. Sembah pangabektimu kang kunjuk marang aku Jalaketu.
1: Neninggih, sinuwun, pangestuku tampanono. Kulo tampi mugi ndadosno jimat gesang kulo Sang Prabu.
0: Kowe ndak dawi supaya lungguh kang prayogo, aku bakal dangu marang garwa.
1: Sendiko ngisto agen dawuh Sang Prabu Bisma Prabang.
0: Diajeng Puranti.
2: Injih kulo kang Mas Prabu.
0: Podo becik marakmu ana ing pendopo kraton Purawari.
2: Injih berkah pangestu dalem Koko Prabu. Suwan kula lan marak kula tansah kalih sami kala.
0: Ya ya ya.
2: Bekti kula kunjuk Koko Prabu.
0: Tak tumpu. Astawaku kebat marang sliramu Diajeng Puranti.
2: Sanget anggen kula mundi.
0: Diprayogake nggonmu lungguh.
2: Pangestakaken dawuh.
0: Aku bakal mbacutake nggonku. Pangandikan layan Temenggung Jalaketu mengko yen pancen ana perkara kang ana gepok sing goling karo praja ing Purawari. Sliramu ndak aturi supaya melu urun-urun rembug Diajeng Tiyah Puranti.
2: Injih mangestakaken dawuh Kang Mas Prabu.
0: Temenggung Jalaketu
1: nun paring dawuh Sang Prabu.
0: Naliko Kang Mas Prabu Paksakindra kang dibiyantu dening Kijangkung ngerebut panguwasa ana ing negara Medang saktemah Prabu Darmawangsa tumekaning gugur ing Payudan. Kang Mas Paksakindra nguasani praja ing Medang. Kuwi nalika semono nderek ngerso dalem Kang Mas Prabu Paksakindra lenggah dampar gading ana ing praja Medang. Aku minangka kadang anome Kang Mas Prabu Paksakindra dipasrahi supaya ngemudeni praja ing Wurawari. Reneng dino iki tanpa ndak ditimbali kowe suwan ana ing praja Wurawari, aku kepengin mundut keterangan kepiye kah ananing praja ing Medang sakwise diasto dening Kang Mas Prabu Paksakindra Jalaketu.
1: Iyi keparengo abdi dalem kula Jalaketu munjuk wonten ngerso sampeyan dalem Sang Prabu.
0: Yo.
1: Namung sewu lepat nyuwun lumunturing sih pangapunten dalem.
0: Ora dadi ngopo. Aturna Kang Cetha murih damang nggonku nampa Jalaketu.
1: Ingkang badhe kula kunjukaken wonten ngersa dalem. Perkawis ingkang saktemenipun mboten dipun ajeng-ajeng.
0: Ngopo kok sajak groyok nggonmu munjuk nang ngersaku? Ana perkara kang wigati apa Jalaketu?
1: Dadosno wuningu. Pilih Sang Prabu Paksakindra. Wedal sak menika gugur wonten ing Payudan tetandingan kalian Erlangga Sang Prabu.
0: Balen ana sepisan meneh kepiye?
1: Inggih. Sang Prabu Paksakindra tetandingan kalian Erlangga gugur wonten ing Payudan. Dan Sang Prabu.
0: Kang Mas Prabu Paksakindra gugur
1: noninggi
0: ing Payudan
1: leres Sang Prabu.
2: Wonten kedadosan kados ngaten Kang Mas Prabu.
1: Senajan sekateng perjurit penderek dalem Sang Prabu Paksakindra ugi sampun mbuh didaya sabiyantu namung Erlangga tetelo Sekti Mundro Gunung Sang Prabu.
0: Dyah Puranti.
2: Inje paring dawuh Kang Mas Prabu.
0: Lan kuwe Jalaket.
1: Iki kula.
0: Sepandurat ora bisa kumecap. Pindho sinamber mbledhek ing mangsa ketiga. Bareng aku mireng. Menawa kadhangku sepuh
1: Kang Mas Prabu Paksakendra gugur dening Erlangga. Nalika semono ra ana Kijangkung jalake.
0: Pinggi.
1: Kang mestine Kijangkung dadi kuwataning Wurawari. Sabiyantu marang Kang Mas Prabu Paksakendra. Ning kok pepuntone Kang Mas Prabu Paksakendra gugur. Kijangkung kepiye jalake?
0: Hing perkawis tetandingan karyan Erlangga. Sang Prabu Paksakendra kepingin nyelirani piyambak. Kepingin tetandingan piyambak Sang Prabu. Dados mboten wonten ingkang dipun keparengaken sabiyantu.
1: Terus
0: ajih menika
1: sabak dane Kang Mas Prabu Paksakendra gugur ing rananggono, apa Kijangkung terus ngamuk punggung gawe rusak, gawe dledah ana ing Praja Medang?
0: Inji Sang Prabu. Namung tetelo Kijangkung mboten saged ngunduraken Erlangga.
1: Terus saiki Kijangkung menyang endi? Kok ora caos pelapuran marang aku? Menuh kadangku sepuh Kang Mas Prabu Paksakendra gugur ing rananggono.
0: Engga sak menika kula dereng pinanggih kalian Kijangkung Sang Prabu. Jalaran peperangan rame sangat. Peperangan mboten saged dipun tandingi karono prajurit rucah. Saengga sami ajri mboten wani nyaket dateng peperangan menika Sang Prabu.
1: Nalika kowe budhal menyang Wurawari, kahanan ing Medang isih tuwuh peperangan apa wis sirep?
0: Tasih wonten peperangan Sang Prabu.
1: Isih ana ing peperangan.
0: Inggih.
1: Yen ngono nalika kowe budhal saka Medang menyang Wurawari, Kijangkung isih ana ing Praja Medang.
0: Leres, inggih.
2: Inggih. Nyuwun pangapunten.
1: Piye diajeng Dyah Purandi? Kadangku sepuh Kang banget ndak tresnani. Kang jembarake panguasane tekan Praja Medang. Tetero gugur ing rananggono.
2: Kepareng matur Kang Mas Prabu.
1: Piye Purandi?
2: Mboten maiben menawi penggalih dalem. Pindo sinendal. Jalaran inggih Sang Prabu Paksakendra menika kadang sepuh dalem. Menawi saking pamawas kula Kang Mas Prabu, kula gadah atur prayoginipun Kang Mas Prabu wekdal menika ugi prayogi ngetapaken prajurit Wurawari tumuju wonten ing Kraton Medang. Menapa malih Kraton Medang miturut aturipun Jalaketu menika tasih tuwuh peperangan.
1: Ya Purandi.
2: Iji.
1: Kabeh iki kudu nganggo dipetung. Upomo Kang Magut yudha ning rananggono nalika semana kuwi dudu Kang Mas Prabu Paksakendra. Nah ingkang Magut yudha kuwi Kijangkung. Ora bakal kelakon Kang Mas Prabu Paksakendra gugur ing rananggono. Neng bareng Kang maju kuwi Kang Mas Prabu Paksakendra. Kang Mas Prabu Paksakendra gugur ing rananggono. Aku darbe petung purang. Bisa uga nalika semono pancen Kijangkung miris ngadepi Erlangga. Mulane yen perkara iki aku tumuli ngrakit prajurit sumusul menyang Praja Pedang. Tak kira ora urungmu bakal akeh banten kang dumadi prajurit saka ing Wurawari. Awit prajurit ing Wurawari kang ditinggal sawetara durung ngerti kaya ngopo kahananing payudan. Mongko prajurit ing Medang kabeh mesti wis siaga gegaman.
2: Ning menawi paduka mboten nglarapaken prajurit wonten ing Kraton Medang, menapa menika mboten ateges paduka mboten getuni dhateng inggih gugur-guguripun kadang sepuh dalem. Mboten tegas panjenengan menika mboten bela pejah Sang Prabu.
0: Yen le getun perkara sedane Kang Mas Prabu Paksakendra, aku getun. Ning sing jeneng peperangan yang tanpa petung, pungkasane mesti bakal getun tembe murine. Grusa-grusu kuwi bakal kesuruh urang.
2: Lajeng kersa dalem.
0: Aku go bakal nyawisake prajurit kanggo tata-tata siaga ngadepi prajurit saka Medang. Ning semono Kang Wigati, rening nalika semono Kang Mas Prabu Paksakendra ngrebut praja Medang kuwi mergo kekuatane dumunung marang Kijangku sing luwih wigati. Senadyan Kang Mas Prabu Paksakendra wis tumekaning sedo, aku kepengin butuh ketemu karo Kijang. Jalake kulo aja wedi kangelan, kowe ndak dawuh supaya ngupati Kijangku nganti ketemu.
1: Sendika ngestakaken dawuh Sang Prabu.

0: Eh, Yuda.
1: Hmm?
0: Aku arep nek ngundangku iki kaya ilatku kaya arep kalu-kalu.
1: Aku arep ngomong ndak kalu. Aku arep aku ngomong kagol mau wis.
0: Loh. Sing jenenge kekagolan ki nek duwe karep apa nek meng ngomonge dituruti ora nganggo ragat kok.
1: So cegunenge. Apa sing plukuk ngene cegunung
0: ceki napa piye
1: ngene kata.
0: Ha iya. Ora mak. Wah, kowe ki nek gawe

0: Sambungan ya kau ngono klukuk iki
1: kuwi. Kae kalkon kan klukuk.
0: Iya. Segunen nek bocah cilik kae arep mundak gede. Nek kowe arep mundak akale.
1: Ah, seneng aku wis kentekan undak-undakan wis.
0: Malah disuda apa piye?
1: Heeh. Cenen nang kene iki
0: kok rada gelang apa?
1: Gelane ngene. Coba to. Sing diderekke bendarane dhewe sedhewe wae.
0: Raden Narutama.
1: Ah si anu kuwi Raden Ayune kuwi.
0: Oh Raden Ayune. Mu pacare kuwi ta.
1: Hmm. Terus mbane wedoke minggat.
0: Lho minggat ki ditundung apa pancen nggugu karepe dhewe?
1: Are metu kok.
0: Oh. Adange awak dhewe ki rak ya urung wayahe nang kene iki ta.
1: Nah iya saiki iki gaweane mbane wedok kae. Oh,
0: awak dhewe kepetung nyakoke.
1: Nyakok. Ini ada besarnya aku berdia ya.
0: Nek kue krungu tembungnya besarnya malah banget
1: pepatut apa gerangan yang dapur sih ada yang ada dulurku seorang minggu tapi iya tau orang aku ini orang digawean nangis nanggung aku nang pangkon. Aku rasih do mantu nek aku rata tunggon ningen
0: aku nangis nanggung namu nanggung pangkon
1: orang yang nyeritake sedulurnya sengewo.
0: Sengewo ini nangis
1: tengah. Nangis terus ini dileksanannya
0: rewang kok orang minggu ini yang diolah apa?
1: Loh bangsa sing atas-atas dimpuk kayak gini lah ya
0: suwa tau gini ini kena ke atas kok radulah. Coba dadaan
1: rata nah
0: sesu mbak kan ngolah deh
1: ngedak jadi dadak uang
0: ya karang uang sedulurannya ewoh tenan lewoh pancan
1: ya iya
0: karo tengah sasi
1: syukur aku saja itu sing diundang iki wong sak negara ngestina.
0: Dene
1: pragoto orang rame lu to. Midur sasana karo buri rawa sing kadha akeh iki.
0: Iya.
1: Kok nganti lewah-lewah setengah sasi.
0: Iya. Gene adimu ewoh ki ora nganggo rewang. Ora ora ngrekasake
1: li. Agame dikruwes kok.
0: Iya.
1: Kruwes ki meh metu getihe kae to.
0: Adimu ki tau ewoh tenan ewoh ngono ning ora sah. Ora rewa ora usah ngrekas.
1: Ayo kaeme, kaeme dikruwes, kaeme ora atas. Wah, kono ngopo kok dipolong wongan? Ning jebul dene tak go nang nang rumah sakit opnam. Ora krasa lara kok lem ning ngono.
0: Nek adimu kae gedhe tepo slirane. Dadi senajane wo ki aja nganti ngrekasake karo tangga
1: tepo. Ah iya. Sing ki jenenge
0: diolah dhewe. Ameng tamu pira to?
1: Ning iki bakale sesuk kahanane nek ewewan semua ketok bongoh sebab apa saiki para abdi-abdi dalem wedo diseragami jas.
0: Oh jas buka
1: heeh ana sing ora patut barang wae dinggo wae.
0: Oh
1: wah kok awake nek nek diselek dideleng saka awak mengisor wah iki ketok kaya ketok kaya anu piyayi sing duwe kelungguhan dhuwur. Membareng kok gulu munggah awas rambut geni.
0: Kowe muni ngono kes tak pikir apa piye.
1: Aku petok.
0: Lho nek wis tak pikir tenan le muni ya ora apa-apa wong iki. Wong iki saiki karo sesuk. Saiki karo wingi iki ora ora padha lho. Bisa uga saiki ngelih. Mongko wong ngelih iki gampang ketnya keterangan kenyonya
1: ini nih sing nganggo ki patut karo trap-trapane.
0: Mangka
1: sing ta gaweane dekne ne sarwa digawe kereng to.
0: Iya.
1: Bodikat e.
0: Lho ngono.
1: Pecok wong-wong ki kudu wedi. Lah wong linggo nang kono do semikir kabeh kok sing do nabuh ki wedi kabeh kok.
0: Mangka nganu kae malah kepetung resmi tampa ya.
1: Ora resmi.
0: Adek mengewangi kok malah ngesur sing
1: kaki ya kan. Aku ya kandha tertabi warake. Iki ming gotong royong aja nganu lho aja ngowah-owah ndek bocah-bocah. Iki ya ngene tedane lunga.
0: Ngono tak kandhani kan.
1: Mah iki sumbangan perang-perang jeneng ndek luar.
0: Sing jenenge anu diwenehi iki. Ora patokan patut karo ora. Senajan ora patut. Ning nek kuwi barang le maringi kudu dinggo. Mergo ngajani marang sing weweh.
1: Lah kok ndekku ning nggo ya apa?
0: Kowe iki agak dukur. Dawane pira ngono lho.
1: Medeni kaya juru kunci.
0: Lho, dek ukur nang Lar kae rak ya si, rong tahun rak ya wisana ya.
1: No, aku nang wis komplit banget, nggok kelek, nggok bulu, kowe kene iki. Seprene kok ora ana jawaban iki mung bocah. Wong kok mediologi kolege mung dienggo dolanan, wong tuwa mung nggo dolanan pun cekap. Cekap ya apa ya ini ora keteko-teko cekap.
0: Ya dinteni.
1: Dinteni sing wis lar lunga dinteni.
0: Ora usah kesusu isih pirang sasi limo lunga. Kok ya mung arep nampa tasben wae. Wis tak etong ke urung.
1: Wis komplit.
0: Sopo-sopo tok takoni.
1: Ora aku. Kuwi tak anu kak sesa.
0: Sok yang anu limo arep jupuk yang ngejak sing jasi anyar patut kuwi.
1: Heeh. Aku nek ra-ra kuwi aku wedi aku nang paran.
0: Oh, kudu nganggo kuwi.
1: Ha iya. Bareng wingi dijak kan jebol kalanan dalan ki meneng wae bareng bareng turu. Ya jabot dikat. Heeh. Dhewe awar-awar tekan kono kok pituru wae kok lanti le mbok dikati aku ya.
0: Entak tawani ngono ki tarane ki pancen siji suwareng. Malih Mas, nggih.
1: Ayo badhekan betel.
0: Ora ngerti nek tak lulu, nggih.
1: Bocah kok ya ora ngerti ra.
0: Mbok-mbane ki jane mbok tok kirimi layang le lunga nendi?
1: Cetha genah ngono kok ya.
0: Oh, genah.
1: Gaweane ki dirampungke dhewe. Sing penting awake dhewe iso ngareh-areh liburan penggalih. Bendoro putri kuwi rak menggalehke Rama ramane le ora lenggah nang kene iki. Mm-hmm.
0: Durung kuwi engko nek Raden Narutama ki ngendika arep nyuwun pamit ngono ki rak sungkawane malah
1: juntari kuwi rak. Iki ta fotone? Nah, kuwi nggawa foto ngertan turu tak eling-eling ngene
0: iki. Lah kok malah kowe ta sing nggawa? Kowe iki urute kepiye to kok nek iso nyekel fotone?
1: Aku nyolong kok.
0: Kusum Dewi iki.
1: Aku kepencut ning ora kuat biayane. Rak mingene iki rak aku sih dadi edan ta sesuk.
0: Iya. Mingi. Ning nyatane nek arep ketemu mesti liwat kowe kok.
1: Nah iya.
2: Paman.
1: Le mesti ta.
2: Paman Yudha Jantre.
0: Nggih,
1: Yudhane kowe apa jantrene aku?
0: Wis waton awak dhewe iki kecangking jenenge iki.
2: Ora apa. Iki loro nang kene kabeh aku wis Paman Yudha Jantre ki tegese ya wong loro kabeh sing tak undang. Nggih,
0: sing Yudha ndi, sing Jantre ndi? Awak dhewe sing ngaku ngono.
1: Nggih, kula Jantre.
0: Kula Yudha.
1: Yudha.
0: Yen rika ngaken Yudha kula Jantre.
1: Nggih, sampun
0: sak kesepengipun
1: wong cekel ngaten mawon.
0: Ya mbakipun menika.
1: Dinggo kepenak mawon. Lho, nggih mboten niku abdi dalem. Nika le macak ora patut-patutan
0: ya. Menika abdi enggal nandara.
1: Kaya jurang grawah.
2: Ya ning kene iki pancen abdi.
0: Kok libat-libat.
1: Lah wong ya nganggo barang anyar. Nyar kita kaya patut banget kecelik karo angen-angane dhewe.
2: Ya mbok menawa dheweke ora bisa ngepaske ya kok ngono kae, Paman.
1: Lah bok sithik mboten nok jidet to.
0: Lah bok ki rak malah nganu semanak to.
1: Heeh.
0: Lah bok srawunge. Areng
1: srawunge.
0: Iya.
1: Lah bok pikirane. Napa kok sing dipenggalih, Mbok? Saniki pangliburane bendoro menika meresani sesawangan sekar-sekaran panorama ingkang wonten tekliwering taman riki ingkang kirang prayogi panggenan pundi ingkang boten srek panggenan pundi mangke kula ingkang badhe
0: nggih upami ngersakaken nggih upami badhe ngersakaken remen-remen mboten sangentosi mbok mban kakang kula menika saget
1: napa lesung jemeng delung saget
2: aku ngerti kok kowe wong loro iki pancen do luwes-luwes bisa dadi panglipuring penggali
1: lara tenan to
2: senadyan to mbok mban iki ora ana
1: nggih gerah napa to
2: aku dhewe ora ngerti wong ora pamit kok
0: ngene iki jare tok inggat
1: ora ana
2: Paman
1: nggih
2: penggalihku kuwi senadyan sesawangan kang asri kang endah werna-werna ana ning kepriye ya kaya ora bisa seneng ngono lho
1: sebabipun mergo mboten dipun tenggani Kangjeng Rama.
2: Lah ya kuwi sing jalari atiku sedih.
1: Ya jenenge Rama ya. Sing dadi pelukis.
0: Awake dhewe kelangan simbok
1: karo ya. Mikir jiwa ragane rak Rama.
0: Ha iya. Ning mangke kula kekalih menika badhe ndamel renaning penggalihipun
1: pangeram-eram.
2: Iya.
1: Ajeng gelut ning mboten ampun ngangge gaman.
2: Aja yen
1: gelute wong tuwa niku mboten bakal tatu.
2: Ora nganti tatu.
1: Ning buluk nika anyokot ora ndentu.
0: Teles nika ndaramu.
2: Ya ning aja panglipur ki kanthi omongan. Geguyon kaya ngene iki dadi panglipure ngatiku kok
1: Pak. Nggih.
2: Wah, kaya ngopo senenge ngatiku yen aku ki wis mireng. Rama Patih Hardhaku Tamaki saiki njur ning ngendi nggone lenggah? Apa isih sugeng apa ora?
1: Nggih mundhak pirsa keblak.
2: Kebingungan atiku.
1: Ora nganggo keblak ya.
2: Apa kaya ngono kuwi aku ora ngerti.
1: Rama Patih isih sugeng apa ora? Blak keblak. Wis ora nganggo keblak ya.
2: Karepmu iki. Pirin kowe ning iki wong aku kok ora ngerti apa kuwi kok.
0: Mundhak pirsa keblak, keblak sedulurmu kae kok piye?
1: Nggih, sak menika rak wonten ganto sing panglipur senajan to Kang Rama menika tebih lan boten nenggani, rak wonten ingkang nenggani ingkang langkung caket dateng manah panjenengan.
0: Lah nggih,
1: sapa to sak tenane kuwi?
0: Sekedar malih kula kekalih saged damel rena penggalipun Dara Putri.
1: Rena apa ketonggeng?
2: Ning dikepriya wae ya paman, nek upamane Rama ki isih sugeng jur wis cetha nggone lenggah ning ngendi penggalihku ora kaya ngene iki.
1: Lha mau bengok, blek blek blek. Oh, isih sugeng.
0: Ayo kowe aku sing cir kok. Ndak darani molak-malik aku.
2: Nek aku ning kene iki jur aku ora ngabdi ning ngersane Sang Putri Dewi Ananta Wikramatunggah Dewi.
1: Nggih.
2: Tak terus aku ki arep nderek sapa
1: to? Sampun.
2: Kuwi sing dadi aku bingung.
1: Sak menika dipun leremaken penggalipun. Ingkang temlawung penggalih tansah tontonen Kang Rama sak menika dipun anu caketaken kalian ingkang sampun panjenengan ajeng-ajeng sapa sak tenane sing jarep-arep. Naruh sapa
2: kae? Iki lho.
0: Wah wis preso kok.
1: Naruh sapa?
0: Mbak menawa selara ganti apa tak aturi apa?
1: Nggih cecatine sing dingendikake iki dudu Rama. Nek Rama iki jane wis kalip-kaliban, wektu wis ora kelingan. Ya sing caket kuwi.
0: Ya jatine presa awake dhewe ngono kuwi wis kaya presa.
1: Kaya ngerti gender to. Tintingan.
2: Merga kowe kabeh abdine Kakang Narutama ngono.
1: Lah ora ngaten
0: to. Awake dhewe pindane prenjak kae to nek arep ana daya ora
1: awake dhewe.
0: Gayer sik ngono.
1: Plenjer kae sing lanang ya? Nek prenjeke wedok ya.
0: Prenjeke kuwi wedok. Kowe iki sing lanang ki ngenjer.
1: Nanti plenjer plenjer. Terus wedoke prenjek.
0: Nek wedoke nek urung muni prenjek ora gelem
1: diplenjeri.
2: Aduh ayo koyo ngene iki. Aku mau sing sedih bareng ngerti tetembuanmu ini ki aku njur rada padhang.
0: Iki gampang rena kok penggalihe ku tas bureng banget kae. Awake dhewe mak glibet ngono.
1: Nggih.

0: Edan ajeng iki.
1: Kok iki mau ora bebarengan karo abdi-abdimu Paman Yudha Jantra.
0: Lah wong menika ora malah ngrumiyi ini.
2: Gugu karepipun Ki Amba. Kula kekalih menika. Gugu
3: kersane ing priyangga.
0: Kowe iki ngapa to? Mbak mesti senengane ngono lho.
2: Para putri ndadak mundhut preso ngaten ya preso.
3: Wiwit wae menika sampun wong tua kok diparingi pasemon. Ngene iki kaya aku temlawung karo Rama.
0: Oh,
3: ora iso bisa cecaketan menyang ngendi papane.
0: Dengan jeneng Yuntari ngono ku.
3: Nggih ngaten nika.
0: Kelingan karo
3: alah rewo.
0: Pangeran Harda Gutama.
3: Jatine ya sing ditakoni ya Pak Ijo.
0: Kowe engko tak sikut lho karo.
1: Kaya ngono kaya diatur kene ngersane Kakang Narotama lho Paman Yudha.
0: Ayo kene arep nang ndi?
3: Iya riki mawon. Pan kula gantos iki sederek sampean.
0: Ora sah kaya ngono kuwi. Ayo wis diujo sak karepe.
3: Nah, ya.
0: Engko rak ya oleh siku dendaning dewa dhewe-dhewe.
1: Kakang aja, aja kandha kaya ngono kuwi. Ya mbok menawa pancen dheweke iki saiki iki mau lagi tampa dawuh apa aku dhewe ora ngerti.
0: Injih. Injih Mas Loro, injih, injih.
1: Iki Sang Putri Ananta Wikrama Tunggadewi sing dawuh. Aku ora ngerti mbok mbale saiki ora ning kene jurane Paman Yudha Jantra tujuane sing bisa nglipur penggalihku Kakak.
0: Nah, oh ngaten anjir.
3: Ngembane driji.
2: Lah ya. Kuwi malah ngono tetuku.
3: Ali-ali ya.
2: Ha iya.
0: Nah, aku matur nuwun ya.
2: Awas. Dolungo.
0: Kowe kok agak seneng tembangan to saiki?
3: Kayane arep-arep ngganteni gaweane mban wet.
0: Mrene, mrene. Nggih. Aku matur nuwun.
3: Nggih.
0: Iki Mas Loro Yuntari.
3: Nggih.
0: Nggonku kejaba Mas Loro iki nderek kesemu Dewi Ananta Wikrama Tunggadewi.
3: Nggih.
0: Iki gua tak pasrahke kowe.
3: Lho, sinten?
0: Mas Loro Yuntari.
3: Lho, kok dadi kula biayane?
0: Kowe kok kaya wong ora ngerti ta. Aku kuwi ra akeh kewajiban.
2: Nggih, tembung menika angel lho, Gus. Pasrahkan mrene pasrahkan kados.
0: Oh,
2: iya.
0: Engko ndak klera-klera ngono ya.
3: Kaya engke sampun menika ra klera-klera ta sampean yang tembae.
1: Wes, ora usah melu bingung.
0: Mikir sing werna-werna. Tegese kawilujengane. Ya ana ing taman iki, ya ning ndi wae mbok menawa nampa dawuh saka Kesuma Dewi Ananta Wikrama. Iki mangsa borong nggonmu njaga.
3: Oh, panjenengan badhe ndak pundi?
0: Aku uga mundi dawuh saka Kanjeng Pangeran Erlangga.
3: Napa kula mboten mundi dawuh?
0: Waduh. Iya ya tekan kono kuwi njur lali.
2: Nek kowe iki ming dikongkon ya mundi dawuh kok melu-melu mundi dawuh.
3: Engko nek mundi godho.
2: Ora coba iki.
0: Iya bener-bener kowe.
2: Malah apik nang taman.
0: Ora. Malah kowe arep tak nggo kanca tak kanthi nggonku ngestokake dawuh. Ora bisa ya kudu wong loro. Wiwit saka Bali tekan
3: niate melu kene kok dadak dhewe-dhewe ya kan.
2: Mesak katut ta.
1: Kakang Narotama.
0: Injih kados pundi Mas Loro?
1: Sliramu tidawi apa ning ngersane Kanjeng Pangeran Erlangga, Kakang?
0: Kula nampi dawuh supados nyetitakaken wonten wana kauripan. Jalaran ngaten. Wana kauripan menika sak mangkenipun menika badhe dipun dadosaken negari. Kangge lenggah dalem Kanjeng Pangeran pinangka pangayoman para kawula ing kraton Medang ngriki.
1: Ngono dawuh dalem Kakang.
0: Injih.
1: Yen ngono aku sisan derek panjenengan wae.
0: Lho,
1: nang keputran ban ora ana.
3: Tiketipun nggih dereng siap to.
0: Gua jembeda calon garwaku
2: pemeng numpak kudu anjur nganggo tiket.
3: Engko
2: tak gaweke nek pancen butuh tiket.
3: Mbok kudu ora lunga-lunga gara mlakura sida.
2: Mlakura sida.
3: Meng ngunder nang kene wae.
0: Mlakura sida ki tegese maju terus mundur.
3: Ora iki kudu.
2: Nek blok kae kaya rupamu ya. Getibel kae mendono.
3: Mel golek pemet 2000 setengah penemu ngene iki 2000 setengah.
0: Kula ingkang nyuwun pangapunten Mas Loro dados badhe kados pundi kepeksa panjenengan kula tilar.
1: Tadi aku rati keparengaken derek panjenengan, Kakang.
2: Janipun salah setunggal yang ngrencangi yang
0: anu. Ora, ora kaya ngono. Wong abdi liyane ya akeh kok.
3: Kowe iki niate iki saguh apa ora? Nek rasaku ngejokke empok lampet. No.
2: Orang pok lamput. Pok ini gak sibul. Ya pokoknya orang sagung. Sing dili ngejok kenti orang duwe empok, orang duwe lampet.
3: Neng upama yang apa? Lampite sepira.
2: Iya. Upama gue rasa gue tak peksong. Kudu bebarengan karo aku.
3: Kompicis.
2: Saiki sing rada gede kawung.
1: Kok tadi kabeh padha mentolo tego.
2: Bijeng napa? Bidalipun. Saiki wae kowe
3: toto-toto. Kok sing kenten mawon to, Ndoro.
2: Injih Mas Loro menika kepeksa
1: sampeyan.
2: Namung sekedap kok,
3: Pak. Bareng kula ingkang ndherekaken Bapak sinar utama.
2: Mboten napa-napa kula kalian kan. Nyuwun pamit Mas Loro.

0: jangan mari tenan iki aku wis ora apa jenenge wis ora kemeng wis ora ayo jeneng mari iki ya wis iki dikapak-kapake mari. Aku matur nuwun karo kowe anu jenengmu an Baya Putih. Karo kowe ya Teh, kowe iso ngelantari aku ditambani karo kakang munjur bisa waras kaya wingi uni seneng ah.
1: Nyuwun pangapunten. Kula menika menawi mirengaken ngendikanipun
0: Rekyono Patih.
1: Rekyono Patih ingkang minulya nggih.
0: Ah, minulya. Aku minulya Pandhe.
1: Ketingalipun menika kaya nyerekke. Nyerekke.
0: Kok nyerekke piye?
1: Loh. Kok kaya le kepenak banget. Loro digolekke tamba. Diupakara digula wentah. Saiki wis mari. Kok panjenengan ki le ngendika kok kaya le kepenak banget kaya nyepelekke. Aku wis mari. Nek kaya ngene iki wis mari tenan. Jenengmu sapa? Baya Putih. Matur nuwun ya Teh. Menika dos pundi? Mestinipun kula ngajeni lho karo panjenengan ki.
0: Kaya kudu ngajeni.
1: Nek kaya ngono ki gregetke. Iya ta? Atasipun panjenengan ki pepateh. Ngendikane aku ki patih sing kajen keringan. Ning nek ngendikane kaya ngono ki ya ngendi ana sing gelem ngajeni. Iya ta? Mongko kadangku sepuh ki emoh dikeki apa-apa. Kula ya emoh diwenehi apa-apa. Ning lek ngendika ki sak klimah rong klimah sing nyenengke.
0: Oh ya ngono.
1: Nyenengke.
0: Ngono ya Baya Putih. Aku saiki nedha nrimo marang kowe. Dene kowe wis bisa nglantari aku nganti saiki aku wis bisa mari gerahku. Ngono kuwi. Lah mong kudu ngono kuwi.
1: Ah badhe ngendika menapa monggo.
0: Ya star omong. Oh ahem kon ngono. Ngomong piye-piye kleru. Aku iki ya ngewohke kok. Karo ingkang minulya Patih kok dadi tanggap nyerike ra ya ora Patih wibawa ki ya.
1: Meninggal ya menika sak sampunipun.
0: Ha jare sing nekokke kowe.
1: Mboten kula ora nduwe duit kok nekokke.
0: Ayo rondo ora patek anyar iki. Nyur karumu piye ki anu Nyai Baya Putih? Sakwise aku mari kok dadi aku nek arep bali ora oleh ki. Kowe duwe perlu apa?
1: Loh. Lah panjenengan kagungan janji apa karo aku kok nyur terus kepenak banget arep bali. Baru wis ditambani mari kok nyur kepenak banget wis cukup butuhe nyur arep bali.
0: Ya kaya ngene iki abot-abote dadi wong bagus ki kaya ngene iki.
1: Ya ora pati.
0: Ora pati ra saiki pedae tuwa. Ambien dek nom aku umur 22 taun. Kowe weruh aku seminggu ra dian mangan tak andan. Wis mbiyen ki ngadeg kemrecek ndodok kemroyok. Kabeh do kepencut aku nganti kewan lah aku mikir sing di sing atak nggung. Ngono lho. Aku saiki tuwa ngene wis sih dipencuti karo Nyai Baya Putih rak jeneng. Ayo. Ayo wong ketrima aku. Ya donge abot aku apate nyur ming duwe bojo. Kowe.
1: Ngemengke to? Panjenengan ki ngendika ngemengke karo aku?
0: Ya urung kok dalem ki apese ya putri-putri sing ayu-ayu nyur.
1: Ah. Mangke rumiyen to. Panjenengan gerah kaya ngono ki nek ra aku sing nglantarke golek tamba. Panjenengan tetep lara lho. Kok njur ngemengke?
0: Ya. Yes, ya. Aku nek ra ngelingi kuwi jane kepeksa iki aku nek ndek bojoku iki. Kepeksane gandeng ya kowe nambani kakangmu sing nambani mergo saka kowe ayo. Ya wis tak tampa. Aku ya wis gelem wis dadi bojomu ya wis ra apa-apa lah.
1: Lho ning sampean kepeksa lho kok yo le ya iki kaya kepeksa.
0: Ya. Ya wis ora kepeksa wis gelem aku. Wis.
1: Aku ki nek ra panjenengan wis janji saku aku ya jane ya wegah.
0: Ya. Ya karang wong bagus ki ya wis kudu. Ya wis ora apa-apa. Wis saku. bareng aku roh kowe tak tamat-tamatke bul ya ayu jek kowe iki. ya atiku ya suwe-suwe ngene iki njur tumiyung gedudut suwe-suwe nyemelasing kepencut aku ki. Ah, mongko ya nek ngladeni wah olah-olahmu enak. Jan enak. Wis kowe olah-olah apa-apa kok ya wedang kok ya kowe nek ngladeni aku wah segere wis. Duh. Saiki nek aku dadi Wurangka Dalem sesuk kowe nyai Wurangka Dalem ngladeni aku wis ora keciwa. Iki apike njur terus piye? Piye? Eh?
1: Lho kok panjenengan kok malah mundut presanan kula?
0: Kene-kene kowe nyerak aku.
1: Ngono lho. Lah sampun kula won mriki to.
0: Ya ora wong garwa kok
1: berarti. Kira caket menapa to wong wis nang kene kok.
0: Aku ya kepengin ngrangkul ngono lho.
1: Alah, ora usah dirangkul bae. Aku isin lho nek dirangkul.
0: Aku apa ora ana wong kakangmu rak turu to saiki.
1: Jenengan ngrangkul kok tangane kasapera jamak to iki. Bar ngopo panjenengan kuwi kok kaya pengkene iki ora ngopo-ngopo kok tangane kasapen aja.
0: Kowe kira ora ngerti dongengku to kowe iki. Mau ora tak kandhake to. Aku keplorot, ya. Perang terus ning pinggir jurang keplorot ta tanganku kuwi ora mblarut-mblarut watu ngono kuwi. Mula dadi kasap. Ha iki nggo marut kambil kowe kena kok tanganku iki. Gregetke kan. Kene-kene tak rangkul kene.
1: Ah sampun mboten
0: mau. Ora kakangmu iki turu. Kakangmu turu. Rak rondo butut to kakangmu kuwi. Ya ora.
1: Mbok sampun ngaten nika engko nek mireng malah panjenengan di.
0: Ayo kowe ya ndata angel kur kon jejer kene kowe kok. Wis

Tetap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak mapalam wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka sudah seluruh rekan acara Pro 4 RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Mewakili seluruh rapat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terima kasih telah menghadir kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali bersua pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang yang masih kami udarakan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang. Dan pada kesempatan hari ini saya Tutus Samboto yang hadir untuk menemani Kamas Bayu semuanya di pagi hari ini hingga menjelang siang nanti. Dan teriring harapan semoga Kang Mas Bayu semuanya selalu dalam keadaan terbaik, selalu dilimpahkan kemudahan dalam menjalani rutinitas dan juga apapun yang menjadi rencana kita, menjadi target-target kita di hari ini bisa terlaksana dan tercapai dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan mimbar rohani agama Buddha. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Nama budaya Sotihotu. Terpujilah Sang Bhagawayama Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Jumpa lagi di acara Mimbar Agama Buddha RRI. Pada hari ini, saya akan menyampaikan berkenaan dengan Kewada Sutta. Suatu ketika, Sang Bhagawa menetap di Nalanda, di kebun, maga, pawarika, dan perumah tangga. Kewada datang menemui Sang Buddha, bersujud di depan beliau dan duduk di satu sisi. Kemudian ia berkata, "Bhagawa, Nalanda ini kaya, makmur, ramai, dipenuhi dengan orang yang berkeyakinan terhadap Bhagawa. Baik sekali jika Bhagawa mengutus beberapa bhikkhu untuk melakukan petunjukan kesaktian dan keajaiban. Dengan demikian, Nalanda akan lebih berkeyakinan terhadap Sang Bhagawa." Sang Bhagawa menjawab, "Kewada, itu bukanlah cara aku mengajarkan dhamma kepada para bhikkhu. Dengan mengatakan, 'Pergilah para bhikkhu dan perlihatkanlah kesaktian dan keajaiban demi umat awan berjubah putih.'" Untuk kedua kalinya, Kewada berkata, "Bhagawa, aku tidak akan memaksa, namun aku tetap mengatakan." Dan Sang Bhagawa pun menjawab seperti sebelumnya. Ketika Kewada mengulangi permohonannya untuk ketiga kalinya, Sang Bhagawa berkata, "Kewada, ada tiga jenis kesaktian yang kunyatakan. Setelah mencapainya dengan pandangan terangku sendiri, apakah tiga itu? Kekuatan psikis, kesaktian telepati, dan kesaktian nasihat. Apakah kesaktian kekuatan psikis?" Di sini Kewada seorang bhikkhu memperlihatkan berbagai kesaktian dalam berbagai cara. Dari satu ia menjadi banyak. Dan ia dengan tubuhnya pergi ke alam Brahma. Dan seseorang yang memiliki keyakinan dan percaya akan melihatnya melakukan hal-hal ini. Ia memberitahukan hal ini kepada orang lain yang skeptis dan tidak percaya dengan mengatakan, "Sungguh indah, sungguh menakjubkan kesaktian dan keterampilan dari petapa itu." Dan orang itu berkata, "Tuan, ada sesuatu yang disebut jimat gandhara." Dengan itu, bhikkhu menjadi banyak. "Bagaimana menurutmu, Kewada? Tidak mungkinkah seorang skeptis mengatakan hal itu kepada seorang yang percaya?" "Mungkin saja, Bhagawa. Dan itulah sebabnya, Kewada, melihat bahaya dari kesaktian demikian, aku tidak menyukai, menolak, dan mencela mereka." "Dan apakah kesaktian telepati?" Di sini, seorang bhikkhu membaca pikiran makhluk-makhluk lain, pikiran orang lain, membaca kondisi mereka, pikiran dan renungan mereka, mengatakan, "Pikiranmu seperti ini, kecenderunganmu seperti ini, hatimu seperti ini." Dan seseorang yang berkeyakinan dan percaya akan melihat melakukan hal-hal ini. Ia memberitahukan hal ini kepada orang lain yang skeptis dan tidak percaya. Dengan mengatakan, "Sungguh indah, sungguh menakjubkan kesaktian dan keterampilan dari petapa itu." Dan orang itu akan berkata, "Tuan, ada sesuatu yang disebut jimat malika." Dengan itu, bhikkhu tersebut dapat membaca pikiran orang lain. Dan itulah sebabnya, Kewada, melihat bahaya dari kesaktian demikian, aku tidak menyukai, menolak, dan mencela mereka. Lalu, apakah kesaktian yang ketiga?
Kesaktian yang ketiga adalah kesaktian nasihat. Dan apakah kesaktian nasihat? Di sini Kewada, seorang biku memberikan nasihat sebagai berikut. Perhatikan seperti ini, jangan perhatikan seperti itu. Arahkan pikiranmu seperti ini, bukan seperti itu. Lepaskan itu, capai ini, dan pertahankan ini. Itu Kewada disebut kesaktian nasihat. Dan lagi Kewada, seorang tathagata telah muncul di dunia ini. Seorang arahat, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, memiliki kebijaksanaan dan perilaku yang sempurna, telah sempurna menempuh sang jalan, pengenal seluruh alam, penjinak manusia yang harus dijinakkan yang tiada bandingnya. Guru para dewa dan manusia, tercerahkan dan terberkahi, beliau setelah mencapainya dengan pengetahuannya sendiri, menyatakan kepada dunia bersama para dewa, Mara dan Brahma, para raja dan umat manusia. Beliau membabarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir, dalam makna dan kata, dan menunjukkan kehidupan suci yang sempurna dan murni sepenuhnya. Seseorang siswa pergi meninggalkan keduniawian dan mempraktekkan moralitas. Ia menjaga pintu-pintu indria dan mencapai empat jhana. Ia mencapai berbagai pandangan terang. Ia menembus empat kebenaran mulia, sang jalan dan lenyapnya kekotoran-kekotoran. Dan mengetahui tidak ada lagi yang lebih jauh di sini. Itu Kewada disebut kesaktian nasihat. Dan aku Kewada telah mengalami ketiga kesaktian ini dengan pengetahuan superku sendiri. Suatu ketika Kewada dalam persatuan para biku ini, suatu pikiran dalam benak seorang biku, aku ingin tahu di manakah empat unsur utama, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin, lenyap tanpa sisa. Dan biku itu mencapai konsentrasi pikiran yang memungkinkan jalan menuju alam dewa muncul di hadapannya. Kemudian setelah sampai di alam dewa, empat raja dewa, ia bertanya kepada para dewa di sana, teman-teman, di manakah empat unsur? Tanah, air, api, angin, lenyap tanpa sisa. Mendengar pertanyaan ini, para dewa dari alam empat raja dewa berkata kepadanya, Biku, kami tidak mengetahui di mana empat unsur utama itu lenyap tanpa sisa. Tetapi empat raja dewa lebih mulia dan lebih bijaksana daripada kami. Mungkin mereka tahu di mana empat unsur utama lenyap. Maka biku mendatangi empat raja dewa dan mengajukan pertanyaan yang sama. Tetapi mereka menjawab, kami tidak tahu. Tetapi 33 dewa mungkin mengetahui. Maka biku itu mendatangi 33 dewa yang menjawab, kami tidak tahu, tetapi Saka, raja para dewa, mungkin mengetahui. Saka, raja para dewa berkata, mungkin saja dewa Yama yang mengetahui. Seterusnya, sampai pada para dewa Parinimita Wasawati yang mengatakan bahwa Wasawati putra para dewa mungkin yang mengetahui. Dan pada saat itu Wasawati berkata bahwa para dewa pengikut Brahma mungkin mengetahui. Kemudian biku itu dengan mengarahkan konsentrasinya memunculkan jalan menuju ke alam Brahma. Ia pergi ke alam dewa para pengikut Brahma dan bertanya kepada mereka. Mereka berkata,
kami tidak tahu. Tapi ada Brahma, Brahma Agung, Sang Penakluk, yang tidak tertaklukkan, Maha Melihat, Maha Sakti, Raja Sang Pencipta Penguasa, Pengambil Keputusan dan Pemberi Perintah, Ayah dari semua yang ada dan yang akan ada. Ia lebih mulia dan lebih bijaksana daripada kami. Ia pasti mengetahui di mana empat unsur utama renyat tanpa sisa. Dan di manakah teman Sang Brahma Agung berada sekarang? Bhikkhu, kami tidak tahu kapan, bagaimana dan di mana Brahma akan muncul. Tetapi ketika tandanya terlihat, ketika cahaya muncul dan sinarnya memancar, maka Brahma akan muncul. Tanpa demikian, menandakan bahwa ia akan muncul. Dan tidak lama kemudian, Sang Brahma Agung muncul. Dan Bhikkhu itu mendatangi berkata, "Teman, di manakah empat unsur utama? Tanah, air, api, angin, lenyap tanpa sisa." Brahma Agung menjawab, "Bhikkhu, aku adalah Brahma, Brahma Agung, Sang Penakluk yang tidak tertaklukkan, Maha Melihat, Maha Sakti, Raja Sang Pencipta, Penguasa, Pengambil Keputusan dan Pemberi Perintah, Ayah dari semua yang ada dan yang akan ada." Untuk kedua kalinya, Bhikkhu itu mengatakan, "Teman, aku tidak menanyakan apakah engkau Brahma, Brahma Agung. Aku menanyakan kepadamu, di manakah empat unsur utama lenyap tanpa sisa?" Dan untuk kedua kalinya, Sang Brahma Agung menjawab seperti sebelumnya. Untuk ketiga kalinya, Bhikkhu itu berkata, "Teman, aku tidak menanyakan itu kepadamu. Aku menanyakan di mana empat unsur utama, tanah, air, api, angin lenyap tanpa sisa." Kemudian Kewada, Sang Brahma Agung mengangkat Bhikkhu tersebut dan membawanya ke pinggir berkata, "Bhikkhu, para dewa ini percaya bahwa tidak ada apapun yang tidak terlihat oleh Brahma. Tidak ada yang tidak diketahui olehnya. Tidak ada yang tidak disadarinya. Itulah sebabnya aku tidak berbicara di depan mereka. Tetapi Bhikkhu, aku tidak tahu di mana empat unsur utama itu lenyap tanpa sisa. Dan karena itu, Bhikkhu, engkau telah salah bertindak. Engkau telah keliru bertindak dengan melampaui Sang Bhagawa dan pergi mencari jawaban atas pertanyaan ini di tempat lain. Sekarang, Bhikkhu, pergilah kepada Sang Bhagawa dan ajukan pertanyaanmu kepada beliau dan apapun jawaban yang beliau berikan, terimalah." Maka dari itu, secepat seorang kuat merentangkan atau melipat tangannya, lenyap dari alam Brahma dan muncul di hadapanku. Ia bersujud di hadapanku, kemudian duduk di satu sisi dan berkata, "Bhagawa, di manakah empat unsur utama? Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin, lenyap tanpa sisa." Aku menjawab, "Bhikkhu, suatu ketika para pedagang yang melakukan perjalanan laut, ketika mereka berlayar di lautan, membawa seekor burung yang dapat melihat daratan di kapal mereka. Ketika mereka tidak dapat melihat daratan, mereka akan melepaskan burung itu. Burung itu terbang ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara. Ia terbang ke atas dan ke arah-arah antara dua arah di kompas. Jika burung itu melihat daratan di arah manapun, ia akan terbang ke sana. Tetapi jika ia tidak melihat daratan, ia akan kembali ke kapal.
Demikianlah Biku, engkau telah pergi hingga ke alam Brahma untuk mencari jawaban atas pertanyaanmu dan tidak menemukannya. Dan sekarang engkau kembali kepadaku. Tetapi Biku, engkau tidak seharusnya bertanya dengan cara ini. Di manakah empat unsur utama? Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin, lenyap tanpa sisa. Melainkan beginilah seharusnya pertanyaan itu diajukan. Di manakah tanah, air, api, dan angin tidak menemukan landasannya? Di manakah yang panjang dan pendek, kecil dan besar, cantik dan buruk rupa? Di manakah batin dan jasmani dihancurkan seluruhnya? Dan jawabannya adalah, di mana kesadaran adalah tanpa gambaran, tidak terbatas, cerah cemerlang, disanalah tanah, air, api, dan angin tidak menemukan landasan. Disanalah yang panjang dan pendek, kecil dan besar, cantik dan buruk rupa. Di sana, batin dan jasmani dihancurkan seluruhnya. Dengan lenyapnya kesadaran, semua dihancurkan. Demikianlah Sembagawa berkata, dan perumah tangga Kewada senang dengan gembira mendengarkan kata-kata beliau. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, saudara-saudara, sedama dimanapun Anda berada, di dalam kisah Kewada Suta ini mengajarkan berkenaan tiga macam keajaiban, yaitu keajaiban yang mengesankan, Idi Patiharya, keajaiban membaca pikiran orang lain, Adesana Patiharya, dan keajaiban ajaran atau Anusasana Patihari. Keajaiban mengesankan adalah kemampuan untuk merubah diri dari seseorang menjadi banyak, dari banyak orang menjadi seorang saja, menghilangkan diri atau sebaliknya, berjalan menembus dinding, benteng, atau gunung tanpa ada hambatan. Ia menyelam dalam tanah, berjalan di atas air bagaikan berjalan di atas tanah. Dengan duduk bersila, ia melayang di angkasa, menyentuh bulan dan matahari dengan tangannya. Dengan tubuhnya ia dapat mengunjungi alam Brahma. Yang kedua, berkaitan dengan keajaiban membaca pikiran, Adesana Patiharya, adalah kemampuan untuk mengetahui pikiran dan perasaan orang lain dengan mengatakan orang itu berpikir begini atau begitu, ia berperasaan senang atau tidak senang, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, dua keajaiban ini akan membuat orang yakin, akan bertambah yakin. Namun, orang yang tak yakin kepada Sang Bhagawa akan mengatakan bahwa ada mantra Gandhara dan mantra Kintamaniwija untuk melakukan itu. Selanjutnya, Sang Buddha menjelaskan, dengan melihat bahaya dari dua keajaiban di atas, maka Sang Bhagawa enggan dan malu untuk mempertontonkannya. Selanjutnya, Sang Buddha mengarahkan para siswanya untuk melakukan keajaiban yang ketiga, yaitu keajaiban ajaran. Apabila seseorang mengajarkan agar berpikir ini, jangan berpikir itu, pertimbangkanlah hal ini dan jangan begitu, latihlah dan kembangkanlah dirimu, lenyapkanlah kekotoran batin, dan selanjutnya. Bila mana di dunia ini muncul seorang tata kata yang mengajarkan dhamma, kebenaran yang dimulai dengan melakukan jula sila, majjhima sila, mahasila, melaksanakan meditasi hingga mencapai jhana keempat, mengembangkan kebijaksanaan hingga melenyapkan semua kekotoran batin menjadi arahat. Itu yang diharapkan. Inilah keajaiban yang diajarkan oleh Sang Buddha. Keajaiban ajaran memberikan pengarahan kepada orang lain
membimbing orang lain menuju jalan yang benar. Itu yang harus direalisasikan, dimengerti, dan diajarkan kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama dimanapun Anda berada, marilah kita mempraktekkan kekuatan ajaran yang mana di dalam kehidupan kita sehari-hari dapat melaksanakan kekuatan ajaran dengan memberikan nasihat, dengan mengarahkan orang lain dapat melaksanakan sila, samadhi, dan panya. Itu adalah kekuatan ajaran yang luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Mimbar Agama Buddha. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya, Soti Hotu.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Denggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pemerintah Kota Semarang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman Balai Kota Semarang pada Senin 1 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, aparatur sipil negara, serta berbagai unsur masyarakat umum. Dan dalam amanatnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi kompas dalam pembangunan kota sekaligus sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila penting untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki Kota Semarang. Selain itu, Pancasila juga menjadi landasan yang dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat terus mengamalkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan persatuan demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, ribuan lampion menghiasi langit kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang dalam puncak perayaan Waisak 2569 Buddhist Era. Pada Minggu 31 Mei 2026, pelepasan lampion ini menjadi salah satu momen yang paling dinantikan dalam rangkaian perayaan Waisak setiap tahunnya. Sebelum lampion diterbangkan, para peserta terlebih dahulu mengikuti doa dan meditasi bersama sebagai bagian dari prosesi perayaan. Suasana khidmat pun terasa saat ribuan lampion perlahan terbang dan menerangi langit malam di kawasan Candi Borobudur. Selain menjadi simbol harapan dan kedamaian, tradisi ini juga menarik perhatian masyarakat serta wisatawan dari berbagai daerah yang ingin menyaksikan secara langsung kemeriahan perayaan tersebut. Melalui perayaan ini, nilai perdamaian, toleransi, dan kebersamaan diharapkan dapat terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah,

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Sahabat Budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Semarang. Selamat pagi, kami ucapkan untuk Kang Mas Bayu semuanya yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Semarang ya. Dan gelat pagi kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Yuk bergerak sejenak, yang belum berangkat ke kantor, ke tempat kerja, kita lakukan dulu peregangan sedikit dan sambil mendengarkan lagu-lagu menarik bersama Pro 4 RRI Semarang. Dan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan teman-teman menarik untuk Kang Mas Bayu semuanya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bagaimana tips dan trik dalam pengembangan ekonomi digital? Berikut disampaikan Kepala IT USN Saiful Hadi M.Kom.
1: Bagaimana tips dan trik kita pengembangan ekonomi digital ya? Satu, kita harus fokus pengembangan produk ini. Produk digital ini mau kita mau kembangkan, kita mau bawa kemana. Makanya dari awal biasanya produk UMKM itu juga harus fokus. Misalkan, kita misalkan produk merchandise.

apa ya, mudah untuk konsumen ketika mencari barang, mencari produk UMKM ini ada, selalu ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah meningkatkan keamanan ya. Ini penting. Sampai kita bertransaksi digital, tapi data pribadi kita mungkin disadap orang, atau mungkin marketplace kita disadap orang, atau mungkin akun kita dicuri orang, itu kan berbahaya. Keamanan digital ini sudah sangat penting. Baik pelaku UMKM, yang apalagi yang sudah punya rating banyak, itu kan menjadi sasaran para hacker. Kan? Kemudian masyarakat juga ketika bertransaksi digital juga harus memperhatikan keamanan data pribadi kita.

0: Lamben dino kok sing diurusi mong manuk wae. Duit-duit ya monggo tuku manuk. Wah. Kae lho anake kae pulsane entek. Arep sekolah daring wae ra iso ngono kok. Mbok yo mikir to, Pak, Pak.
1: Manuk ki ra investasi, Bu. Sok nek wis dadi didol larang regane. Kena nggo tuku pulsa sak HP-ne. Mbok kon ning Bali desa wae. Ra ana internet gratis to.
0: Walah to, Pak, Pak. Sing jeneng investasi ki yo anak to, Pak. Anak ki disekolahke ben pinter. Nah, sok yen wis pinter, iso kanggo sangu golek gawean sing kepenak. Iso mulya uripe. Nah, awake dhewe melu nunut mulyane anak. Ngono lho, Pak.
1: Wah. Yo kesuwen, Bu.
0: Oh, dasar wong kok mburu senenge dhewe. Ora mikir masa depane anak. Sing dipikir kok mung kesenengane dhewe. Ah, wis ah, Mbah.
2: Anak adalah amanah bagi orang tua. Membekali anak dengan ilmu dan budi pekerti menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk meneruskan perjuangan dan mewujudkan cita-citanya. Anak merupakan investasi masa depan.

Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.

Museum Kereta Api Ambarawa awalnya bernama Stasiun Willem I Ambarawa, dibangun oleh Nederland Indies Spoorweg Maatschappij yang diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873 bersamaan dengan pembukaan lintas Kedungjati Ambarawa. Keberadaan stasiun ini membantu berjalannya kehidupan perekonomian masyarakat Ambarawa di masa Perang Ambarawa. Pada awal pengoperasiannya, Stasiun Willem I digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas ekspor dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Setelah dinonaktifkan pada tahun 1976, Stasiun Ambarawa dicanangkan sebagai museum kereta api oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Suparjo Rustam, dengan tujuan menyelamatkan warisan lokomotif uap sekaligus sebagai salah satu daya tarik wisata di Jawa Tengah. Hal ini diperkuat dengan sejarah Ambarawa sebagai wilayah yang pernah mengalami pertempuran melawan penjajah pada tanggal 20 Oktober hingga 15 Desember 1945. Museum Kereta Api Ambarawa menampilkan koleksi perkeretaapian dari masa Hindia Belanda hingga pra-kemerdekaan Indonesia yang meliputi sarana, prasarana, dan perlengkapan administrasi stasiun. Pengunjung museum dapat masuk dengan membayar Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak dan membayar Rp100.000 per orang untuk dapat menikmati perjalanan wisata menaiki kereta api lokomotif uap dari Stasiun Ambarawa hingga Stasiun Tuntang.